0: khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba CRE Tomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Walaupun di bawah Kementerian Pemko-PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
6: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
7: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
4: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
10: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
4: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara, sebesar Rp3.435,1 triliun yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.
3: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
4: Ya, Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
5: Iya Bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
4: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
5: Iya Bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
4: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
5: Benar Bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
4: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya Kak.
5: Terima kasih Bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya Bang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk mendengarkan drama Komdigi. Untuk episode kali ini hadir dengan judul Benteng Emas di Tengah Badai. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi.
2: Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak.
1: Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
3: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
3: Loh, mau kemana, Mbak?

0: wanita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul. Belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Sahabat Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pak Hendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid, narasi oleh Verly Jan, musik dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Ahmad Fuadi, seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan, dikenal lewat karya-karyanya yang inspiratif. Novel pertamanya, Negeri Lima Menara, sukses membangkitkan semangat berprestasi bagi banyak pembacanya. Sama seperti novel-novelnya yang lain, buku ini mengajak kita mengikuti petualangan hidup Lafran Pane, seorang anak yatim piatu dari kaki gunung Sibuel-Buali. Ia bertekad mencari kemerdekaan dan cinta yang hilang, sebuah perjalanan yang hampir merenggut nyawanya, namun justru membangkitkan jiwanya. Di tengah penjajahan Belanda dan Jepang, adik dari sastrawan Sanusi Pane dan Armijn Pane ini menemukan cintanya dan menuntaskan misi hidupnya. Kisahnya sungguh luar biasa. Dari seorang tukang protes guru hingga menjadi guru besar. Dari penjual es lilin hingga diakui sebagai pahlawan nasional. Bagi Lafran Pane, merdeka itu berarti berani jujur dan hidup sederhana di tengah hiruk-pikuk dunia. Buku ini sungguh membuka wawasan dan mengingatkan kita bahwa agama dan pengetahuan harus selalu berjalan beriringan.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Ya enggak mau lah, Fa.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Kembali masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi kami hadirkan untuk ruang dengar Anda pendengar terkait dengan organisasi supir di Sintang yang apresiasi Pertamina dalam penyediaan pasokan BBM. Dan di sini informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id terkait dengan hal ini, pendengar, PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan ini menerima apresiasi dari para pengemudi yang tergabung dalam Forum Ikatan Supir Sintang atau FISS atas pelayanan penyediaan BBM. Dan apresiasi itu disampaikan saat FISS berkunjung ke fuel terminal Sintang pada Selasa 29 September 2026. Dan Ketua FISS Sanudio yang bersama dengan anggota forum itu sendiri menyerahkan plakat apresiasi kepada Pertamina. Dan kunjungan itu menjadi kesempatan bagi para pengemudi untuk berbagi pengalaman dan juga menyampaikan masukan terkait dengan pelayanan BBM yang mereka butuhkan untuk bekerja sehari-hari. Dan di sini menurut Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, yang menyampaikan bahwa terima kasih atas apresiasi dan juga kunjungan dari FISS itu sendiri. Dan dirinya mengatakan bahwa pengalaman para sopir memberi Pertamina semangat dalam melakukan pelayanan serta gambaran langsung mengenai kebutuhan pengemudi di lapangan. Dan Pertamina juga terus memantau kebutuhan dan penyaluran BBM di wilayah Sintang serta menyesuaikan pola pengiriman dengan kondisi distribusi. Dimana menurut Edi, masukan dari para pengemudi ini akan menjadi informasi berharga untuk memperkuat pelayanan ke depannya. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Maaf ya, kemarin nggak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh nggak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika. Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji nggak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan berita hoax yang juga mungkin Anda perlu ketahui gitu pendengar ya, bahwa di sini yang kami kutip dari laman komdigi.go.id terkait dengan beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Jadi dilansir dari laman kompas.com, Wakil Ketua Umum Perwakilan Barisan Muda Penegak Amanat Nasional Ahmad Kamil Alofi yang menyampaikan bahwa narasi tersebut bertolak belakang dengan sikap politik Ketua Umum PAN, di mana menurutnya Zulhas selalu mendorong keterbukaan pemerintah terhadap kritik dan juga masukan dari masyarakat. Dan sementara itu Sekretaris Dewan Kehormatan BM PAN yakni Iswari Mukhtar memutuskan untuk menindak tegas penyebar narasi hoax dengan melaporkannya ke pihak berwajib. Dan itu dia pendengar, informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda sekali lagi, bahwa fakta terkait dengan klaim tersebut adalah tidak benar. Dan nanti akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Halo RRI di pagi hari ini dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Setelah tadi kita dengarkan cek fakta untuk di pagi hari ini pendengar, sekarang kita merapat dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini pendengar Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan kami nantikan tentunya keluhan dari Anda untuk di pagi hari ini pendengar untuk bisa bergabung bersama kami, yang juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Nanti juga kami akan sampaikan informasi bersama dengan rekan yang ada di Sambas yang nantinya sesaat lagi akan bergabung bersama Anda di pagi hari ini pendengar. Dan di pagi hari ini kami juga akan update beberapa informasi lainnya untuk ruang dengar Anda, terutama untuk Anda yang mungkin beraktivitas di luar ruangan gitu ya, untuk beberapa

0: waktu ini gitu ya, karena cuaca yang cukup susah untuk ditebak beberapa waktu ini gitu pendengar ya. Karena memang di kota Pontianak tadi malam juga sempat turun hujan, pagi dini hari tadi juga sempat diguyur hujan gitu ya, mendekati waktu subuh ya, di jam sekitar jam 4 pagian gitu ya. Itu juga terjadi hujan yang mana durasinya tidak lama tapi dengan intensitas yang cukup deras ya atau lebat di pagi hari tadi gitu pendengar. Dan beberapa informasi terlebih dahulu kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan pandangan langsung terkait lalu lintas ya di wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, sambil kita masih menantikan untuk rekan yang ada di Sambas bergabung bersama untuk bisa menyampaikan informasi juga ya terkait dengan Halo RRI di edisi kali ini pendengar ya. Kami juga nantikan tentunya ya untuk Anda yang ingin bergabung untuk keluhan Anda terkait dengan infrastruktur, sarana-prasarana gitu ya, dan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan yang juga mungkin dirasa perlu dibicarakan, silakan untuk disampaikan ya. Dan kemudian kalau Anda ingin menyampaikan juga terkait dengan ada permasalahan mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda gitu ya, terkait dengan pencahayaan atau mungkin drainase yang kurang baik mungkin gitu ya. Karena ini juga udah mulai persiapan kita menghadapi musim penghujan tentunya ya. Dan ya yang pastinya kita berharap hujan segera datang mengguyur Kalimantan Barat gitu ya, dan cuaca kembali baik lagi, semua aktivitas kembali normal lagi gitu ya kan. Dan nah, kalau di sini yang terpantau dari laman CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak di pagi hari ini, di mana kalau di sini live dari Kota Baru gitu ya pendengar ya. Ini Andre coba sampaikan dulu informasinya terkait dengan hal ini. Di Kota Baru terpantau cukup lancar gitu ya atau lengang gitu pendengar untuk di kali ini, dan di beberapa wilayah lainnya juga terpantau juga cukup lancar untuk aktivitas di jalan rayanya. Dan kalau di Simpang Tanjung Raya, nah ini yang cukup menarik gitu pendengar ya, cukup tertib juga untuk di sini terlihat gitu terpantau ya, walaupun memang masih ada yang mengantri atau berhenti di depan jalur zebra cross gitu ya, atau bahkan mendekati garis kuningnya gitu ya, padahal harusnya di belakangnya gitu pendengar ya. Ya itu dia ya mungkin gambarannya di pagi hari ini terkait dengan lalu lintas yang ada di Kota Pontianak. Mungkin itu sedikit gitu pendengar ya, sambil kita saparkan kita yang ada di Sambas. Ada L juga di pagi hari ini. Selamat pagi L.
1: Selamat pagi Andre, bertemu lagi kita di pagi hari ini.
0: Betul, jumpa lagi kita El ya. Ini udah minggu keempat kayaknya ya kita ketemu ya El ya.
1: Untuk iya, hari Rabu terakhir ini. Kalau besok udah.
0: Iya benar, pas banget ya, pas banget di hari Rabu gitu, tanggal 30 ya El ya. Oke, tapi kalau di Sambas berarti kalau di hari ini udah cukup cerah juga gitu El. Maksudnya kabut juga udah mulai menipis atau gimana kalau di sana?
1: Kalau untuk minggu ini memang sudah lumayan cerah ya. Kalau kita minggu kemarin kita itu masih ada kabut-kabutnya begitu ya. Tapi yeah, minggu ini sudah terlihat matahari cukup bersinar dengan cerah juga. Yang kemarin itu agak sulit untuk berjemur yang mendapatkan vitamin D, sekarang sudah bisa ya. Tadi pagi itu jam pas KDK juga sudah cukup terik sekali sinar matahari ya, karena memang beberapa hari ini sudah hujan. Kemarin itu Sabtu tuh sempat hujan deras ya. Itu Sabtu sore hujan. Minggunya sore juga. Senin itu sore juga gerimis. Terus Selasa kemarin jam 3 sampai menjelang maghrib itu juga hujan lumayan sedang lah begitu ya.
0: Oke. Wah, udaranya udah mulai sejuk juga gitu berarti di sana ya El ya.
1: Udah segar yang segar. Sekarang kalau dulunya itu kabut asap, tapi sekarang sudah embun, itu berubah. Iya.
0: Ya, udaranya jauh lebih enak lah ya dibanding beberapa waktu sebelumnya gitu ya El ya.
1: Ini luar biasa ya, mungkin doa dari masyarakat juga yang mengharapkan berdoa gitu ya, yang minta hujan sekarang sudah diberi begitu.
0: Betul, Andri. Iya El. Karena memang kalau di sini juga kemarin ngerasa ke 2 hari lalu berarti ya, itu ngerasain bahagia banget bisa melihat langit biru ya di kota Pontianak gitu El, dan ada awan-awannya gitu yang kelihatan memang, waduh itu kayak sebuah hal yang dirindukan banget gitu ya. Udah 2 bulan ini, hampir 2 bulan ini mungkin ya, sulit untuk melihat yang namanya awan dan juga langit biru gitu ya El ya.
1: Ya, biasanya kalau kita siang hari juga sulit ya untuk melihat matahari gitu ya, malam untuk melihat bulan juga tidak bisa, ketutup sama kabut asap ya. Tapi beberapa hari ini memang di Sambas ini tadi malam ya luar biasa juga, cukup cerah juga untuk sinar bulannya begitu ya.
0: Wah.
1: Di Sambas memang beberapa hari ini untuk udaranya lumayan segar, sudah cukup enak lah kalau untuk menarik nafas panjang-panjang gitu ya.
0: Yeah.
1: Dibandingkan kemarin ya harus menggunakan masker dan sebagainya. Sekarang udah lumayan lah begitu Andre.
0: Okay, baik. Ya aktivitas masyarakat diharapkan bisa menjadi makin lancar ya El ya. Ketika udara membaik, cuaca juga membaik tentunya. Nah ini bisa membuat masyarakat beraktivitas di luar ruangan dengan nyaman juga tentunya ya El ya.
1: Betul.
0: Baik, kita hadirkan juga beberapa informasi nih El. Kalau tadi sudah digambarkan beberapa informasi lalu lintas juga di pagi hari ini. Kalau di sini ada satu hal ini yang juga mungkin menjadi perhatian gitu ya, terkait dengan TPS gitu ya, atau tempat pembuangan sampah, di mana ini menjadi perhatian juga terkait dengan infrastruktur vital dalam menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan perkotaan. Tapi memang kondisi memprihatinkan terlihat di Jalan Pemda, Kecamatan Pontianak Timur, di mana satu-satunya TPS yang tersedia itu tidak mampu lagi menampung volume sampah warga ya yang ada di sekitaran sana gitu El. Jadi berdasarkan pantauan di malam hari, ini di malam hari ya, terlihat jelas tumpukan sampah itu meluber hingga ke bahu jalan. Dan kontainer yang berwarna coklat yang tersedia di sana juga sudah penuh sesak gitu ya. Bahkan sampah dalam kantong plastik kuning, merah, hitam gitu ya, itu berserakan di sekitarnya gitu ya. Dan kondisi ini tidak hanya merusak estetika kota gitu ya, tapi juga berpotensi menimbulkan bau menyengat dan juga menjadi sumber penyakit gitu El. Nah ini juga warga di sekitar sana gitu ya, itu mengeluhkan kondisi itu. Dan mereka menyebut kalau dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, keberadaan hanya satu TPS saja di kawasan itu sangat tidak memadai. Padahal TPS itu sendiri memiliki peran penting sebagai titik kumpul sementara gitu ya, untuk sebelum nantinya sampah diangkut ke TPA atau tempat pembuangan akhir, di mana pengelolaannya ini baik di tingkat TPS nantinya akan mencegah pembuangan liar ya, dan menjaga kelancaran saluran air dari sumbatan sampah, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan juga nyaman bagi pengguna jalan dan juga pemukiman sekitar gitu El. Nah jadi memang ini sangat disayangkan ya. Jadi sampahnya diletakkan di sekitaran kontainer sampahnya itu El.
1: Luber begitu ya, tidak di dalam kontainernya ya.
0: Betul, betul sekali.
1: Kalau di Sambas ini kemarin dipasang banner ya, ataupun juga spanduk ya, untuk pemberitahuan bahwa agar sampah ini kalimatnya tolong sampahnya dimasukkan ke dalam kontainer. Itu sampai ditulis di setiap TPS ya, baik itu di Kampung Lorong juga ditulis, kemudian di TPS-nya Panji Anom, kemudian juga di Jalan Terigas di dekat Kompi, itu juga dikasih pemberitahuan. Karena memang kalau tadi berbicara mengenai sampah gitu ya, memang ada beberapa memang masyarakat yang meletakkan sampahnya itu di bawahnya, tidak dimasukkan ke dalam kontainer. Dan itu kadang menumpuk kan sampai sore begitu ya, biasanya di Sambas seperti itu. Akhirnya memang dari Dinas Lingkungan Hidup itu memasang banner dan juga spanduknya untuk pemberitahuan agar masyarakat itu membuang sampahnya ke dalam kontainer begitu Andre.
0: Baik. Ya kalau itu berarti kan tempatnya tersedia tapi tetapi sampahnya tidak dimasukkan ke dalam gitu ya.
1: Iya, padahal masih cukup banyak sebenarnya ruangnya, cuman masyarakat mungkin agak tinggi mungkin.
0: Atau mungkin takut untuk melemparnya malah nggak masuk nanti gitu ya ke dalam gitu ya. Tapi kalau ini justru sebaliknya gitu El. Tempatnya hanya satu gitu ya.
1: Satu.
0: Masyarakat bingung mau naruhnya di mana gitu ya kan.
1: Kurang ini berarti fasilitasnya kurang memadai.
0: Betul. Ya. Nah itu dia ya. Kalau memang ada dua atau bahkan dibuat ini. Di sepanjang jalan itu ada beberapa tempat mungkin ya. Atau dibikin yeah. satu atau dua tempat yang memang bisa nampung sesuai dengan jumlah warga di sekitar sana gitu ya. Nah itu mungkin lebih efektif lagi gitu ya.
1: Baik, kalau berbicara mengenai sampah ini juga sorotan juga untuk masyarakat Sambas lah terutama ya. Ini kita melihat memang masih banyak masyarakat yang abai begitu ya, yang masih acuh tak acuh membuang sampah itu sembarangan ya. Lewat ketika minum dibuang ke jalan. Ini kalau misalkan di jalan tak berani ini Andre ya. Di depan RRI ini ada lewat dibuangnya. Akhirnya kita yang di halaman RRI ini mau tidak mau ya bersihkannya lah ya, karena memang sudah masuk ke halaman ya. Belum lagi kalau sampah plastik kan ketiup angin kan dari jauh kan bisa ke kita gitu. Jadi memang untuk kesadaran masyarakat membuang sampah itu perlu juga lah ya untuk di tentunya di edukasi lagi lah begitu Andre.
0: Tapi yang kadang dalam tanda kutip juga menyebalkan gitu ya El ya, ini ketika sedang musim buah biasanya juga sama ya, buah langsat atau buah rambutan gitu ya. Itu kadang ada aja gitu ya yang berkendara roda 4 gitu ya. Makan tapi kulitnya dibuang keluar gitu ya, ke jalanan gitu ya. Di sepanjang jalan dibuang satu gitu ya.
1: Akhirnya banyak.
0: Nah, itu dia. Bahkan juga kadang ada kulit durian juga ya, sama ya.
1: Dan yang miripnya lagi ini kalau misalkan dibuangnya itu anggaplah plastik, sampah plastik ataupun juga botol ya, dibuang ke parit ataupun juga ke sungai. Kalau di Sambas memang beberapa tempat itu juga masih menggunakan transportasi air ya. Kayak kemarin itu ketika saya pulang itu masih anak-anak usia SMP lah. Minum dibuangnya ke sungai. Padahal kalau kita misalkan edukasinya ada gitu ya, pedulannya ada, tinggal dibawa ke rumah nanti buang ke tempat sampah di rumah daripada dibuang ke sungai dan sebagainya. Dan memang kalau di Sungai Sukora itu saya lihat ketika airnya itu surut ya Andre ya, luar biasa ya untuk sampah botol plastik itu mengapung luar biasa itu banyak sekali luar biasa. Dari tahun sudah cukup lama sih, 2019 itu juga sudah cukup banyak ya, dan sepertinya ini menumpuk juga ya.
0: Sampai sekarang masih ya, ya?
1: Masih, jadi kalau misalkan dari Tanjung ya, dari Tanjung nanti nyampai ke Dermaga Sukura ketika ada surut, jadi air kering itu yang tersisa itu sampah botol plastik. Tapi kalau misalkan nanti airnya pasang, itu mengapung. Luar biasa di sana untuk sampah plastiknya begitu Andre.
0: Iya baik El. Nah ini yang kita harapkan juga dari apa yang kita sampaikan gitu ya untuk di kali ini itu juga bisa berdampak karena kita tidak ingin ada dalam tanda kutip gitu ya bencana susulan gitu ya El ya.
1: Habis kena asap tiba-tiba
0: banjir. Nah itu dia, itu yang kita khawatirkan jangan sampai terjadi deh ya. Jadi di mana kita tinggal ya harus kita jaga bareng-bareng ya El ya.
1: Iya betul. Nah. Sebenarnya sepele sebenarnya ya gitu ya. Sampah anggaplah bekas permen ya. Tinggal dimasukkan dalam kocek kantong baju nanti di rumah baru dibuang gitu ya ke tempat sampah itu. Sepele sebenarnya, tapi banyak orang yang memang kurang inilah ya, masih kurang peduli ya. Jadi ketika lewat dibuang ke jalan begitu.
0: Nah, itu dia ya. Padahal kecil tapi ya dampaknya besar gitu ya. Oke, baik. Dan kita juga hadirkan beberapa informasi lainnya ya El ya. Kalau dari Sambas ada informasi apa yang mau disampaikan juga nih El?
1: Kalau untuk di Sambas ini barusan tadi ya sekitar 1 jam yang lalu ini terjadi kecelakaan ya di tidak jauh juga dari kantor RRI SP Sambas, tepatnya ini di depan kejaksaan ya di Jalan Rami ini ya. Itu mobil warna putih ini menabrak pickup warna hitam ya. Kalau dilihat untuk gambarnya ini dari warga juga yang menyampaikan begitu ya, dari Tiara Januarti ini menyampaikan kalau untuk mobilnya ini mengalami penyok yang luar biasa juga bagian depan ya. Kita belum dapat informasi lebih lanjut untuk korban, apakah baik-baik saja atau bagaimana. Tapi ini juga menjadi tentunya perhatian juga bagi pengendara lah ya, untuk yang berkendara baik itu di melewati jalur 1, jalur 2 untuk lebih hati-hati ya ketika berkendara. Perhatikan juga untuk laju kendaraannya, karena jalan Tabrani ini kan lumayan mulus ya. Kadang orang tuh ngebut, jadi tentunya untuk dihimbau lah untuk hati-hati begitu Andre.
0: Iya betul ya, karena kalau ya kita balik lagi ya El ya, tempat itu nggak akan berpindah-pindah kemana-mana gitu ya.
1: Nah, tergantung kitanya lagi sih.
0: Oke, tinggal kita yang ngatur waktunya gitu ya, untuk sampai lebih awal atau ya sampai dengan keadaan mepet gitu ya untuk waktunya gitu ya kan. Karena tempat ya pasti di situ aja gitu ya kan.
1: Iya.
0: Nah, itu dia ya. Ya pokoknya tetap hati-hati dalam berkendara. Dan kalau di sini baik, kita coba sapa dulu ya. Ada penelpon di pagi hari ini El. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu Rusmiati.
2: Selamat pagi.
0: Iya, gimana kabar Ibu?
2: Dengan Mas apa nih, lupa saya.
0: Dengan Andre, Bu.
2: Andre, ya lupa.
0: Iya, dengan Andre dan juga ada Bung L, Ibu.
2: Selamat pagi, L.
0: Iya.
3: Pagi.
0: Baik.
2: Tadi saya dengar itu kan masalah sampah.
0: Iya.
2: Ya udah, memang sering saya ke pasar tuh ada yang buang, apalagi kok musim langsar, ambutan itu lempar aja tuh yang roda 4. Tapi enggak semuanya tuh Andre.
0: Iya.
2: Ada orangnya yang degil-degil gitu kan.
0: Betul.
2: Itu benar kata El tuh tadi, harus memang ada edukasi gitu kan. Dari terkecil dulu dalam rumah tangga gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Anak diajarin ini ada tempat sampah, jangan buang di halaman gitu kan. Dari kecil. Ya, di TK juga diajarin kok buang sampah. Olah. Tapi kalau enggak dilakukan di rumah ya sembarangan. Anak kan, oh satu mak, kata, satu, kalau besok-besok tambah lagi banyak, sebulan, setahun sudah kan. Ya, dari kecil lah kita mendidik anak itu memang sampah lah. Jadi kalau masalah sampah ini ya memang dari ya tidak bisa ditanggulangi kalau tidak bersama-sama gitu kan.
0: Iya.
2: Dari betul, dari masalah rakyat, masyarakatnya dulu gitu kan. Kalau hanya kebersihan tidak mampu ngatasinnya. Banyak kan kepala keluarganya gitu kan.
0: Betul.
2: Satu RT, satu kelurahan gitu kan. Jadi memang perlunya dari rumah dididik memang. Jadi saya ingat dulu saya, anak saya kalau pulang sekolah itu tuh ada di kantong itu memang baju atasnya atau di kocek selananya itu kulit permen, bungkus permen.
0: Iya.
2: Biasa dia kadang minum es yang pakai gelas aqua itu kan, biasa. Kita bawa pakai motor, mak, kata udah dekat tempat sampah dia bilang, tepi sikit mak, tepi mak, kata. Oh, tahu saya, berarti dia mau buang sampah nih itu dekat sampah. Ya itu karena kebiasaan gitu. Sampai dia SMP saya biasa nyuci bajunya masih ada kulit permennya. Jadi memang kita sediakan sampah di rumah pertama untuk mendidik anak itu kan.
0: Yeah.
2: Di dapur harus ada, di halaman harus ada. Di kamar pun harus ada tempat sampah. Tapi yang kecil-kecil untuk kertas-kertas gitu kan. Ya sobek-sobekan itu. Jadi kalau udah kita ya dari rumah dah kita ajarin, insya Allah anak-anak kita bisa nurut gitu kan.
0: Yeah.
2: Kok yang degil-degil inilah yang gak tahu main asal buang ya.
0: Yeah.
2: Malahan kadang-kadang bapaknya yang saya tegurin. Anaknya bisa, bapaknya enggak. Ya, itu kan mulai dari kecil sebenarnya.
0: Iya,
2: itu memang harus dididik buat sampah.
0: Baik.
2: Jadi memang enggak sopan sih Andre kalau tengah jalan buang itu. Pas motor kita di belakang gitu kan. Bisa-bisa kena orang gitu kan.
0: Iya benar Ibu.
2: Jadi janganlah itu. Di mobil harus ada tempat sampah yang kecil. Yeah. Atau kita kantong plastik ya disimpan gitu kan, kita
0: buang.
2: Nanti kalau udah sampai kita taruh
0: baru dibuang. Betul.
2: Itu mendidik diri sendiri bah sebenarnya sampah itu kan.
0: Iya.
2: Jadi kalau mau dibahas memang nggak habis-habis gitu sampah nih. Buang aja di tempat sampah tuh, biasa saya lihat Andre orang lewat udah ada tong sampah nih masih dibuang di tanahnya,
0: nah,
2: di pinggir jalan.
0: betul
2: kenapa
0: ya,
2: nggak dimasukin langsung gitu kan, masih
0: iya.
2: nguruh orang lagi kebersihan ngangkutnya lagi. Itulah jadi kurangnya kesadaran, ada tempatnya langsung masukkan ke tempatnya. Jadi kemas gitu kan, jadi hari apa, hari panas ditiup angin pun enggak masalah gitu kan. Enggak berterbangan gitu kan sampah-sampah. Ini banyak berantakan. Belum lagi pemulung tuh yang ngareh-ngareh tuh. Kadang-kadang sebarangan juga gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu dibiarkannya enggak dirapikan lagi gitu kan.
0: Iya,
2: Ya,
0: betul.
2: itu memang berat nih masalah sampah sebenarnya, katanya simpel gitu kan. Tapi bisa lama-lama kita pun bisa anu air sampai besar sampai apa ya? Banjir bandang gitu. Wah, kita terikut dengan sampah nanti kita.
0: Iya, malah lebih lebih baik lagi kalau ini kali ya Bu ya, dipilah juga sampahnya gitu ya kan?
2: Iya, benar.
0: Nah,
2: Dipisahkan gitu kan. Yang bisa untuk pupuk kan bisa gitu kan, kita
0: betul.
2: tanam lagi di lubang, bikin lubang. Itu lebih bagus.
0: Baik.
2: Ini yang kebiasaan kecil-kecil aja tuh susah gitu kan. Saya kok yang itu ya, yang ikan atau udang gitu kan, duitnya kan cepat dulu saya bawa pakai motor, bawa tempat sampah, diikat rapi-rapi, dibuang di tempat sampah.
0: Nah, itu
2: Kalau
0: benar.
2: dibiarkan di rumah gitu kan.
0: Iya, betul.
2: Ya,
0: Baik.
2: memang.
0: Bu, kalau kalau di sana di tempat tinggal Ibu masih ada kegiatan kerja bakti nggak, Bu? Maksudnya setiap bulannya gitu masih ada?
2: Jarang sih.
0: Udah
2: Aduh,
0: jarang ya,
2: apa
0: Bu
2: ya?
0: ya?
2: Gimana ya? Orang nih ada sibuk masing-masing, walaupun di kadang-kadang disuruh hari Minggu. Waduh, macam-macam lah banyak alasan. Malas Andre ya namanya gotong royong tuh sekarang tuh. Nggak tahu lah. Saya
0: Oke.
2: pun bingung nggak.
0: Padahal
2: Saya
0: itu
2: di sini alhamdulillah RT-nya tuh rajin gitu kan. Kadang-kadang warganya nggak turun, dia yang kerja sendiri. Dia
0: Oke.
2: yang
0: Oke.
2: ngabarkannya.
0: Baik-baik Ibu. Ada lagi Ibu yang mau disampaikan Ibu?
2: Alhamdulillah, saya bersyukur benar nih. Tadi malam hujan, pagi ini subuhnya hujan gitu kan. Jadi udah tuh matahari udah nampak kan terang gitu. Kemarin-kemarin kan terlindungi apa kabut ya kan. Jadi mendung ya gitu kan. Alhamdulillah sekarang cerah. Anak-anak udah mulai sekolah lagi kan. Jadi ya mudah-mudahan ini berlangsung terus gitu kan. Ada hujan. Walaupun enggak, kata orang belum bisa dipakai air hujannya, setidaknya kan menyirami kan, menghilangkan debu asap gitu.
0: Betul, betul Ibu.
2: Hanya itu aja,
0: Iya,
2: Andre.
0: baik Ibu. Kalau kalau ini mungkin satu pertanyaan lagi deh untuk Bu Rusmiati ya. Mungkin karena Ibu juga mungkin ke pasar gitu Ibu ya. Nah kalau di pasar sendiri harga harga pasar apakah sudah kembali normal beberapa waktu ini atau masih dengan kondisi yang sama?
2: Masih nih, Andre. Kasihan nih. Termasuk saya juga udah pensiunan suami kan, jadi aduh saya bilang barang-barang naik gitu kan, ikan makin mahal saya dengar tuh kan, ayam juga naik lagi gitu kan, jadi gimana gitu kan, sehingga uangnya segitu-segitu aja tiap bulan terima, keperluan banyak sekali.
0: Baik.
2: Mudah-mudahan ya lah gitu kan ya, bisa diatasi lah gitu kan masalah harga ini. Untuk masyarakat ramai lah terutama,
0: Baik.
2: pemerintah lah gitu ya, pemerintah yang harusnya turun tangan gitu kan,
0: Iya.
2: meninjau kan. Katanya beras naik lagi ya saya dengar, saya belum turun.
0: Kayak naik beberapa ribu kayaknya.
2: Iya.
0: Soalnya kemarin kalau ini kemarin sempat beli beras gitu ya, ngelihat harga lamanya itu sekitar kalau per 5 kilo ya Bu ya. Nggak tahu kalau yang sekilonya berapa gitu kalau di rupiahin gitu ya. 91 sekian gitu ya.
2: Waduh.
0: Tahu-tahu pas bayar gitu ya. Itu 9 naik jadi 94 500-an. Nah, jadi ada nggak tahu ya itu memang salah salah bikin harga atau memang belum harganya berubah. Ini juga belum tahu
2: Iya.
0: nih Bu.
2: Iya, itu
0: Iya.
2: susah memang kan, apalagi sekarang kan air asin kemarin kan banyak
0: Betul.
2: yang nanam padi itu banyak kering tuh, nguning gitu kan.
0: Iya.
2: Saya bilang aduh mati mang gitu ya, iya ini kena air air asin Bu, dia bilang
0: Iya.
2: gitu. Nanti mungkin ada kegagalan panen lah, mungkin mereka tidak banyak seperti biasa.
0: Oke, baik. Nanti Anda juga coba
2: Mudah-mudahan ya.
0: update ya Bu ya untuk harga pasarnya seperti apa gitu ya.
2: Iya,
0: Oke, baik.
2: mudah-mudahan lah beras tidak gitu naik menjulang tinggi gitu kan, kesian kan kita hari-hari makaiannya. Hanya
0: Baik
2: itu
0: Ibu.
2: Andre ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Bu Rusmiati.
2: Makasih yo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik El. Ada Ibu Rusmiati tadi El ya. Ini ungkapan hati seorang ibu banget ya.
1: rumah tangga ini.
0: Ibu rumah tangga sebagai seorang ibu juga gitu ya, El ya. Karena memang ya di beberapa waktu ini memang ya efeknya banyak ya, domino gitu ya, El ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kabut asap kemudian harga naik, pasti juga masyarakat jadi ya baik itu penjual maupun pembeli pasti terganggu untuk aktivitas ekonominya, El ya.
1: Iya, belum lagi stok air begitu ya.
0: Betul. Bahkan beberapa waktu lalu, ini kalau beberapa waktu ini sih alhamdulillah udah kayaknya udah mulai kembali normal gitu ya, agak kembali normal gitu, walaupun memang masih ada sedikit mungkin ya kalau diicip-icip gitu. Pas lagi kumur-kumur atau lagi wudu gitu ya, El ya.
1: WhatsApp ya.
0: Nah, itu dia. Itu masih ada kerasa sedikit lah. Tapi udah berangsur lebih baik daripada sebelumnya gitu ya, El ya. Karena memang masyarakat juga mengeluhkan tuh ya, ketika airnya asin tapi bayarannya jauh lebih gimana gitu ya, El ya. Nah, itu yang apa menarik atau yang membuat masyarakat juga ikut bersuara gitu terkait dengan hal itu. Baik. Nah, kalau di sana gimana, El?
1: Kalau di Sambas ini memang kalau minggu kemarin tuh masih agak gabuan untuk air hujannya, tapi ini udah jernih ya, udah normal lah. Untuk bawah asapnya juga sudah hilang, jadi masyarakat yang kemarin itu kehabisan stok air hujan, jadi karena berhubung sekarang sudah sering hujan juga, boleh ya untuk ditampung ya, untuk ya jaga-jaga lah. Kita siapa tahu nanti kedepannya juga bakalan panas lagi ya.
0: Tapi kita berharapnya kemarau aja gitu ya, tanpa ada teman-temannya gitu ya.
1: Iya betul.
0: Ya. Oke deh, baik. Nanti kita sambung lagi, El ya, untuk informasi di pagi hari ini. Dan tentunya pendengar nanti juga kami coba update juga untuk harga pangan pokok di wilayah kota Pontianak. Oke baik, ini baru mau break, kita udah ada telepon lagi nih, El. Kita angkat dulu deh ya teleponnya ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pawadi, gimana kabar?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah. Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh.
3: Kalau mengenai cuaca, kalau di Sambas ini udah cukup lumayan, Bang El. Bang Andre.
0: Kan
3: Bang
0: El ya? Iya, ada El juga nih, Pak Pawadi.
3: Beberapa hari ini sudah di Sambas juga sudah diguyur hujan. Alhamdulillah. Kabut pun agak udah berkurang. Cuman begini Bang Andre, yang Bang Pawan informasikan, kalau di Sambas ini kami sebagai monitor-monitor dari RRI gitu Bang Andre. Selain ini RRI Sambas Radio kami ini tidak berfungsi, tidak mengalami mungkin ada gangguan kerusakan. Jadi sehingga kami sebagai monitor-monitor ini sangat mengeluh sekali gitu, karena informasi yang kami terima dari Sambas di RRI tidak dapat kami ikuti dan tidak kami dengar Bang Andre. Jadi mohon kami kepada kepala ketua RRI, jadi sedapat mungkin minta diperhatikan bagaimana kondisi di pemancar RRI Sambas gitu Bang Andre.
0: Baik, oh berarti tidak bisa didengarkan lewat radio analog ya Pak?
3: Lewat radio biasa.
0: Oke, baik.
3: Nah, ya. Kalau di aplikasi, kalau di digital sih bisa kita ada.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sedapat mungkin kami informasikan dengan sebagai monitor ini, sebagai pendengar setia dari Sambas. Nah, memang sangat memerlukan dan sangat mengharap-harapkan gitu Bang Andre. Nah, kami mohon kepada dari pusat, provinsi dan kabupaten itu memang sedapat mungkin tolonglah diperhatikan dan bagaimana apakah kalau kondisinya udah rusak, tolong perbaiki gitu.
0: Baik, Pak Pawadi.
3: Nah, itu aja informasi Bang Andri ya.
0: Baik. Siap, Pak Pawadi.
3: Dan terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Terima kasih untuk Pak Pawadi ya, yang sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi cuaca juga ya. Dan nah ini El, untuk frekuensi kita yang ada di Sambas nih ya, yang belum bisa dijangkau dengan radio biasa nih katanya nih. Tapi nanti kita coba cross check dulu ya El ya.
1: Dan memang ini sudah kita sampaikan juga gitu, kepada pendengar kita, memang untuk saat ini untuk RRI Sambas ini belum bisa didengarkan melalui siaran terestrial ataupun juga analog. Berhubung untuk pemancar kita sedang mengalami kerusakan dan kita sudah sampaikan dan kita juga masih menunggu ini untuk perbaikannya begitu.
0: Betul. Ya.
1: Jadi yang kemarin cukup lama juga kita tidak istilahnya ini tidak bersua di udara bersama pendengar ya, tapi kemarin ada juga yang sudah bergabung mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga sudah sampaikan saat ini kita juga masih menunggu ya untuk perbaikan dan harapannya memang ya segeralah nanti ada perbaikan.
0: Betul, gitu. Baik. Pokoknya kita nanti akan coba cross check kembali gitu ya untuk update-nya untuk nanti perbaikan di Sambas itu seperti apa gitu ya. Dan kapan kira-kira nanti bisa bisa didengarkan lagi melalui terestrial gitu ya El ya. Bisa menggunakan radio analognya ya. Oke deh, baik. Nanti kita akan sambung kembali tentunya untuk di pagi hari ini pendengar untuk Halo RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini ya. Di Pro 1 RRI Pontianak dan juga di RRI Sambas.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju jatuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah, rekening bank pribadi? Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

0: Iya, masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih bersama dengan rekan kami yang ada di Sambas, ada L ya. Dan L, kita lanjut kembali untuk informasi di pagi hari ini, dan juga kita masih menantikan untuk yang ingin bergabung gitu ya, yang ingin menyampaikan pendapat keluhannya juga boleh ya, dipersilahkan untuk ingin bergabung di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan kalau di Sambas bisa melalui di nomor yang mana, L?
1: Di WhatsApp juga boleh di 0851-76-70-097, atau juga boleh nanti disampaikan di grup Facebook, di grup pendengar RRI Sambas. Silakan juga bergabung di sana, begitu Andre.
0: Baik. Dan yang pastinya di kali ini, nah ini kalau coba ngutip dari lamannya Jepin ya, Jendela Pontianak Integrasi, untuk di pagi hari ini kita infoin soal harga pangan pokok ya, El ya. Nah, ini tadi yang sempat disinggung, kalau untuk update-nya di beberapa waktu ini memang masih kurang lebih sama dengan beberapa waktu sebelumnya gitu ya. Walaupun memang ada sedikit penurunan gitu ya di beberapa komoditi gitu ya. Kalau di sini untuk cabai rawit yang sebelumnya cukup melambung juga gitu ya. Untuk kalau cabai rawit hijau sih masih di bawah angka 100 ribuan, tapi juga masih terhitung mahal juga gitu ya, ya untuk per kilonya. Dimana ini kalau terendah aja di angka 86 ribu sekian gitu ya, hingga yang tertingginya itu 90 ribu dengan rata-rata 88.334 rupiah gitu ya. Kalau untuk cabai rawit merah itu terendahnya di angka 116 ribu, sedangkan tertingginya itu di angka 160 ribu dengan rata-rata itu di angka 131.200 rupiah. Itu update pertanggal 29 September nih ya. Ini beberapa komoditi baru nih, El ya. Itu baru dari cabai dan belum lagi yang lain-lainnya ini ya. Kalau mau di jembrengnya sebutin satu-satu kayaknya panjang banget gitu ya, El ya. Nah, tapi kalau di Sambas apakah untuk komoditi pangan itu sendiri masih terbilang cukup terjangkau gitu, El, atau memang ada beberapa warga yang juga mengeluhkan terkait dengan kenaikan harga mungkin?
1: Untuk harga cabai lah ini yang masih lumayan mahal ya. Kalau di Sukura kemarin saya pulang tuh harganya 104.000, kisaran seperti itu, Andre ya. Jadi untuk cabai rawitnya tuh yang jenis cakra ya, bukan yang keriting, tapi yang cakra. Jadi memang di sana lumayan mahal juga untuk cabai ya, hingga saat ini juga masih melambung naik, begitu Andre.
0: Baik. Jadi memang masih agak was-was ya untuk nyambel ya.
1: Ya, untuk gas LPG ini kisaran di 25 hingga 27 ribu rupiah per tabungnya, begitu di Sukura sana.
0: Itu untuk yang tabung hijau 3 kilo ya, El ya?
1: Ya betul ya, 3 kilo.
0: Baik, dan kalau untuk harga ayam juga fluktuatif gitu ya, ada naik ada turunnya juga gitu ya. Tapi kalau kemarin sempat belanja telur itu masih cukup normal lah ya, untuk di tertingginya itu di angka 2.100 gitu, L. Jadi masih ada yang di bawah itu masih ada gitu ya, dengan varietas ukurannya tentunya ya, L ya.
1: Baik, kalau di Sambas untuk harga telur ini dia per kilonya itu 25 dan juga 26 ya. Kalau di pasar pagi saya lihat itu masih di angka 26.000, begitu Andre.
0: Itu per kilonya, El ya. Oke, baik. Kalau ya di sini di berdasarkan data Jepin sendiri, rata-rata untuk per kilonya di angka sekitaran 28.000-an ya, El ya. Nah, mungkin kurang lebih lah seperti itu. Jadi kalau mungkin beli per butir ya tinggal pilih aja mau per butirnya berapa gitu ya, mau di angka 1.900 atau 1.800 gitu ya. Dan atau yang mungkin pengen 2.100 juga boleh-boleh aja gitu ya.
1: Sesuai ukuran biasanya
0: sesuai
1: itu
0: ukuran,
1: ya.
0: Betul, baik. Dan tentunya di pagi hari ini juga kita masih ada update informasi lainnya tentunya pendengar, untuk Anda. Kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung karena kita masih punya waktu untuk bersama. Jadi kalau di Sambas ada informasi apa lagi, El, yang ingin disampaikan silakan.
1: Berhubung untuk di Sambas ini memang beberapa hari ini anginnya juga lumayan kencang, Andre ya. Jadi untuk warga Sambas ini juga perlu meningkatkan kewaspadaan juga. Kemarin sore itu hujan disertai angin kencang. Ini menyebabkan sebuah lapak pedagang buah di Rambi, Tambah Sambas ini roboh ya setelah diterjang angin kencang. Untuk kondisi lapak yang berada di pinggir jalan itu memang ini mengalami kerusakan yang cukup parah ya. Bagian atapnya ini dan juga material bangunan ini hampir rata dengan tanah. Untuk atapnya masih menggunakan atap daun dan sejumlah barang ini juga yang berada di lokasi ini juga tampak berserakan dan mengalami kerusakan ya. Dan untuk peristiwa angin kencang ini ya Andre ya, tidak hanya kemarin yang terjadi, beberapa hari yang lalu itu juga terjadi. Rumah warga ini juga mengalami kerusakan ya, terutama di Kecamatan Sejangkung di Setalik sana. Itu untuk atap rumah warga itu bahkan ada yang lepas ya, saking kencangnya angin ya. Kemarin sore selain disertai angin kencang, hujan juga disertai petir. Jadi untuk masyarakat yang berprofesi nelayan atau juga berkebun ini juga untuk seringlah memantau update informasi cuaca ya, baik itu dari lamannya BMKG atau juga didengarkan di RRI ya, bisa di Warta Berita Daerah Pagi atau juga Warta Berita Kurwil, begitu Andre.
0: Baik El, nah ini kalau tadi El juga menyampaikan terkait dengan hal itu, kita coba update juga terkait dengan perkiraan cuaca untuk hari ini ya di wilayah Kalimantan Barat gitu El ya. Nah di sini yang bisa kami hadirkan juga untuk ruang dengar Anda pendengar bahwa rata-rata di Kalimantan Barat untuk hari ini diperkirakan akan terjadi hujan ringan gitu ya, baik di Singkawang, Pontianak, Kuburaya, Kayang Utara, Melawi, kemudian Sekadau, Landak, Bengkayang, lalu Ketapang, Sanggau, Mempawah, dan juga Sambas. Diperkirakan hari ini akan terjadi hujan ringan. Yang berbeda itu adalah di wilayah Sintang dan juga Kapuas Hulu, di mana ini hujan disertai dengan petir, itu juga nanti akan terjadi untuk di hari ini gitu El. Nah ini mungkin yang perlu diwaspadai bersama tentunya ya, kalau tadi El sampaikan bahwa angin kencang dan lain sebagainya, mungkin bisa terus pantau update informasinya gitu ya, apakah memang bisa untuk beraktivitas di luar ruangan gitu ya. Biasanya juga di smartphone masing-masing gitu ya El ya, juga ada untuk informasi update terkait dengan kondisi cuaca hari ini juga gitu ya. Atau ya itu tadi, balik lagi, dengarkan radio boleh gitu ya, dengarkan informasi juga boleh, atau cari informasi terkait dengan update cuaca supaya bisa beraktivitas dengan baik di luar ruangan. Bisa masuk ke laman BMKG juga tentunya ya, atau dengarkan RRI dimanapun berada gitu ya.
1: Ya baik. Memang kalau sudah angin kencang ini, apalagi kalau misalkan di kampung-kampung itu kan rumah orang memang dekat dengan pohon-pohon ya, pohon karet gitu aja. Kelapa itu kalau misalkan pohonnya udah agak mengkhawatirkan ya memangnya dipangkas begitu ya, karena ini juga kejadian hari Selasa kemarin ini juga angin kencang ini sejumlah pohon itu tumbang ya, di menimpa di SMP Negeri 7 Sambas begitu ya, di wilayah Sungai Pinang kemarin sore, Selasa sore itu. Memang kalau untuk pohonnya ini lumayan besar juga, dan ini pohonnya tumbang di area SMP Negeri 07 Sambas, begitu Andre.
0: Okay.
1: Dan untuk masyarakat tentunya ini juga dihimbau ya untuk waspada juga, kalau misalkan di samping rumahnya ada pohon karet gitu ya, ataupun kelapa, boleh juga mungkin dia ditebang atau dipangkas begitu ya Andre.
0: Baik El, nah kalau bisa ya hindari ya, kalau memang pas lagi terjadi hujan juga hindari untuk berteduh di bawah pohon gitu ya, atau cari tempat-tempat yang memang layak untuk berteduh gitu ya. Dan kalau bisa jangan terlalu dekat dengan tiang-tiang yang tinggi gitu ya, nah itu juga perlu dihindari gitu ya.
1: Pohon iklan juga agak ngeri nih kalau di Sambas ini udah. Kemarin kalau misalkan melihat ketiup angin itu ngeri, kita takutnya jatuh atau apa segala macam ya. Jadi memang isinya ini untuk papan baliho begitu ya di Sambas ini perlu juga lah menjadi perhatian ya untuk pemerintah Kabupaten Sambas ya, karena kalau sudah angin kencang, karena musibah ini kan kita tidak mengenal kalender ya, kita kali lewat ya, tiba-tiba kena gitu ya, ini ya nyawa juga taruhannya begitu Andre.
0: Iya betul, baik. Dan kemarin juga sempat berkomunikasi gitu ya, melihat salah satu live dari salah satu anggota juga gitu ya El ya, terkait dengan ini untuk update karhutla gitu ya, yang memang masih ada terjadi di beberapa wilayah gitu ya, yang terutama ini masih berfokus juga masih di Kayong Utara, walaupun memang di Kalimantan Barat ini tercatat memang untuk titik api atau hotspot itu sudah turun gitu ya El ya.
1: Lama ya.
0: Nah, tapi ini yang juga bisa kita update terkait dengan Karhutla juga gitu El, ini Satgas Penanganan Udara gitu ya, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, dimana dari Satgas sendiri ini mengerahkan 4 dari 9 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB yang berada di Kalimantan Barat, dan juga satu helikopter Chinook CH-47 milik Jepang yang berhasil juga melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya di Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan juga Mempawah. Dan di sini mitra BNPB pengoperasian helikopter Mi-172 dengan nomor registrasi VN-8424, dan di sini melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan bahwa helikopter tersebut gitu ya berhasil melakukan satu sorti pemadaman gitu ya untuk Karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan 18 kali water drop atau sekitar 75 liter air gitu ya. Dan kemudian di sini Andi juga mengatakan bahwa saat melakukan waterbombing, helikopter tersebut juga sempat mengalami sedikit kendala akibat dari faktor cuaca, namun dalam waktu singkat dapat diatasi dengan baik. Dan Andi juga menuturkan bahwa adanya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini di wilayah Kalbar sangat membantu pihaknya untuk melakukan pemadaman Karhutla. Nah itu dia ya El ya, beberapa di antaranya informasi terkait dengan Karhutla yang memang masih ada dan masih terjadi sampai dengan saat ini gitu ya di beberapa wilayah gitu. Dan kita berharap semoga ini semoga semuanya kembali dalam kondisi baik lagi ya El ya.
1: Pulih ya.
0: Pulih kembali dan kembali. Ya kita bisa beraktivitas kembali, terutama juga untuk masyarakat yang masih merasakan yang namanya kabut asap ya untuk di wilayah Kalimantan Barat.
1: Dan mudah-mudahan hujannya juga ini juga merata ya, yang kemarin belum dapat hujan, terutama untuk yang kena Karhutla, mudah-mudahan di sana itu juga segera turun hujan agar untuk Karhutlanya ini benar-benar padam, begitu Andre.
0: Baik El, dan sekali lagi terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami karena kita hampir dekat dengan pukul 10 di pagi hari ini. Terima kasih tadi untuk Bu Rusmiati dan juga Papa Wadi, dan juga untuk Anda pendengar yang mendengarkan kami di pagi hari ini baik melalui FM terestrial ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tadi ya permasalahan terkait dengan frekuensi kita yang ada di Sambas yang belum bisa terdengar melalui FM terestrial, nanti kita akan coba segera carikan solusinya dan semoga ini juga cepat tertangani ya El ya, biar ya nanti masyarakat bisa mendengarkan melalui radio analog juga tentunya ya. Baik, sekali lagi terima kasih El, sehat selalu El di sana.
1: Terima kasih kembali Andre.
0: Baik, salam untuk teman-teman lainnya, untuk Wahyu dan juga untuk Bang Tanja yang ada di sana ya.
1: Ya, siap lagi monitor dia nih.
0: Oke, baik. Oke, jangan lupa ngopi ya, bilangin. Ya udah, baik. Dan tentunya untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda sudah bersama kami di pagi hari ini untuk sesi Halo RRI. Dan jangan lewatkan tentunya pendengar di setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam yang sama di jam 9 hingga mendekati 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda Halo RRI. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Pontianak siap temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Elfati di 104,2 FM pendengar yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat. Hari ini tanggal 30 September 2026, di hari Rabu ya, merupakan hari terakhir di bulan September ini pendengar. Tak terasa ya, esok kita udah mulai masuk lagi ke bulan yang baru, tentunya membawa harapan baru kembali. Alhamdulillah juga kota Pontianak dan sekitarnya sudah tidak seberkabut asap seperti beberapa pekan yang lalu pendengar ya, walaupun indeks kualitas udara kita masih menunjukkan indikator yang masih belum sehat sepenuhnya, tapi anak-anak sudah kembali berangkat ke sekolah untuk belajar tatap muka dan itu merupakan hal yang baik begitu ya, dan perlu kita syukuri tentunya. Dengan kami akan temani Anda pendengar dengan beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 10 kita akan mulai dengan sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan nepotisme. Kemudian dinamika olahraga akan kami hadirkan untuk update informasi-informasi olahraga yang akan dirilai dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kemudian kami hadirkan juga musik dan informasi. Nanti akan ada azan zuhur, obrolan siang, kemudian berita siang dan Indonesia Banget pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Jangan ganti frekuensi Anda, kita baru mulai Pontianak siang ini. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda dalam program Sanksi, siaran anti narkoba dan korupsi. Kita akan bahas pendengar urgensi kesadaran melalui media. Apalagi kali ini media sudah banyak sekali ya berkembang di dunia digital, mulai dari media sosial yang sekarang sudah ada di gadget kita masing-masing, dan semua orang sudah pegang gadget sekarang pendengar. Nah, ini juga merupakan program siaran khusus kita untuk mengenal anti narkoba dan anti korupsi, memegang peranan strategis juga tentunya sebagai instrumen edukasi publik yang masif. Dan melalui pemanfaatan media penyiaran seperti radio seperti ini ya pendengar, pesan moral dan informasi pencegahan bahaya laten ini juga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat hingga ke kelompok daerah secara efektif. Karena di sanksi siaran anti narkoba, judi online dan korupsi ini juga kita selalu gemakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sinergi pemberantasan narkoba di ruang publik juga perlu kita narasikan pendengar ya. Tentunya difokuskan pada upaya pembangunan ketahanan keluarga dan generasi muda melalui kampanye War on Drugs. Sudah bukan lagi say no to drugs ya, tapi benar-benar kita perangi yang namanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Konten siaran tidak hanya menyoroti aspek penegakan hukum pendengar, tetapi juga memberikan edukasi komprehensif mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika serta pentingnya rehabilitas bagi korban penyalahgunaan. Nah, melansir dari berbagai sumber, salah satunya kami update dari KPK dan Dewan Pers, dalam aspek pemberantasan korupsi, program siaran ini juga diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini, seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Siaran investigatif, talk show interaktif, bahkan iklan layanan masyarakat juga sudah kami produksi, pendengar ya, rubrik-rubrik edukasi anti korupsi, ini terbukti efektif dalam membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap praktik korupsi di lingkungan publik maupun swasta. Lantas bagaimana nanti pengawasan dari sisi siarannya dan harapan mewujudkan masyarakat yang bersih dan berdaya akan kita bahas beberapa saat lagi, tetap bersama kami di sini di Sanksi, siaran anti narkoba, korupsi dan judi online.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Sanksi. Pendengar, titik temu judi dan korupsi ini juga menjadi ancaman nyata ya bagi keuangan negara. Judi online apalagi saat ini. Nah, ini salah satu hal yang harus kita hindari dan kita jauhkan juga dari keluarga kita, pendengar. Merupakan judi dan korupsi ini merupakan dua lingkaran setan yang saling berkelindan dan bermuara pada kehancuran ekonomi baik di tingkat individu maupun negara. Praktik perjudian, khususnya maraknya judi online saat ini, seringkali menjadi pemicu utama seseorang nekat melakukan tindakan korupsi akibat terjerat utang atau kecanduan finansial. Karena perilaku kehabisan modal pribadi dan untuk berjudi, kemudian mulai mencari cara ya untuk jalan pintas dengan menyalahgunakan wewenang penggelapan dana instansi atau melakukan suap demi menutupi kerugian judi tersebut. Melansir dari PPATK, laporan dan kajian terkait keterkaitan antara judi online dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ini serta juga penyalahgunaan dana yang beririsan dengan korupsi. Dampak negatif dari kecanduan judi di kalangan aparatur atau pengambil keputusan tidak hanya merugikan keuangan secara material, tetapi juga dapat merusak integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pejabat yang terjerat judi menjadi sangat rentan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan karena mereka membutuhkan pasokan dana instan untuk membiayai kebiasaan buruknya. Dan hal ini pada akhirnya melumpuhkan fungsi pengawasan publik dan menciptakan budaya birokrasi yang koruptif di mana hukum dan aturan dapat dibeli demi kepentingan pribadi. Lantas bagaimana, pendengar, gerakan anti korupsi dan penguatan regulasinya? Masih kami lansir ya dari kajian hukum kriminologi, literatur akademik yang membahas dampak sosial ekonomi perjudian terhadap penurunan integritas aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara. Di mana sebagai langkah pencegahan yang efektif, kampanye dan gerakan anti korupsi harus berjalan seiring dengan pemberantasan aktivitas perjudian ilegal secara tegas. Penegakan hukum yang konsisten terhadap bandar judi serta pengawasan ketat terhadap transaksi keuangan mencurigakan atau flow the money ini juga melalui pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Dan sesuai dengan tentunya ini sangat krusial, pendengar, untuk memutus rantai pasok dana korupsi. Edukasi mengenai pentingnya integritas, literasi keuangan yang sehat, serta penguatan pengawasan internal lembaga ini menjadi benteng utama dalam penyelamatan masa depan bangsa dari ancaman moral dan kerugian negara akibat judi dan korupsi.

Anda memikirkan apa yang harus dibawa ketika bencana datang tanpa diduga? Salah satu hal yang penting adalah memiliki tas bencana. Tas darurat ini harus berisi barang-barang penting seperti air, makanan tahan lama, obat-obatan, dan dokumen penting dalam plastik kedap air. Jangan lupa juga untuk membawa pakaian ganti dan alat komunikasi. Mempersiapkan tas bencana sejak dini bisa membantu Anda dan keluarga tetap aman ketika keadaan darurat terjadi. Pastikan juga bahwa semua anggota keluarga tahu di mana letak tas bencana Anda.

0: That's it.
1: Eh, Win, kok uangnya dicoret-coret sih?
2: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
1: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
2: Masa sih?
1: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
2: Masa sih?
1: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
2: Ya gak mau lah, Pak.
1: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama dinamika olahraga untuk update informasi-informasi olahraga baik dari dalam Indonesia maupun internasional. Nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda relay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda, tetap di 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Lamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan

0: Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
2: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris, Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan menguji kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali untuk menyimak beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi pendengar juga akan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini, Rabu 30 September 2026, di mana azan zuhur akan berkumandang pukul 11.36 waktu Indonesia Barat. Kami akan putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rilas Panggilan An Maning garis miring peneguran nomor 18 garis miring PDT titik X garis miring 2026 garis miring PNPTK JO nomor 232 garis miring PDT titik G garis miring 2023 garis miring PNPTK JO nomor 44 garis miring PDT titik G garis miring 2024 garis miring PTPTK JO nomor 273K garis miring PDT garis miring 2025. Pada hari ini Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nur Fitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil Hendri Saputra alias Alung, tempat tanggal lahir Pontianak 4 Agustus 1989. NIK 6171010104088900006. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar garis miring mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Tanjung Sari, Gang Harapan Sari, nomor 89, Kelurahan Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 2, supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman, nomor 89 Pontianak pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Hendri Saputra alias Alung, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, dan beberapa saat lagi kita akan masuk dalam program Opsi Obrolan Siang. Ngobrolin apa kita siang ini? Nanti kita akan bahas lagi beberapa rekomendasi kuliner untuk Anda pendengar, teman Anda yang sedang mencari rekomendasi makan siang ya. Ini udah jam-jam rawan nih, udah mulai lapar jam segini, tapi bentar lagi juga akan keluar ya untuk istirahat siang dan santap siang. Setelah tadi kita sudah dengarkan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan nanti pada rekomendasi makan siang simple di kota Pontianak, kita akan bahas beberapa menu yang gampang ditemukan pendengar ya, dan melansir dari berbagai sumber. Di ada dari Pergi Dulu, 8 kuliner khas kota Pontianak yang menarik untuk dicoba. Kemudian ada juga dari kuliner khas Pontianak yang enak dan wajib dicoba juga. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar memberikan rekomendasi makan siang favorit Anda atau restoran yang bisa kita cicipi. Boleh silakan melalui WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734987 serta melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan segera kembali teman-teman Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Prosotwer dari Pontianak masih temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini. Pukul 12.03 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita sudah masuk dalam program Opsi Obrolan Siang. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Tapi siang ini spesial, saya tidak sendiri, pendengar. Sudah bersama dengan saya rekan rekan saya yang baru nih ya. Ada Tika. Halo
1: ya,
0: Tika.
1: Halo Bang Fatih. Halo sehat, juga sehat. Pendengar, sehat ya Bang?
0: Sehat dong, luar biasa. Asik. Udah makan siang Tika?
1: Alhamdulillah udah tadi. Kalau Abang sendiri gimana tadi?
0: Udah juga tadi pas jam 11 ya.
1: Iya.
0: Nah, kebetulan siang ini kita memang pengen ngebahas rekomendasi kuliner di Kota Pontianak ya buat makan siang.
1: Iya benar, jam-jam gini nih memang udah jam lapar ya Bang ya.
0: Jam lapar emang jam makan siang jam juga. Makan siang, emang ya. Harus ngisi tenaga lagi sih. Betul. Terakhir makan kan paling tadi pas sarapan berangkat kantor ya atau berangkat kuliah atau berangkat sekolah begitu ya. Nah, dan di jam segini nih emang harus diisi lagi perutnya biar tambah fokus lagi nih, kan masih ada setengah hari lagi nih yang buat rekan-rekan kita yang bekerja gitu ya, atau yang kuliah juga kayaknya masih perlu tambahan energi untuk menerima mata kuliah selanjutnya.
1: Pasti tuh biar bisa masuk ya materi-materi dan matkulnya itu.
0: Tapi Tika, yang dikhawatirkan tuh banyak yang habis makan siang malah ngantuk. Nah,
1: itu dia tuh biasanya tuh porsinya agak berlebihan tuh Bang.
0: Nah makanya, untuk itu kita bahas ya siang ini rekomendasi kuliner makan siang di Kota Pontianak yang simple, yang murah atau bisa juga Anda masak sendiri pendengar di rumah begitu ya.
1: Betul.
0: Tadi Tika punya satu rekomendasi, apa tuh Tika?
1: Ya pendengar, kalau aku sendiri Bang ya ada rekomendasi nih. Apalagi mudah ditemukan gitu kan. Tadi yang kayak Abang bilang bisa buat sendiri. Nah ini simple banget tapi enak dan ngenyangin gitu Bang.
0: Apa tuh?
1: Nah itu tuh nasi telur. Jadi nasi sama telur doang gitu loh.
0: Iya. Telur kan juga sumber protein ya kan.
1: Bener.
0: Lumayan
1: itu
0: tuh.
1: Iya.
0: Nasi telur kalau di Pontianak tuh yang terkenal tuh nasi telur kecap gitu ya.
1: Nasi telur kecap.

0: sama ada dia pakai
1: bawang putih.
0: Minyak bawang gitu ya, bawang
1: betul.
0: Putih. Nah, itu gurih gitu rasanya.
1: Tampilannya sih sederhana gitu. Bener. Ya, tapi kalau misalnya soal rasa boleh diadu tuh pendengar ya.
0: Boleh.
1: Hidangannya apalagi dengan nasi hangat, terus telurnya tuh kalau saya sendiri suka yang agak crispy tuh.
0: Oh, agak crispy ya. Terus setengah matang apa udah matang tuh,
1: Bang? Saya kalau saya lebih ke tim matang.
0: Tim matang ya, kalau aku suka setengah matang sih.
1: Ya, setengah matang juga enak sih sebenarnya. 3/4 gimana? Boleh enggak?
0: Boleh enggak?
1: Boleh, beneran boleh. Boleh request kadang sama AC-nya ya, gitu betul. Kan ya, atau sama kokonya kita bilang pengen yang 3/4 matang gitu kan.
0: Ya, kalau dikontenin atau di kamera gitu bagus ya, meleleh gitu.
1: Iya, melting gitu.
0: Melting.
1: Ya. Nah, ngomong-ngomong juga pendengar ya, ini kami kutip dari laman kuliner khas Pontianak ya. Memang Pontianak tuh dikenal sebagai surga kuliner Nusantara dengan berbagai pilihan menu makanan, apalagi buat makan siang gini ya, yang menggugah selera, mulai dari sajian rumahan yang sederhana sampai hidangan yang kaya rempah. Kalau misalnya kita punya beberapa teman yang dari luar daerah, Tika ya, saya tanya apa yang paling ngangenin dari Pontianak? Jawabannya bukan sayanya, tapi makanannya katanya. Oh baiklah, nanti saya kirimin makanannya aja deh. Itu tadi ya, salah satu rekomendasinya adalah nasi telur ya kan. Iya. Tadi abis makan nasi telur, Tika?
0: Lagi enggak masak telur sih hari ini. Tadi bawa menu yang lain. Kalau Bang sendiri gimana tuh?
1: Saya tadi makan nasi ayam pakai telur sih, tapi telurnya telur rebus. Lagi suka aja telur rebus simple. Udah dimasak dari tadi pagi gitu. Dan tinggal kupas aja di kantor gitu kan ya. Nah, kalau gitu tambah satu lagi lah ya sebelum kita break ya. Satu lagi rekomendasi kuliner. Ini buat pecinta makanan yang berkuah segar nih. Pecinta ikan. Nah, udah tau lah kan arahnya kemana kan. Apa tuh Tika?
0: Kayak ada jenis-jenis bubur gitu gak sih?
1: Bubur juga ada. Bisa. Tapi kalau bubur dimakan siang masih bisa lah ya.
0: Masih bisa.
1: Penyelamat lah ya. Tapi bagi Anda pendengar yang suka ikan dan suka berkuah segar, itu kita punya ikan asam pedas.
0: Ini itu nih, khas banget ya, Bang.
1: Khas Kalbar sih. Saya kurang tahu ini sebenarnya khasnya kota mana, kabupaten mana, tapi di Pontianak ini juga mudah ditemukan ya pendengar ya.
0: Betul.
1: Jadi pilihan makan siang yang sempurna lah gitu pendengar.
0: Udah mewah banget itu.
1: Iya, udah enggak simpel ya namanya.
0: Itu mewah sih maksudnya.
1: Tapi
0: masakan yang simpel tapi itu wah gitu rasanya.
1: Mengingatkan ikan-ikan yang digunakan untuk asam pedas ini juga ikan air tawar yang bisa dengan mudah ditemukan di sungai-sungai yang ada di Kalimantan Barat begitu. Mengingat Pontianak Kalimantan Barat itu Provinsi Seribu Sungai gitu, kita punya banyak ikan air tawar yang melimpah begitu ya. Apalagi kalau segar-segar tuh ya, Bu, enak sekali sih. Langsung ada juga yang pakai ikan laut ya, yang dimasak dengan bumbu rempah Melayu yang otentik. Menu ini tuh kadang menghadirkan perpaduan rasa asam, gurih, segar, ada pedes sedikit gitu ya.
0: Betul.
1: Bisa dinikmati dan disantap bersama nasi hangat. Nambah enak sih kalau kayak
0: nambah
1: sih. Tambah sambal belacan.
0: Pantesan habis dari makan itu langsung ngantuk ya, Bang.
1: Iya, makanya. Nanti kita akan bahas lagi pendengar ya, beberapa rekomendasi makan siang praktis yang akan kita update dalam opsi obrolan siang. Tetap bersama kami di sini barengan saya Fatih dan
0: Tika di sini.
1: Nanti tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya DK Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak, beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di opsi obrolan siang.
1: Benar.
0: Masih bersama Tika dan
1: Fatih di sini. Oke, udah lancar ya Tika ya.
0: Oke, tadi kita lagi ngobrolin tentang rekomendasi makan ya, Bang ya. Khususnya untuk jam makan siang gini.
1: Masih jam makan siang, belum terlambat pendengar ya. Masih setengah jam lagi lah ya sampai nanti mungkin udah masuk kerja kembali begitu. Ada yang suka mimian gak?
0: Suka banget.
1: Kita bahas mimian yuk dari kota Pontianak dan Kalimantan Barat nih, udah mudah ditemukan gitu ya. Salah satunya adalah makan siang praktis, yaitu mie sagu. Praktis gak sih?
0: Praktis, itu praktis banget dan enak juga.
1: Iya ya, tinggal pesan kan? Tinggal masak ya. Kalau masak sebenarnya relatif, bisa ada yang bilang mudah, ada yang bilang agak susah gitu. Tapi salah satu hidangan tradisional khas Melayu ini tuh memang enak sekali ya, untuk makan siang tuh nggak terlalu berat dan porsinya pas begitu ya. Terbuat dari tepung sagu yang punya tekstur kenyal khas. Biasanya tuh disajikan sama apa ya, kayak kaldu gurih gitu ya.
0: Betul Bang.
1: Ditambah toge, kucai, udang. Apapun sehat ya, sehat lah pokoknya pendengar ya. Terus suka dikasih kecap lagi sama taburan kacang. Makin lapar gak tuh? Udah makan pun jadi lapar lagi denger mie sagu ya.
0: Masih tapi, muat kayaknya, muat lah satu porsi.
1: Tapi kadang susah loh nemu mie sagu nih, Tika.
0: Ada di beberapa tempat aja kali ya Bang, susah memang.
1: Kalau mau tuh memang kadang buat sendiri. Tapi kalau buat sendiri kan gak sayang lah kalau cuma buat 1-2 porsi kan. Jadi tuh kayak sekalian ngundang keluarga besar
0: buat acara tuh.
1: Buat acara jadinya ya tiba-tiba ya. Boleh tuh. Kalau Tika punya rekomendasi apa lagi sih buat makan siang yang simple-simple nih?
0: Ya kalau dari Tika juga ada, tadi tuh masih di mie ya Bang ya kan. Ada juga nih selain mie sagu, banyak juga memang kalau udah soal kuliner mimian ini ya, permian ini di Pontianak ini. Ada juga rekomendasi menu lainnya selain mie sagu, juga ada mie yang lebar-lebar itu loh.
1: Mie tiaw.
0: Temennya
1: mie sagu nih, mie tiaw goreng ini juga salah satu yang sering sekali saya pesan nih. Soalnya di kantin belakang tuh ada. Bang pesen mie tiaw sambil siaran nih, soalnya dianterin kadang kesini.
0: Nah itu dia.
1: Tapi mie tiaw ini juga kalau kita bilang khas-khas Pontianak, iya sebenarnya iya. Tapi dia tuh dengan pengaruh Tionghoa gitu loh kan.
0: Betul, jadi ikoniknya itu.
1: Ikonik banget tuh kalau misalnya kita udah bilang mie tiaw goreng, apalagi mie tiaw yang siram gitu kan. Itu tuh khas Pontianak yang dengan perpaduan nuansa kuliner Tionghoa di dalam sana ya, yang selalu wajib masuk dalam daftar list makan siang. Atau gak makan siang pun malam juga enak kan,
0: enak
1: mie tiaw
0: juga,
1: kan.
0: Iya, karena simple, langsung kan tadi pesan juga datang.
1: Simple ya, pesan aja pokoknya. Tapi pun kalau misalnya masak sendiri juga, mie tiaw ini bukan yang ribet-ribet banget sebenarnya.
0: Iya,
1: sama aja kayak kita
0: masak telur tadi.
1: Karena kan si mie tiaw sendiri kan direbus dulu kan. Sampai dia lembut, barulah dimasak dengan menggunakan api besar, bumbunya meresap sempurna. Mie tiaw ini selalu menawarkan aroma smoky. Ya soalnya khasnya wok ya, kita sebutnya ya wok hay, yang punyanya ya apa, alat masak itu kan ya. Serta porsinya tuh yang mengenyangkan tapi cukup nih untuk tenaga di siang hari sampai sore nanti.
0: Betul, bener banget tuh Bang.
1: Kita main ke kudapan kali ya sebelum nanti kita bahas menu pelengkap lainnya. Ini ada kalau misalnya kita menu kudapan atau apa namanya tuh cemilan-cemilan. Biasa karena mungkin tadi pagi makannya udah terlalu banyak, udah agak kenyang. Siang ini kayaknya nyantai aja deh misalnya kan, atau yang icip-icip aja, yang enggak terlalu
0: yang
1: banyak
0: gitu ya,
1: atau yang gurih-gurih. Karena kita punya chai kue atau choy pan ya pendengar
0: banget.
1: Pas banget nih pokoknya banget. Bisa jadi pilihan alternatif kalau misalnya perutnya masih agak kenyang tapi masih mau ngunyah istilahnya. Biasanya kalau choy pan atau choy kue kamu suka rasa apa?
0: Karena banyak variasi dan rasanya itu ya.
1: Apa namanya tuh?
0: Aku suka bengkoang juga. Sama ada yang dari ubi-ubian itu tuh.
1: Itu talas ya sih.
0: Iya talas.
1: Sama kucai juga.
0: Kucai
1: ya
0: aku kurang suka.
1: Kurang suka ya kan.
0: Kalau abang gimana?
1: Maksudnya sukanya yang kucai pernah nyobain. Talas juga. Talas nih padat banget ya.
0: Iya,
1: padat. Jadi ngenyangin nih kalau siang-siang sebenarnya. Makan dua biji aja kayak udah kenyang udah gitu. Kenyang. Jadi tetap favorit masih yang bengkoang, bengkoang sih ya. Bengkoang, iya. Di dalamnya kan juga enggak cuman bengkoang aja kan, di dalamnya tuh ada apa ya?
0: Ebi gitu.
1: Ebinya. Ya, dan enggak lupa sambalnya nih yang
0: sambalnya
1: bikin.
0: Sambalnya sih yang makin mantap.
1: Menggugah selera, selera begitu banget. Ya kan. Nanti kita akan bahas lagi nih pendengar beberapa rekomendasi kuliner. Tadi makanan udah, nasi udah ada, mie udah ada. Kudapan juga udah ada. Tinggal SS-an nanti. Nah, abis ini ya pendengar ya. Ini lagi panas juga. Eh, panas gak sih di Pontianak?
0: Udah lumayan panas ya.
1: Iya, udah lumayan kelihatan ya mataharinya. Udah gak malu-malu lagi. Udah kelihatan biru. Syukurlah ya pendengar.
0: Iya,
1: nanti kita akan bahas lagi. Tetap bersama kami di sini di Opsi Obrolan Siang.

0: Rilas Panggilan An Maning _Peneguran Nomor 18/PDT.X/2026/PNPTK JO Nomor 232/PDT.G/2023/PNPTK JO Nomor 44/PDT.G/2024/PTPTK JO Nomor 273K/PDT/2025. Pada hari ini, Jumat, tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Andika Arya Dharma, tempat tanggal lahir Pontianak, 6 Maret 1989, NIK 3273210503890005. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan pelajar, mahasiswa. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat Restoran Sesapi Barabere di Jalan KS Tubun, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya disebut sebagai termohon eksekusi 3. Supaya datang menghadap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2026 pukul 9 pagi pada pelaksanaan peneguran kepada termohon eksekusi agar mereka dalam tenggang waktu 8 hari sejak peneguran segera memenuhi kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Antara Hendra Gunawan sebagai pemohon eksekusi semula penggugat, lawan Suilan DKK sebagai para termohon eksekusi semula para tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Andika Arya Dharma, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1 mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah. Dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di program Opsi Obrolan Siang bersama saya Al-Fatih dan Tika. Di luar hujan tiba-tiba ya Tika ya.
1: Iya.
0: Padahal tadi kita mau kasih rekomendasi SS yang segar-segar. Bener. Tapi kalau misalnya dingin-dingin gini, pilek nggak sih? Estros kalau kata lo ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih rekomendasi aja kudapan ya atau kue khas kita di Kota Pontianak. Iya, nah itu adalah kue bingke. Pernah nyobain pastinya ya Tika?
1: Pernah dong, apalagi itu tuh udah salah satu kudapan yang wajib pas kalau lagi bulan-bulan Ramadan itu.
0: Ah iya benar-benar.
1: Nah, buka puasa itu harus ada itu tuh.
0: Betul, buka puasa pakai bingke itu kan emang kan direkomendasikan atau disarankannya tuh kan dengan yang manis, berbukalah dengan yang manis-manis gitu kan. Iya. Bingke ini bisa jadi salah satu hidangan yang dicari juga. Mm-mm. Nah kalau misalnya di luar bulan Ramadan pun masih termasuk yang gampang dicari ya.
1: Betul.
0: Kalau kue bingke ini kan hidangan penutup yang paling dicari karena teksturnya tuh lembut ya, perpaduan rasanya tuh manis gurih. Terus kue tradisional ini juga berakar kuat nih di Kalimantan Barat yang umumnya tuh terbuat dari adonan tepung beras, santan, telur, gula yang kemudian dipanggang perlahan begitu ya kan, menghasilkan hidangan aroma yang harum dan khas. Sedap sih memang ditutup dengan
1: kudapan bingke ini,
0: bingke ini ya. Ada juga versi yang bingke berendam kan?
1: Ada juga.
0: Yang apa tuh, di berendamnya apa?
1: Kayak ada kuah manis-manisnya,
0: manisnya gitu,
1: gitu
0: ya. Entah karamel atau apa gitu. Makin manis tapi gak bisa banyak-banyak nih makan yang ini nih. Karena ya manisnya tadi ya kan.
1: Bener.
0: Satu potong dua potong masih boleh lah.
1: Masih boleh lah. Dan untuk kue bingke ini udah lumayan viral juga dan terkenal di luar Kota Pontianak loh Bang.
0: Betul.
1: Ada penjual juga di Kota Jogja kalau gak salah ya. Itu tuh udah rame ternyata gitu.
0: Pada nyariin juga ya kan. Emang khas banget sih kalau kue bingke nih. Kadang kalau teman-teman datang dari luar kota ya, datang ke Pontianak.
1: Betul.
0: Dari luar pulau lah misalnya, pasti bingke nih salah satu yang dicari gitu.
1: Iya, dan disaranin juga kan sama orang Pontianak, itu direkomendasiin.
0: Mau dibawa pulang juga masih aman lah untuk sehari dua hari. Karena dia kan basah ya kan, jadi gak bisa lama-lama juga. Sayangnya harus segera dinikmati.
1: Betul.
0: Nah kalau SS-an nih bolehlah kita update dikit ya kan. Ini salah satu yang juga jadi
1: khas juga ya.
0: Hidangan penutup es penyegar legendaris ya di Kota Pontianak. Ini berakar dari budaya Tionghoa juga nih. Tika, namanya aja deh Chehun Tiao gitu ya.
1: Tiao ya.
0: Awal-awal saya nyobain Chehun Tiao ini kayak ini mie ya gitu, mie yang dibuat es gitu.
1: Karena mirip-mirip kayak mie sagu gitu ya.
0: Ya karena ada tiau-tiaunya kan.
1: Bener-bener.
0: Kirain di tiau apa gimana gitu.
1: Enggak.
0: Tapi ternyata enak dinikmatin di tengah teriknya cuaca Kota
1: enak
0: Katulistiwa
1: banget.
0: Ini.
1: Iya betul, enak sekali itu.
0: Banyak ya di dekat di jalan ini ya, WR Supratman.
1: WR Supratman.
0: Sepanjang WR Supratman sampai Suprapto tuh adalah yang jual Chehun Tiao ini.
1: Ya tinggal pilih aja tuh yang mana gitu.
0: Betul. Terus tadi ada satu lagi apa tadi ya, Tika?
1: Ada juga rekomendasi minuman nih kedepannya juga sebagai penutup juga lah. Itu ada khas juga salah satunya. Es lidah buaya.
0: Iya, ini khas sih Pontianak sih. Kita punya sentralnya kan, sentra budidaya lidah buaya di Kota Pontianak. Ini terbesar lah ya. Di mana namanya? Di Siantan tuh, di Pontianak Utara itu di ya di Batu Layang ya. Di Batu Layang tuh kita punya sentra budidaya lidah buaya. Jadinya minuman es lidah buaya ini ikon juga nih di Kota Pontianak. Udahlah segar, menyehatkan lagi kan.
1: Betul.
0: Kapan terakhir nyobain Tika?
1: Nah terakhir nyobain itu pas lagi makan bareng keluarga. Terus di tempat restoran Padang tuh ternyata Bang. Di restoran Padang itu ada menu khas yang Pontianak. Salah satunya ini, menu minumannya lidah buaya. Nah karena sudah lama gak ngerasa minum lidah buaya, jadi nyobain lagi nih karena buat nyehatin tubuh juga kan.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Memang sih ya, kadang emang lebih gampang ditemui di resto gitu kan ya. Kalau misalnya lagi makan bareng, biasa kalau di resto-resto gitu kan makan bareng keluarga.
1: Betul.
0: Atau sama kolega kerja gitu ya. Biasanya kalau ada es yang satu ini pasti langsung saya pesen nih. Karena emang jadi alternatif lainnya lah ya, selain emang menyegarkan dia juga sehat begitu.
1: Betul.
0: Pendengar. Tapi karena saking banyaknya olahan lidah buaya ini kan bisa dibuat apa aja ya. Ada yang ada yang dipotong-potong dadu gitu kan. Atau ada juga yang dikasih selasi, ada yang dikasih es serut. Kalau di blender enak gak ya? Kayaknya karena lidah buaya ini kan ada lendirnya kan, iya, khasnya kan. Kalau di blender takutnya jadi terlalu berlendir.
1: Kalau yang udah jadi minuman ini kan udah di itu loh kayak dikeringin iya, gitu dulu.
0: Jadi kayak nata de coco, iya, nah mirip-mirip gitu lah. Iya, enak sih, enak sih. Enak. Di luar lagi dingin sebenarnya, tapi kalau misalnya minum es lidah buaya jangan dibanyakin esnya lah pendengar ya, gitu. Itu dia rekomendasi kuliner kita, mulai dari yang nasi-nasian, mie, kudapan sampai ke es-esnya ada lengkap.
1: Betul,
0: nih.
1: Iya.
0: Tinggal pendengar sesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau kita sih semuanya.
1: Pasti pesan langsung.
0: Iya. Thank you Tika udah temenin di opsi obrolan siang kali ini ya. Besok kita siaran bareng lagi ya.
1: Oke, boleh.
0: Besok saya siaran gak ya? Oh, lihat deh nanti bisa doangnya. Kalau gitu pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang telah menyimak opsi obrolan siang kali ini. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi akan kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda.

Rilas panggilan sidang nomor 188 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Senin tanggal 14 September 2026. Saya Akuari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Santoso Halim beralamat di Jalan Purnama Komplek Pondok Agung 6 nomor B6 RT1 RW6. Kelurahan Paretokaya, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 10 Desember 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara antara Vera sebagai penggugat lawan Santoso Halim sebagai tergugat, demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akuari Peblesa.

0: rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 258/PDT.G/2026PN PTK. Hari Selasa tanggal 15 September 2026. Saya Ureheri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Tanggal 20 Agustus 2026 telah memanggil Muntaha, Jalan Danau Sentarum RT 4 RW 34 Sungai Bangkong Pontianak Kota Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Yanto sebagai penggugat lawan Muntaha DRMM sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Dari atas, dari rumah tetangga di atas.
3: Di Santus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Indonesia Barat.
5: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Rabu 30 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dan menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026. Berikut laporan selengkapnya.
1: Apresiasi itu disampaikan langsung tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asriano Pulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang pusat pengendalian operasi Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator dan Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Menurut Asrianus Bulo, saat ini karhutla di Kalimantan Barat sudah sangat nihil dan bisa dikatakan penanganan karhutla yang dilakukan Satgas Udara dan Satgas Darat Terpadu di Kalbar sudah sangat berhasil dan kebakaran juga sudah bisa terkendali.
2: Artinya penanganan karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan dan kebakaran juga sudah terkendali. Belum dinyatakan clear kalau yang di Kalimantan Barat, tetapi dibandingkan dengan provinsi yang lain, Kalimantan Barat yang kemajuannya sangat maksimal kalau saya katakan. Berkat ya teman-teman semua yang di lapangan.
1: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat Novel Umar menilai jumlah hotspot di Kalbar saat ini cenderung menurun, khususnya di wilayah utara dan timur Kalimantan Barat, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi.
3: Yang masih itu di wilayah Kayong dan Ketapang, Kuburaya ya sedikit aja. Nah, jadi ya mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ya. Sehingga tidak ada lagi hotspot di Kalbar.
1: Novel menjelaskan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio per 29 September 2026, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Dari 7 kabupaten itu yang memiliki hotspot, yakni Kabupaten Ketapang, masih terdapat hotspot sebanyak 5 titik, Sanggau 2 titik, sementara Sintang, Landak, Melawi, Sekado, dan Kabupaten Kuburaya masing-masing satu titik. Syarusani melaporkan.
0: Setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah sekolah di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM. Seperti di SMP Negeri 9, walaupun sudah tatap muka, jam belajar siswa masih dikurangi sebagai penyesuaian terhadap kondisi kualitas udara.
4: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
5: Persiapannya nggak sesulit yang daring, Pak. Kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
4: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
6: Agak plong sedikit lah, karena kan udah belajar kayak biasa, dan maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah itu agak kurang lah, tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Ya, mudah-mudahan sekolahnya nggak ada libur-libur lagi kayak gini, lancar-lancar terus, udah asap-asap hilang lah, jangan ada bakar-bakar lagi.
4: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak.

0: Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
1: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa, dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
0: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Wilhelmus melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peristiwa gerakan 30 September sebaiknya dipelajari dengan kritis dan empati, bukan untuk menanamkan kebencian. Pandangan itu disampaikan seorang dosen sejarah dan seorang anak muda generasi Z di kota Pontianak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Dosen sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Tanjung Pura, Christophorus Bagas Romualdi, menilai peristiwa tahun 1965 bukan peristiwa sejarah biasa. Menurutnya itu adalah peristiwa politik nasional yang sangat mengguncang Indonesia. Karena itu, mahasiswa harus diposisikan sebagai pembelajar sejarah, bukan pihak yang harus memilih siapa yang dibenci atau dibela. Dalam perkuliahan, Bagas mengajak mahasiswa memahami latar peristiwa secara lengkap, mulai dari situasi perang dingin, persaingan politik di dalam negeri, hingga ekonomi yang kacau dengan inflasi tinggi. Latar itu, dirinya ibaratkan bahan bakar. Sedangkan gerakan 30 September adalah percikan api yang memicu ledakan.
4: Nah, sehingga ketika mereka sudah tahu itu semua, mulai dari aspek yang global tadi, mulai dari masalah perang dingin, sampai kemudian mereka mengetahui kondisi internal di Indonesia sendiri seperti apa. Nah, nanti mereka akan melihat bahwa yang namanya peristiwa G30S itu bukan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi ada konteks, begitu ya. Nah, ada konteks. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa latar yang saya sampaikan tadi itu adalah bahan bakar atau sumbu mesiunya.
3: Bagas juga memberi mahasiswa referensi pembanding, termasuk penelitian sejarah setelah reformasi. Tujuannya bukan agar mahasiswa langsung percaya, melainkan agar mereka mengkritisi sumber dan membandingkan informasi. Bagas juga memberi mahasiswa referensi pembanding, termasuk penelitian sejarah setelah reformasi. Tujuannya bukan agar mahasiswa langsung percaya, melainkan agar mereka mengkritisi sumber dan membandingkan informasi.
4: Fokus saya itu adalah lebih mendorong mereka itu untuk bertanya, kemudian mengemukakan pendapat, dan juga tentu saja mendasarkan pendapatnya itu pada sumber-sumber yang memang bisa dipertanggungjawabkan, data-datanya itu kredibel, jadi nggak asal comot, maksudnya seperti itu ya. Nah, dan yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian saya menjaga agar diskusi itu tetap berada dalam kerangka pembelajaran sejarah.
3: Untuk membangun empati, Bagas mengajak mahasiswa melihat dampak peristiwa bagi masyarakat biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengalami kehilangan, ketakutan, dan kekerasan. Menurutnya, mahasiswa generasi Z banyak bertanya saat menemukan sudut baru. Dirinya tidak memaksakan satu kesimpulan. Bagas hanya menjaga agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi kebencian. Dari sisi anak muda, mahasiswa FKIP Universitas Tanjung Pura, Reda Kirana Salsabila, mengatakan hal pertama yang terlintas adalah tragedi. Saat menemukan cerita sejarah di media sosial, dirinya memilih mempertanyakan latar belakang penutur sesuai dengan kejadian dan mencari sumber resmi yang sudah terverifikasi. Reda mengingatkan topik ini harus dibicarakan dengan hati-hati dan empati. Menurutnya situasinya kompleks dan tidak dapat disederhanakan. Reda berpendapat tidak ada satu orang saja yang dapat disalahkan.
5: Kalau untuk menanggapi tapi biasanya hal pertama yang pasti saya pikirkan itu adalah tentu mencari tahu lebih dalam. Tapi kalau misalnya hal ini berkaitan dengan misalnya cerita seseorang yang menceritakan, oh dulu kejadian itu seperti ini, mungkin bisa dipertanyakan dua kali dan memastikan apakah latar belakang orang tersebut memang sesuai dengan timeline atau kejadian G30 SPKI itu tersebut. Tapi selain dari itu pasti tentu saja karena ini suatu tragedi yang semua Indonesia pasti tahu, pasti ada yang namanya sumber informasi yang bisa dikatakan official atau asli sudah terverifikasi dari misalnya pihak pemerintahan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat di tragedi tersebut. Biasanya informasi yang dicari itu pasti harus berhubungan dengan orang-orang yang terkait.
3: Sejarah kelam bangsa memang tidak mudah untuk dibicarakan. Namun, seperti yang disampaikan Bagas dan Reda, sejarah dapat dipelajari dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Dengan saling mendengar dan saling menghargai, perbedaan pandangan tak perlu menjadi jarak. Dengan saling mendengar dan saling menghargai, perbedaan pandangan tak perlu menjadi jarak. Sebab dari sejarah, kita belajar untuk menjaga kedamaian bersama. Rico Ferdinand melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga ke lautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kita sudah masuk dalam program Indonesia Banget untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami mendengarkan koleksi lagu-lagu Indonesia terbaru ya, dari produksi dan juga dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo, selamat siang, Indonesia Banget, Bang Pati.
0: Iya, Indonesia Banget. Bang Deddy, apa kabar?
1: Tikanya nggak ikut.
0: Ikut.
1: Tikanya nggak ikut.
0: Oh, Tikanya nggak ikut.
1: Waktu hari Senin ada ikut sama Bang Budi.
0: Oh, waktu hari Senin Tika ada siaran sama Bang Budi ya? Oh iya, nanti kita ajak Tika lah ya. Masih ya, ada sih orangnya di sini.
1: Boleh juga sih.
0: Boleh.
1: Iya, katanya orang Pontianak ya.
0: Orang Pontianak.
1: Oke.
0: Bang Deddy, siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
1: Cewek.
0: Penyanyi wanita ya, Fati bacain dulu. Ada Rimar, Biasa-Biasa Saja, Astrid, Selalu Dia.
1: Tanya nomor satu aja deh.
0: Oke, boleh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Deddy?
1: Siang hari ini mau dikirimkan untuk Bang Jaka Suha yang ada di Pontianak, Bang Deden di Pekanbaru, kemudian buat Bang Hendra di Mampawa, Bang Wardi di Sungai Rengas, Wan Aci di Sambas, Pak Kalim Tengkadua, Kowali di Kumpai, Wan Usu di Sambas, Bang Ismail di Jungkat, kemudian buat Bang Herman 28 Oktober, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar Kak Nia, Bang Niko Jakarta, Pak Marwadi di Sambas, Bang Badur di Tanjung Seror, Bang Andiawan di Ciputat Tangerang, Bang Amin Sanjaya di Sungai Rengas, juga buat Bang Ute di Sambas. Kemudian untuk Ayu Kreva di Kuburaya, Ani Marani, Lina di Padang Tikar, Era di Sambas. Kemudian untuk Mama Nurul, selamat siang, selamat beraktivitas. Juga buat Kak Tini, Imir Kuala 2, Buana Tandai 2, Makam Pak Leweng, Kak Aura dan Pak Moknya, Tekno di Bakau, Manjang Siti, Kak Manis Manila di Sungai Pinyu, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Ima Sefa, Kak Tina, Atika di Sukaranting, Bu Mariani di Kangkurma, Diona di Kupang. Buat Bang Fatih,
0: iya,
1: terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat
0: juga.
1: Selamat siang, sehat selalu.
0: Sehat selalu juga, Bang Deddy. Terima kasih sudah bergabung dan membuka kebersamaan kita ya di Indonesia Banget dengan satu lagu dari Rimar, Biasa-Biasa Saja. Penelpon di WhatsApp udah ada Bu Ana di Tanrai. Selamat siang, Indonesia Banget.
2: Selamat siang, Fatih.
0: Iya, Bu Ana.
2: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih hujan enggak di situ, Bu Ana?
2: Masih, Fatih.
0: Oh, masih. Di Tanrai kan ya?
2: Iya.
0: Di RRI sih udah berhenti sih hujannya, tinggal rintik-rintik.
2: Masih.
0: siang-siang hujan-hujan, enaknya dengar lagu apa nih, Bu Ana? Mau penyanyi wanita lagi, Fatih bacain ya. Astrid, Selalu Dia, ada Geisha, Impas, Fatin, Semua Tentangmu, ada Amira Julan, Cinta Imajinasi, ada Yura Yunita, Berawal Dari Tatap, Brisia Jodi, Kisahku.
2: Yang pertama aja pasti
0: Astrid. Oke, Astrid ya, boleh. Sapa salam buat siapa, Bu Ana? Silakan.
2: Yang pertama buat pasti lah, semoga sehat selalu keluarga. Buat Andreva, Emma Selvana Menjunai, Tina Dabal Syukur, Mama Mu'min, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Mak Tam, Bang Batiar, Mak Anjang, Siti, Ime, Lanista, Ismail Jogja, Kek Nur, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Ami Sanjaya, sama Ayangnya Julaiha, Bang Yahya, Wabi, Diona, Ayu Grepa, Mbak Ini, Lina, Wanaci, Koko Wadi, Koko Ali, Mbak Tasum, aku minta apa ya, Elmi. Bang Alimin, Pak Usubuli, Tia, Lania, Adika, Adika, Lati. Buat semua lah ya, Pak.
0: Buat semua-semua ya, Bu Ana ya. Oke deh. Terima kasih, Bu Ana. Oke deh. Ternyata masih deras kok hujannya di luar ya. Tadi tuh karena ketutupan aja pintunya, jadi gak kedengeran suara hujannya ya. Ternyata di Jalan Jenderal Sudirman juga siang ini hujannya masih deras, pendengar ya. Kita ke panel voice selanjutnya. Selamat siang, Indonesia Banget.
3: Selamat siang, Bang Pati.
0: Iya.
3: Indonesia Banget.
0: Indonesia Banget. Apa kabar, Bang Hendra?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Di Mempawah hujan juga enggak nih Bang Hendra?
3: Ini hujan, ini lagi hujan di sini.
0: Oh, lagi hujan juga. Sampai sana lah ya hujannya dah ya.
3: Itulah alhamdulillah hujan melapun ya di Mempawah nih.
0: Alhamdulillah udah enggak ada kabut asap lagi ya.
3: Oh, udah tak ada gila kabut asapnya, udah aman lah di Mempawah.
0: Bang Hendra siang ini mau koleksi lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Minta yang pria aja lah.
0: Roni Parulian tak ada ujung, tak ada yang sepertimu. Kemudian ada Kunto Aji, konon katanya. Ivan Seventeen, apalah arti tanpamu. Sal Priyadi, Ivan Seventeen. Oke. Sapa salam buat siapa nih Bang Hendra?
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salam balik ya. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Bang Helman, Mak Ayeknya, Bang Awi, Jaka Suara, Anissa Diuka, terus buat Mak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Makam, Koko Wali, Mbak Kakung, terus buat Mak di Padang Tikar, terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Di Jongkat, Bang Amir, buat Kak Cik Bang Syukur, Bang Rosti Kak Nurjananya, Bang Fatih ya?
0: Iya.
3: Dan Bang Fatih selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih Bang Hendra. Baik, Bang Hendra dari Mempawah. Terus tadi Bu Ana dari Tanrai di Pontianak kan ya. Bang Deddy dari Sungai Duri di Bengkayang. Kita lengkapin lah ya pendengar ke Sambas sekarang bersama Wanusu. Di Sambas, selamat siang Wanusu.
4: Selamat siang Bang Adi, Indonesia banget.
0: Iya, Indonesia banget. Apa kabar Wanusu, sehat-sehat?
4: Kabar baik, alhamdulillah sehat Bang Patih. Lama enggak gabung di RRI Pontianak ini.
0: Kemana jadi Wanusu?
4: Enggak dapat masuk Bang Patih, enggak diangkat.
0: Ayolah kita masukkan lah.
4: Mau masuk itu sama kemarin itu sama Bang Andri, sama yang magang itu, tapi enggak diangkat-angkat itu.
0: Penuh,
4: itulah makanya
0: ya?
4: Susah mau gabung kalau kalau Bang Pati ini ya diangkat dia.
0: Wanusu
4: terima
0: di...
4: kasih Bang Pati.
0: Sama-sama. Di Sambas hujan juga enggak nih Wanusu?
4: Kalau hari ini mau hujan sudah dari pagi tadi cuacanya cerah Bang Pati.
0: Oh cerah ya, lagi kebagian cerah artinya di Sambas nih ya.
4: Iya, kemarin ini mau hujan sudah tapi belum juga hujan, tapi udah mau hujan, udah gelap-gelap cuaca.
0: Wanusu lah ini sering kena PHP hujan ya.
4: Iya, udah berapa banyak air sudah di sini Bang Pati.
0: Tapi alhamdulillah ya banyak air ya.
4: Ya sudah alhamdulillah, kabut asap pun sudah mengurang juga lah.
0: Udah
4: seperti biasa sudah.
0: Alhamdulillah, di Pontianak masih sih dikit-dikit lah masih. Oh, tapi nampak dah mataharinya, sinarnya. Udah mulai nak berdengkang lagi nanti panasnya.
4: Iya mudah ya.
0: Siang ini
4: mudahan lah sama
0: Iya Wanusu.
4: Lagunya apa-apa yang ada di situ Bang Pati?
0: Mau dari penyanyi pria atau wanita Wanusu?
4: Dari wanita.
0: Penyanyi wanita kita masih punya Geisha, Impas, Fatin, Semua Tentangmu, Amira Julan, Cinta Imajinasi, Yura Yunita, Berawal Dari Tatap, Berisia Jodi, Kisahku.
4: Itu aja terakhir tuh.
0: Yang terakhir boleh. Sapa salam buat siapa nih Wanusu?
4: Salamnya pertama buat Bang Patih yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Cik Nur, buat Aura Pak Mo, buat Mbak Anista, buat Bang Japar, buat Mbak Anjang Siti, buat Bang Jaka Suara, buat Mbak Nurul, buat Mama Eli, buat Bang Deddy, buat Mak Tam, buat Ismail, buat Bang Awi, buat yang tadi baru turun siapa tuh Mbak?
0: Bang siapa? Hendra di Mempawah tadi.
4: Oh, buat Bang Hendra di Mempawah. Yang perempuan itu siapa?
0: Oh, ada Mbak Bu Ana Anita? Tadi Bu Ana di Tanrai.
4: Oh, Bu Ana, terima kasih salamnya sama Bu Ana itu, salam kenal juga ya. Yang lain dirangkul aja Bang Patih dari Azerbaijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Wanusu udah bergabung ya bersama kami dan melengkapi juga playlist kita di siang ini. Ada siapa nih? Ada Rina di Padang Tikar juga mau ikutan. Boleh Kak Rina, nanti saya baca ya chatnya. Kita putarkan beberapa koleksi lagu dulu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap di 104,2 FM.

Rilas pemberitahuan putusan kepada tergugat nomor 23/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada Nur Hasanah yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Permata Agung Nomor 1, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 22 September 2026 dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat lawan Nur Hasanah DKK sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili dalam provisi, menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Steady, General Manager Hotel Transera Pontianak. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan menggelar, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke. Dari beranda utara garis khatulistiwa, mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Hak, LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia Maju, Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang pada bulan ini September 2026 memasuki usia yang ke-81 tahun. Perjalanan yang cukup panjang dalam mengawal proses pembangunan bangsa melalui suara, informasi, dan edukasi, serta produk-produk ataupun karya jurnalistik. Oleh sebab itu, kami berharap RRI tetap dan teguh menjadi suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, informasi cek fakta kami lansir dari laman komdigi.go.id. Pendengar, di mana beredar sebuah tautan unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya undian berhadiah gratis dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan.

0: adanya tautan undian hadiah gratis dan sebagainya, karena belum tentu itu benar dan jangan sampai di-share ke grup yang lainnya. Dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai tautan undian berhadiah Bank Sultra 2026 merupakan berita hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih bersama kami di Indonesia Banget untuk lagu-lagu Indonesia favorit Anda dari playlist Pro 1 RRI Pontianak dapat Anda pilih. Silakan pendengar untuk bergabung melalui telepon dan juga WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget.
0: Iya, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura apa kabar?
1: Baik, sehat.
0: Pak Mo, sehat-sehat juga?
1: Sehat, lagi menengkuh tidur.
0: Oh, lagi tidur. Enak banget cuacanya ini tidurnya.
1: Cuaca sejuk.
0: Kak Aura siang ini mau dengar koleksi dari penyanyi pria atau wanita?
1: Cowok.
0: Penyanyi pria ya. Kita masih punya Roni Parulian, Tak Ada Yang Sepertimu, Kunto Aji, konon katanya, Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Nadif, Bergema Sampai Selamanya, Armada, Jangan Bersedih, Lila, Jatuh Cinta Sendiri.
1: Apa ya? Yang pertama ya.
0: Roni Parulian ya, Tak Ada Yang Sepertimu. Sapa ya. Salam buat siapa, Kak Aura?
1: Yalah, sapa salamnya terutama buat Manjang Sisi Imel, makam Bunda Abianya, Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Manis Manila, buat Kak Ida, terus buat Mbak Tini, Bang Niko, Mbak Ani, terus buat Mbak Lina di Perintika, terus buat Kak An sama Pak Ardiantonya, Jileha sama Pak Am dan Hananya, Kak An sama, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, Mama Mukmin buat Cece, terus buat siapa Ki ya, Koko Ali, Koko Wandi, terus Bang Amin, Bang Imran, Bang Mael, Abang Kapal, Bang Hendra, terus Bang Sofian, Bang Deden, siapa lagi ya? Kak Emma, Bang Junai, Kak Tina, Bang Sukonya, Ibu Ana, Ibu Mariani, Mak Nor Bakau, siapa lagi ya? Buat Bang Deden, terus buat Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu Putri, Bang Pawadi, Bang Naci, Bang Nusu, Bang Alimin, Bang Aliman, Pak Karim, Mbak Kakong. Nah, siapa lagi ya? Buat Kak Dita sama Kak Yunitanya. Yalah, buat semua-semualah.
0: Buat semua-semua. Yang
1: tidak bisa, mohon maaf.
0: Iya, Kak Aura.
1: Buat abang sekeluarga, tetap semangat ya. Hati-hati baliknya.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Lancar aktivitasnya, lancar rezekinya.
0: Amin. Kak Aura juga ya.
1: Iya, amin.

0: kasih banyak.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aura, terima kasih ya sudah bergabung membuka segmen kali ini dengan satu lagu dari Roni Parolian. Kita lanjut di telepon. Selamat siang, Wanjang City.
0: Siang juga, Tati. Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Apa kabar, Wanjang?
0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Aman terkendali.
1: Aman terkendali ya.
0: Mendung-mendung enggak nih, nampak aneh.
1: Di mana Manjang nih?
0: Ulak-ulak kubu sayang.
1: Oh, di ulak kubu.
0: Ayah. Tadi saya ada keluarga Manjang ada perang tikar tuh ke keluarga itu apa hujannya lari ke sana kayak.
1: Oh, iyalah dia. Di Pontianak pun hujan juga nih tadi nih.
0: Iya, itu dalam HP saya ada berita dalam HP ini katanya di Kecamatan Kubu nanti sore hujan tapi udah ada enggak dah geluduk kebunnya tuh.
1: Ditunggu aja hujannya ya Manjang ya.
0: Ya, dah apa yang masuk pasti Manjang ketiduran tadi.
1: Ada lah dah 6 orang lah.
0: Berarti
1: dua segmen ya. Iya, dah dua segmen. Banyak siang ini mau dengar lagu dari penyanyi pria atau wanita?
0: Tadi wanita ke yang jangan bersedih tadi tuh.
1: Jangan bersedih lagu dari Armada. Oh,
0: iya wanita kan?
1: Armada penyanyi band Armada pria.
0: Oh pria. Enggak apa lah.
1: Boleh ya. Sapa salam buat siapa Manjang? Silakan.
0: Salamnya lebih khusus untuk Al-Fatih dulu lah ya. Salam kangen untuk Al-Fatih. Selamat beraktivitas, lancar, semoga jodohnya dilancarkan. Rabbina tajarni Pak Fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan Al-Fatih sendiri. Berilah jodoh perwaris yang paling baik. Amin.
1: Amin.
0: Betul kan? Untuk lanjutnya, untuk tadi aura Pak Mo, sedap aura Pak Mo ni, dan baru dia ikut pengawi kak sama istrinya. Terus lanjut lagi ni. Terus kalau tak urutan lupa Manjang ni. Ambil yang sini ya dulu, ulak kubu dulu ya.
1: Iya Manjang.
0: Terus Pak Ibrahim, Sugeng Awan Pak Ibrahim. Terus Pak Mbah Kakong, Sugeng Awan Mbah Kakong. Terus yang di jangkang 2, terus Pak Karim, jangkang 1 Anwar. Terus Bang Syukur Kak Sina. Iya Anwarnya mana? Bareng sama dengan Mereja tuh. Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, terus Bang Jafar Kak Nila, Bang Rosi Nurjana, Putra Tanghul Kak Sri, terus Makam Hajar Dia, terus Bu Ana Andreopan, terus Koko Ali Koko Andi, terus Bang Yahya Bastian, terus dan sononya, terus Bang Amin Senjaya, Kak Ayang, terus Bang Dino dengan Kak Morni, terus Elmi cantik banget, Mama Ririn, terus email juga, sehat anakku sekeluarga, amin. Terus, siapa tadi ya? Mama Eti, Mama Nurul, Pak Nurul, terus Manis Manila. Terus Wanaci, Wanucu, Tia, Nila, Nia, Bang Deddy, Dadah Bang Deddy, Bang Danius, Bang Boykam, Jaka Suara, Indra di lorak, salah enak, Lastah Manjang, ada nama tubuh ini Lastah, oh Indra di Mempawa, ya lah, terus siapa lagi yang lah semua-semuanya lah ya.
1: Semua-semua.
0: Allah jaga suku Manjang Derasa Jaya tuh yang aktif mendengarkan Manjang yaitu Ngastok. Keluarga yaitu Eko, Eka, Rus, Pono. Semuanya lah sehat selalu.
1: Amin.
0: Kuku-kuku. Untuk semualah Kak Man yang sebutkan satu persatunya tidak mengurang cita kasih sayang manjang. Karena kita ingatkan waktu untuk bagi-bagi ke waktunya.
1: Iya.
0: Dan sudah sedang berolah. Dan segala urusan kita dimudahkan Allah. Dan rezeki kita dilimpah Allah. Amin. Dan dimudahkan Allah urusan kita. Amin. Ya Rab. Amin. Salam sehat. Salam sayang. Salam kangen. I love you.
1: Iya.
0: Untuk Al-Fatih. Itu.
1: Baik, terima kasih Manjang.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita angkat telepon kembali pendengar, ada info ya dari Cherry ya, yang lagi di perjalanan nih menuju ke studio. Karena nanti Cherry juga akan siaran ya sore ini. Katanya info, ayah ini padat merayap, macet sampai dengan kantor gubernur. Karena masih hujan ringan juga, jadi juga mempengaruhi lalu lintas pendengar ya. Apalagi jam-jam segini, jam sudah mulai ramai yang keluar kantor juga nih sepertinya ya. Lebih awal sebenarnya jam 2 nih ya. Kemudian kita ke Kaltara, ada Bang Badol yang menyapa juga nih, request lagu katanya. Katanya salam juga untuk teman-teman di Kota Pontianak. Semoga sehat selalu. Dan salamnya katanya fotokopi Bang Dedi aja. Selamat siang Bang Fati, sehat selalu. Amin. Terima kasih Bang Badol sudah bergabung. Ada Maria. Oh, ini ada fanbase-nya Sabrina Leonor ya. Ada Berbinar yang bergabung semua di sini. Ada Sabrina, kemudian Maria, Elizabeth, ada Widya, kemudian siapa lagi ini ya? Nadia, Atnia, Asri, kemudian siapa lagi? Fitri, ayo semuanya nih ya. Ada juga siapa? Nina, bergabung semuanya, request lagu dari Sabrina Leonor. Oke, terima kasih. Karina juga tadi di Padang Tikar, lagunya ikutan aja katanya, salamnya buat Bang Mail, Bang Yahya, Bang Dedi, Bang Jafar, Bang Hendra, Bang Darul, Ibu Ana, Cek Nur, Kak Aura, Manjang Siti, Kak Manis Manila, katanya Mama Nurul juga. Buat Bang Pati, terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin, terima kasih Kak Rina di Padang Tikar yang sudah bergabung. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang, Indonesia banget.
2: Selamat siang, Pati, Indonesia banget.
1: Iya, selamat siang.
2: Kabar sehat.
1: Kabar baik, sehat, walafiat, alhamdulillah. Dengan Kaila bukan ya?
2: Bukan, ini yang di UKA.
1: Oh, Kak.
2: Kak
1: Anista di UKA.
2: Ya, lama tak jumpa ya. Biasanya iya, malam, kadang nih siang pula.
1: Iya, berarti gak pernah siaran malam bulan ini nih.
2: Itulah kemana sepatnya, gak ada ya Bang. Itu,
1: dapatnya
2: ya,
1: siarannya pagi, siang, sore ya, terus. Ya.
2: Ada lagu apa nih, cewek nih?
1: Penyanyi wanita ya, wanita kita masih punya Yura Yunita, Berawal dari Tatap, Amira Julan, Cinta Imajinasi, Fatin Semua Tentangmu, dan Geisha dengan Impas.
2: Yang tadi yang nomor 2 ke nomor 3? Siapa tuh?
1: Fatin?
2: Bukan satunya.
1: Amira Julan, Cinta Imajinasi.
2: Itulah.
1: Boleh.
2: Salamnya terutama buat Pati, syukur selalu. Semoga apa nih, berbahagia mendapatkan pasangannya, jodohnya ya, saya doakan ya. Buat Bu Ana di Tangerang, Mama Nurul, Cik Nur, buat Bang Herman dan Maye, buat Hendra, buat siapa lagi, dah lupa pasti kalau udah masuk. Buat Bang Awi pengantin baru, buat Kong Ali, buat siapa lagi nih, The Ismail, buat Wanati, Wanusu, Ella, Pak Su, Pak Usu Busri, buat ini siapa ya? Buat semua lah nih ya.
1: Iya, Kak Anista.
2: Ya, udah lama nih gitu ya. Mungkin kita tak boleh lama juga nih, kesian dengan monitor yang belakang mau. Jadi kita harus harap malum juga, tahu diri. Buat Manjang Siti gitu ya. Makasih Pati.
1: Iya,
2: Kak Anista. Buat ini lupa. Buat ini dengan Nekonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Anista di UKA sudah bergabung ya. Tadi salamnya juga ada nih buat Bang Ismail Chandra di Jungkat, kita sapa. Selamat siang Bang Mail.
3: Siang juga Bang Pati.
1: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Alhamdulillah.
3: Kabarnya nih
1: sehat-sehat alhamdulillah. Udah lama enggak dengar suara Bang Mail nih.
3: itulah susana gabung.
1: Susana gabung. Gabung aja, nanti kita telepon balik. Bang Mail, siang ini mau dengar lagu dari koleksi penyanyi pria atau wanita?
3: Pria.
1: Ada Kunto Aji konon katanya, Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa, Nadif Basalamah bergema sampai selamanya, Lila jatuh cinta sendiri.
3: Lagu Lila ya?
1: Lila boleh, sapa salam buat siapa Bang Mail?
3: Sapa salamnya buat Menjapat Kanila, buat Endari Mempawa, buat Manja Siti, Kak Ime, Makam, buat Natandai Mandopan, buat Mbah Kakong, buat Aura sama Pamok, buat Pengawi sama Bumi. Nanti baru Bang Awi. Selamat Bang Awi. Terus buat Pak Usada sama Mak Ye, buat Mama Nurul, Bapak Nurul, Mbak Anissa Duka, buat Dina Ripatan Tikar, terus buat Bang Yaya, semua lah Bang Bati.
1: Iya, semua-semua ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo.
1: Halo Pak, selamat siang.
0: Ah, selamat siang.
1: Kami dari Bea Cukai, paket Bapak tertahan. Ada pembayaran sebesar 5 juta rupiah.
0: Lah, 5 juta? Paket apa nih? Aku ndak ada ya beli emas batangan. Cuma baju aja tuh.
1: Iya Pak, paket baju Bapak kami tahan. Bapak harus segera transfer ke rekening bank kami. Agar paket Bapak bisa segera kami...
0: Bah. Rekening bank pribadi. Kau Bea Cukai ke? Kau tukang tipu nih.
1: Kami petugas resmi, Pak.
0: Ah, kalau kau resmi, ngapa kau minta transfer ke rekening pribadi? Jangan macam-macam kau ya.
2: Hati-hati, penipuan mengatasnamakan Bea Cukai bisa terjadi kepada siapa saja. Jangan mudah percaya jika ada yang mengaku petugas Bea Cukai dan meminta pembayaran ke rekening pribadi. Jika menerima informasi mencurigakan, jangan panik dan jangan transfer. Pastikan informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Kenali cirinya, cek informasinya, jangan sampai duit melayang gara-gara panik. Bea Cukai makin baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Segmen terakhir di Indonesia Banget edisi hari ini pendengar 30 September 2026. Kita lanjutkan ya untuk beberapa koleksi lagu dari penyanyi pria dan wanita yang belum dipilih. Tadi juga sudah kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Kita lanjut kembali di WhatsApp, sudah ada Bang Jafar nih kayaknya. Selamat siang Bang Jafar.
1: Selamat siang Fatih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Indonesia Banget, dah lama Pak tidak dengar suara Bang Jafar nih, sehat-sehat kah?
1: Lagi bergabung.
0: Oh, lagi berkabung.
1: Bapak mertua baru kemarin minggu meninggal di Sambas.
0: Yang di Sambas ya, iya. Kemarin dapat info juga tuh dari. Oh, jadi baru balik ke Pontianak nih Bang Jafar.
1: Baru balik Pontianak.
0: Oh iya. Ya penting Bang Jafar sekeluarga sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Siang ini mau ditemenin dengan koleksi lagu penyanyi pria atau wanita Bang Jafar?
1: Yang cowok dapat ya.
0: Ada Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Kunto Aji, Konon Katanya.
1: Titik-titik di ujung doa ya.
0: Ada Titik-Titik di ujung doa. Ih, pas pula lagunya nih buat Bang Jafar nih. Sapa salam buat siapa Bang Jafar, silakan.
1: Pertama buat Pati, terima kasih banyak selalu. Yang lainnya di fotokopi ya. Buat Bang Pati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita ya untuk Bang Jafar ya, yang kemarin baru saja masih berkabung ya pendengar ya. Baik, kita lanjut ke telepon. Selamat siang Indonesia Banget.
2: Turut berduka cita ya.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Indonesia Banget.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Kak Tia di Sambas Bang Pati.
0: Kak Tia di Sambas, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Di Sambas bagian mana Kak Tia?
3: Cuman mendung Bang Pati, enggak hujan.
0: Oh, iya mendung ya.
3: Iya, enggak hujan nih.
0: Di tempat Kak Tia nih Sambasnya Sambas mana nih?
3: Di Tebas Bang Pati.
0: Oh iya, di Tebas ya?
3: Iya.
0: Enggak kebagian hujan nih Tebas nih siang ini.
3: Enggak hujan.
0: Mau koleksi lagu penyanyi pria atau wanita Kak Tia?
3: Armada ada yang request ya Bang Pati?
0: Armada tadi udah diputar tadi ya.
3: Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya? Masih dari ada. Yang cewek ada Geisha, Impas, ada Fatin, Semua Tentangmu, Yura Yunita, Berawal Dari Tatap.
3: Semua Tentangmu aja ya Bang Pati.
0: Boleh. Sapa salam buat siapa nih Kak Tia? Silakan.
3: Oh, salamnya buat Bang Pati yang dia bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Oh, buat Bang Jafar tadi tuh. Buat Bu Ana, Mbak Anjang Siti, Mama Nurul, Makam, Cik Nur, Kak Julaiha, Kak siapa? Kak Aura sama Pak Moknya. Siapa lagi ya? Yang di Sambas ya, buat Wan Nasi, Bang Pawadi, Bang Teh, Bang Alimin,
0: Buat Nusu,
3: Buat Nia. Yang lain kita rangkul aja lah Bang Pati ya.
0: Iya Kak Tia.
3: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih Kak Tia, sehat-sehat ya.
3: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tia sudah bergabung. Fatin, Semua Tentangmu udah Fatin siapkan ya di playlist Pro 1 RRI Pontianak. Di WhatsApp. Oke, belum ya, belum terhubung. Kita ke telepon terlebih dahulu. Selamat siang Indonesia Banget.
4: Ya Bang Wardi, Indonesia Banget.
0: Bang Wardi, apa kabar?
4: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat, Bang, Alhamdulillah.
4: Dia lagi gerimis nih Bang Wardi, habis hujan.
0: Habis hujan di Sungai Rengas ya?
4: Sungai Rengas,
0: Alhamdulillah, dapat hujan. Bang Wardi, siang ini ya, udah mau sore sih ini ya, dengan lagu-lagu favoritnya nih, playlist penyanyi pria atau wanita.
4: Yang tadi ya tuh Bang, Berawal Dari Tatap ya, dari Yura.
0: Berawal Dari Tatap, boleh. Sapa salam buat siapa?
4: Mungkin sapa salamnya fotokopi Aura, Bang Jafar, Manjang, Kak Ela tadi tuh Bang ya, Bang Deddy juga, dan semua-semua tak terkecuali, soalnya waktu sampai mepet lah kayak Bang ya.
0: Iya benar.
4: Bapak Fatih ucapannya selamat bertugas ya Bang ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Yang tak sapa mohon maaf. Buat Bapak Fatih sekali lagi terima kasih Bang.
0: Iya, ada Mamang lewat tuh Bang Wardi.
4: Iya, ada jual itu. Jual pentol, kedengaran
0: gak? Iya, kedengaran itunya.
4: Jual okay. Pentol itu, Bang. Pentol
0: pesan goreng,
4: itu,
0: Bang. Titip Maribu, Bang Ardi.
4: Maribu boleh.
0: Hujan-hujan gini enak tuh. Makasih, Bang Ardi.
4: Makasih, Bang Ardi. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran pola tuh suara tetot-tetotnya Mamang Pentol tadi ya di Sungai Rengas. Coba lewat sini kan, lewat RRI Pontianak kan enak, kita beli juga kan. Cik Nur di Bakau, selamat sore Cik Nur.
5: Selamat sore, Indonesia banget.
0: Indonesia
5: Pati.
0: Banget.
5: Yang baik hati menyenangkan hati.
0: Ada segmen terakhir
5: Cik Nur dan pilih ini. Lagu Terserah Pati lah.
0: Yang
5: udah nyapa, terima kasih banyak. Yang belonggo-longgo, semoga diberi nikmat panjang umur.
0: Amin.
5: Supaya yang udah nyapa tadi, apa, Wadi mesen tekto-tekto tadi. Yang lainnya tuh fotokopi Cik No yang ada di Pro 1 tuh, itulah dia sapaan.
0: Iya.
5: Nah, buat semua semua tanpa terkecuali sapaan dibungkus habis.
0: Dibungkus habis.
5: Terima kasih banyak Alpati yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telepon dari Cik Nur tadi sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar ya dalam Indonesia Banget edisi hari ini. Penutup di bulan September juga ya, 30 September 2026. Kita ketemu lagi besok pendengar. Dan kita akan putarkan beberapa koleksi lagu pilihan Anda. Setelah ini masih akan ada rekan kami Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Saya Al-Fatih pamit dulu diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Rektor Universitas Tanjungpura, Profesor Gondawiko, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir sebagai media rujukan masyarakat, tidak hanya melalui gelombang udara, tapi di berbagai platform digital sebagai salah satu langkah strategis dalam bertransformasi menyampaikan informasi kepada publik. Teruslah mengudara menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Sore hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun pendengar, rangkaian program yang kami hadirkan untuk Anda menemani akhir bulan September ini, 30 September 2026. Kami hadirkan Indonesia Cerdas sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti kami hadirkan pula informasi aktual terkini dari Kalimantan Barat yang kami rangkum dalam berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat dari pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai pukul 16.30. Setelah itu pendengar nanti dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani sore Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini lainnya. Pada pukul 19 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Kemudian kebersamaan kita diakhiri dengan mimbar agama Katolik. Dari pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita awali perjumpaan kita sore hari ini dengan sebuah lagu dari Utopia, Hujan. Sama seperti apa yang kita alami hari ini ya, lumayan tadi hujannya pendengar ya. Dan bagi Anda yang sedang berkendara, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

0: hujan. Nanti kalian masuk angin. Demam pula.
1: Bentar, Bu. Lagi asik.
0: Anak-anak, cepat masuk.
2: Dingin.
0: Kan, Ibu bilang apa? Masih aja bandel. Cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja. Kamu susah ya kalau dibilangin.
2: Tapi main hujan itu asik, Bu.
0: Iya, tapi kalau hujan deras, angin kencang dan petir seperti tadi itu sangat bahaya, Adi. Kita bisa saja tersambar. Pohon atau benda tinggi saja bisa menimpa kita.
2: Ih, bahaya banget ya, Bu. Ih, Adi jadi takut.
0: Makanya, main hujan boleh. Tapi kalau hujan deras dengan angin kencang dan petir harus dihindari, Adi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saroga Basengat Kajubata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, sore hari ini kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini masih berhubungan dengan hujan yang belakangan ini sudah mulai sering turun, pendengar ya, di mana untuk mengantisipasi musim hujan, ini pemerintah Kota Pontianak mulai bersiap untuk menghadapi potensi genangan setelah sebelumnya kita menghadapi kemarau panjang, pendengar. Nah, yang menjadi fokus utama pendengar untuk mengantisipasi yaitu pertama adalah pembersihan drainase dan saluran air, terutama yang tersumbat, menyempit, atau tidak terkoneksi. Karena kita ketahui sendiri, pendengar ya, kalau di Pontianak ini biasanya kalau sudah hujannya agak berkepanjangan di beberapa ruas jalan di Ayani misalnya atau di Reformasi, itu pasti akan tergenang dan genangannya cukup dalam ya. Jadi memang penting sekali untuk membersihkan drainase dan saluran air ini tadi. Kemudian pendengar, perangkat daerah juga diminta untuk menggerakkan kerja bakti di tingkat kecamatan untuk bergotong royong, serta penting juga peran masyarakat ya pendengar di RT, RW, kelurahan, dan warga. Ini juga diharapkan oleh pemerintah untuk bisa aktif melaporkan saluran yang bermasalah. Nah, pendengar, masalah yang ringan ini tentunya bisa diselesaikan bersama melalui gotong royong. Sedangkan kalau memang ada saluran yang ketika dibersihkan misalnya masih sumbat juga, pendengar ya, yang membutuhkan penanganan teknis, ini bisa dilaporkan ke dinas terkait. Anda juga bisa bergabung, pendengar, di Halo RRI ya, tiap Senin, Rabu, Jumat. Kalau memang Anda menemukan keluhan-keluhan di sekitar Anda, boleh disampaikan bersama kami di Pro 1 di Halo RRI tiap pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat, Senin, Rabu, dan Jumat maksud kami. Nah, mendengar pesan juga dari Wakil Wali Kota Pontianak, bahasan ini menyatakan bahwa pembangunan jalan juga harus memperhatikan drainase. Kemudian masyarakat juga diimbau untuk tidak membuang sampah ke parit, supaya jangan sampai parit meluap karena sampah yang menumpuk, pendengar. Selengkapnya Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Deka Faisal Faradian, General Manager Grand Mahkota Hotel Pontianak beserta manajemen mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sebuah lagu pendengar dari Adrian Khalif, Menawan, dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM. Pendengar, informasi kali ini terkait antrian solar subsidi ya. Jadi pendengar, mulai 1 Oktober 2026, mulai besok, pemerintah Kota Pontianak ini memberlakukan pengaturan antrean pembelian solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Jadi pendengar, Kepala Dinas Perhubungan Pontianak, Rendra Yani, mengatakan aturan ini diterapkan untuk mengatasi antrean kendaraan yang kerap meluber ke badan jalan dan mengganggu lalu lintas. Melalui surat edaran tersebut, pendengar, tiap SPBU ini diminta untuk mengatur antrean dengan batas kendaraan di luar area yang ditandai dengan marka dan rambu. Pelanggaran juga berpotensi dikenai sanksi, termasuk tidak dilayani ketika melakukan pembelian BBM bersubsidi ya pendengar. Jadi khusus kendaraan tronton dan trailer, ini pengisian solarnya dibatasi pukul 9 malam sampai pukul 5 pagi di 5 SPBU yang telah ditentukan. Pertamina menyatakan stok solar bersubsidi ini sampai saat ini masih aman, dan pengaturan ini tentunya diharapkan bisa membuat antrean lebih tertib, kemudian juga bisa menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan di Kota Pontianak.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: We done?
1: Yeah.
2: Eh, Win. Kok uangnya dicoret-coret sih?
3: Santai aja, Khalifa. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
2: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
3: Masa sih?
2: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
3: Masa sih?
2: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
3: Ya enggak mau lah, Fa.
2: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

Pendengar Universitas Panca Bakti Pontianak ini menggelar diskusi ilmiah dengan tema Generasi Muda untuk Ekonomi Hijau, Inovasi, Kolaborasi, dan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045 pada Selasa 30 September 2026. Nah, pendengar, Rektor UPB Pontianak Purwanto mengatakan, diskusi ini menjadi tradisi akademik menjelang wisuda sekaligus ruang untuk mengasah pemikiran kritis mahasiswa dan masyarakat. Nah, menurutnya, pendengar, isu ekonomi hijau ini masih penting untuk dibahas, terutama di tengah perubahan iklim yang ekstrim ya, yang terjadi di Kalimantan Barat. Nah, pendengar, melalui forum ini, kampus juga mendorong kajian ilmiah dan riset untuk mencari solusi bagi keberlanjutan lingkungan. Purwanto menegaskan, generasi muda ini punya peran strategis dalam menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, mahasiswa juga perlu dibekali dengan kemampuan berinovasi, berkolaborasi, menguasai teknologi, serta memiliki karakter dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, pendengar, diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, di mana ini juga dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan berkelanjutan. Itu dia informasinya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda akses di laman kami, rri.co.id. Dan setelah ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.

0: batuk Bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

Keluarga itu ibarat sebuah tim. Selama ini, mungkin kita mikir tugas suami cuma cari nafkah, dan istri cuma mengurus rumah. Padahal, rumah tangga yang hangat itu hasil kerjasama. Suami hadir bukan cuma lewat materi, tapi juga lewat perhatian dan waktu. Istri pun berhak berkembang, menggapai potensi, dan ikut menopang ekonomi. Kesetaraan gender itu simpel kok. Bukan soal siapa lebih dominan, tapi tentang saling mendukung sesuai peran dan kemampuan. Yuk kita mulai kesetaraan dari rumah sendiri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hotspot dapat ditekan semaksimal mungkin. BNPB apresiasi Satgas Terpadu Darat dan Udara tangani Karhutla Kalbar.
3: Artinya penanganan Karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan.
2: Urai kemacetan Pemda Sintang, Pertamina dan pemilik SPBU sepakat buka serentak jam operasional SPBU.
4: Ini tengah dibukanya serentak jam 7 pagi semua SPBU buka.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 30 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, mengawali perjumpaan kita sore hari ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan yang menekan jumlah titik panas selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli sampai September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
2: Apresiasi itu disampaikan langsung tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Brigjen TNI Purnawirawan Asriano Pulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan Karhutla di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop BPBD Kalimantan Barat. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator dan Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan. Menurut Asrianus Bulo, saat ini Karhutla di Kalimantan Barat sudah sangat nihil dan bisa dikatakan penanganan Karhutla yang dilakukan Satgas Udara dan Satgas Darat Terpadu di Kalbar sudah sangat berhasil dan kebakaran juga sudah bisa terkendali.
3: Artinya penanganan Karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan dan kebakaran juga sudah terkendali. Belum dinyatakan apa clear kalau yang di Kalimantan Barat, tetapi dibandingkan dengan provinsi yang lain, Kalimantan Barat yang kemajuannya sangat maksimal kalau saya katakan.

0: Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Dari 7 kabupaten itu yang memiliki hotspot, yakni Kabupaten Ketapang, masih terdapat hotspot sebanyak 5 titik, Sanggau 2 titik, sementara Sintang, Landak, Melawi, Sekado, dan Kabupaten Kuburaya masing-masing 1 titik. Syahrul Sani melaporkan.
1: Pendengar, kabut asap karhutla tak hanya mengganggu aktivitas warga di daratan, tetapi juga memukul aktivitas nelayan Kalimantan Barat. Jarak pandang yang menurun membuat nelayan harus selektif melaut demi menjaga keselamatan sekaligus mempertahankan pendapatan. Kita simak laporannya.
2: Kabut asap karhutla Kalimantan Barat mengganggu aktivitas melaut, menekan hasil tangkapan, serta meningkatkan risiko keselamatan nelayan di perairan. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kalimantan Barat, Eka Indah Raharjo mengatakan, asap dari wilayah daratan dan hulu turut berdampak hingga kawasan pesisir. Kondisi ini membuat aktivitas penangkapan ikan terganggu dan pendapatan nelayan menurun.
3: Kami dari DPD HNSI Provinsi Kalbar memang tidak hanya mendengar informasi, tapi juga kita turun langsung ke lapangan, investigasi atau kita coba asesmen. Ya, saya sendiri juga langsung waktu itu ke Kuburaya, ke Kubu, kemudian ke Kayu Utara sampai ke Ketapang, juga melihat secara langsung bagaimana dampak yang sangat luas ini menyebar ke seluruh wilayah Kalbar.
2: Mayoritas nelayan Kalbar menggunakan kapal berukuran 3 hingga 5 groston dan biasanya melaut pagi hingga kembali sore hari. Di tengah kabut asap, nelayan terpaksa memilih waktu ketika kondisi asap tidak terlalu pekat agar tetap dapat melaut. Eka menyebut potensi perikanan terbesar di Sambas, Kuburaya, Ketapang, Kayong Utara, Bengkayang, dan Mempawah. Hasil tangkapan optimal umumnya berada di 5 mil laut, sementara wilayah pesisir memiliki potensi lebih rendah karena perairan dangkal dan keruh meski ketebalan asap cenderung berkurang semakin ke tengah laut. Eka berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga nelayan dapat kembali melaut dengan aman dan memperoleh hasil tangkapan yang lebih optimal. Hermanta melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah daerah, Pertamina, dan pemilik SPBU mulai membuka secara serempak jam operasional SPBU di Kabupaten Sintang guna mengurai antrian panjang yang terjadi. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
4: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan pengelola SPBU terus mencari solusi untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Upaya tersebut dilakukan melalui monitoring langsung Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, anggota DPRD Sintang Komen Wahab, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU Palempat Sintang. Roni mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM khususnya Pertalite, sekaligus mengevaluasi kondisi antrian di lapangan.
5: Di tengah dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Terbagi, jadi tidak ada yang tertumpuk di satu titik. Jadi ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
4: Roni menjelaskan Pertamina bersama pengelola SPBU telah menetapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi. Roni menegaskan penanganan antrian BBM masih akan terus dievaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan SPBU juga menyiapkan sejumlah inovasi lain agar distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib serta mengurangi antrian panjang. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian percontohan desa anti korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
6: Upaya pemberantasan korupsi mulai dari tingkat desa terus diperkuat pemerintah Kabupaten Sintang melalui penilaian desa anti korupsi tahun 2026 yang dibuka secara resmi di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang Selasa kemarin. Penilaian ini menjadi langkah untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berintegritas. PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Yohanes Murwanto, mengatakan, dari 390 desa di Kabupaten Sintang, 3 desa terpilih yang menjadi penilaian percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Sintang, yakni Desa Sungai Anak Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung Kecamatan Sungai Tebelian, dan Desa Tempuna Kapuas. ketiga

0: Desa tersebut dipilih berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan dalam memenuhi indikator tata kelola pemerintahan desa. Yohanes berharap ketiga desa tersebut tidak hanya memenuhi indikator penilaian, tetapi juga mampu menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendorong budaya anti korupsi di desa lainnya.
1: Berdasarkan hasil pembinaan awal dan evaluasi kesiapan pemenuhan indikator tata kelola pemerintah desa, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sintang mengusulkan tiga desa untuk dinilai pada tahap ini, yaitu Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Desa Balai Agung, Kecamatan Sungai Tebelian, Desa Tempunak Kapuas.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, yang membuka secara resmi penilaian tersebut, mengapresiasi Inspektorat Kabupaten Sintang, Tim Penilai Provinsi Kalimantan Barat, serta perangkat desa yang telah mendukung program desa anti korupsi. Ia menekankan tiga hal yang perlu diperkuat, yakni tata kelola keuangan dan pelayanan, keterlibatan masyarakat, serta integritas dan keabsahan dokumen. Kartius juga meminta proses penilaian dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembenahan, bukan sekedar untuk mengejar predikat desa anti korupsi.
2: Ada tiga poin penting yang ingin saya tekankan kepada kepala desa dan seluruh jajaran kepala desa. Yang pertama, penguatan tata kelola keuangan dan pelayanan. Pastikan perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan kegiatan desa dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran demi. Yang kedua, apa yang akan kita nilai? Keterlibatan aktif masyarakat. Berikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan BPD untuk mengawasi serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. Yang ketiga, integritas dan keabsahan dokumen.
0: Di akhir sambutannya, ia juga memberikan semangat kepada Desa Sungai Ana, Desa Balai Agung, dan Desa Tempunak Kapuas agar dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam memperkuat pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Dina Triana melaporkan.
3: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah antisipasi genangan seiring perubahan cuaca dan potensi hujan ekstrim di wilayah kota. Selain menjaga drainase, pemerintah juga mengajak masyarakat memastikan saluran air tetap terbuka dan berfungsi optimal. Kita simak laporannya.
4: Memasuki masa berkurangnya karhutla di Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak memperkuat antisipasi genangan melalui optimalisasi kebersihan drainase dan parit. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan genangan akibat hujan ekstrim maupun pasang air laut sulit sepenuhnya dihindari. Namun, pemerintah berupaya mempercepat surutnya air.
5: Melakukan antisipasi, melakukan ikhtiar bagaimana genangan di Kota Pontianak ini terminimalisir. Karena faktanya, untuk genangan jika terjadi air pasang ekstrim, hujan ekstrim itu tidak terelakkan. Cuman bagaimana genangan ini tidak berlama-lama, sehingga pada saat air surut itu dengan waktu yang sangat relatif singkat ini bisa kembali ke habitatnya.
4: Bahasan menjelaskan, Pemkot terus menjaga kebersihan parit utama hingga selokan dan drainase kecil melalui gotong royong. Namun, upaya tersebut masih terkendala kesadaran sebagian warga yang menutup saluran air sehingga menghambat aliran dari drainase sekunder menuju primer. Bahasan menghimbau masyarakat ikut menjaga saluran drainase serta segera melaporkan persoalan genangan atau kerusakan saluran kepada kelurahan, kecamatan maupun dinas terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Hermanta melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi terkait stunting, di mana pemerintah desa Entikong terus memperkuat komitmen penanganan stunting melalui pemberian makanan tambahan serta edukasi gizi bagi balita dan ibu hamil bersama tim posyandu. Upaya berkelanjutan ini berhasil membawa desa Entikong mencatatkan persentase angka stunting terendah sekecamatan Entikong hingga September 2026.
6: Pemerintah Desa Entikong memprioritaskan pemenuhan gizi balita dan ibu hamil sebagai bagian dari upaya menekan angka stunting di wilayah perbatasan. Kepala Desa Entikong, Joko, mengatakan pemerintah desa menganggarkan pemberian makanan tambahan yang dilaksanakan bersama tim posyandu. Ia menyampaikan pemberian makanan tambahan menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan gizi kelompok yang menjadi sasaran penanganan stunting. Program tersebut juga berjalan bersama tim posyandu yang membantu pelaksanaan upaya penanganan di tingkat desa. Joko memaparkan selain pemberian makanan tambahan, edukasi juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan stunting di Desa Entikong. Upaya tersebut pun dilakukan bersamaan dengan posyandu untuk mendukung pemenuhan gizi balita dan juga ibu hamil.
7: Kami pemerintah Desa Entikong bekerja sama dengan tim posyandu yang ada di desa-desa untuk menanggulangi angka stunting tersebut dengan memberi edukasi penambahan makanan gizi untuk balita dan ibu hamil, karena kebetulan kami di pemerintah desa juga menganggarkan makanan tambahan tersebut. Untuk saat ini, alhamdulillah kami pemerintah desa Entikong dari 289 balita yang stuntingnya hanya 31 orang.
6: Joko menegaskan, pemerintah desa Entikong tetap melanjutkan upaya pemenuhan gizi dan edukasi untuk mempertahankan sekaligus menekan angka stunting di wilayahnya. Capaian tersebut membuat Desa Entikong mencatat persentase stunting terendah dibandingkan 5 desa di Kecamatan Entikong hingga September tahun 2026. Okto Ferandi melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya datang dari Sanggau, di mana DPRD Kabupaten Sanggau mendorong pengawasan terhadap anggaran pembinaan olahraga agar terserap dan digunakan secara tepat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan dukungan pemerintah daerah berdampak pada pembinaan dan peningkatan prestasi atlet di Sanggau. Berikut laporannya.
8: DPRD Kabupaten Sanggau mendorong penguatan dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan olahraga. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Paulus, menilai pengawasan anggaran penting dilakukan seiring dengan pelaksanaan ajang olahraga Darana Tekap dan persiapan Porprov tahun 2026. Paulus meminta anggaran olahraga yang telah disiapkan dapat terserap dan digunakan secara tepat. Dukungan terutama diarahkan pada cabang olahraga yang berpeluang mengangkat nama Sanggau. Ia menambahkan pengawasan juga diarahkan pada pemanfaatan anggaran untuk pembinaan dan pengembangan bakat atlet. Hasil akhir yang diharapkan adalah peningkatan prestasi atlet Sanggau di berbagai ajang olahraga.
9: Kita mengharapkan kegiatan keolahragaan di Kabupaten Sanggau disupport dengan baik, terutama cabang-cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama baik Kabupaten Sanggau, gitu ya. Ya, cabang-cabang olahraga yang memang selama ini membantu mempromosikan daerah, ya, supaya tetap disupport dari pemerintah daerah, terutama dari dinas disperapar, begitu. Ya, pengawasan kita, ya kita itu tadi sejauh mana anggaran yang sudah disiapkan terserap dengan baik dan berorientasi kepada ya bagaimana atlet-atlet kita itu dibina, ya dikembangkan bakatnya, ya tentu tujuan akhirnya peningkatan prestasi.
8: Ia berharap Sanggau mampu meraih prestasi dan tidak sekedar menjadi peserta dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat tahun 2026. Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan reward bagi atlet berprestasi untuk memotivasi dan mengembangkan bakat. Wulandari melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Dua klub taekwondo Kabupaten Kuburaya, King Taekwondo dan Taekwondo Academy, bersatu membawa nama daerah di kejuaraan internasional. Sebanyak 27 atlet siap berlaga di Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship di Tangerang, Banten. Berikut laporannya.
10: Sebanyak 27 atlet King Taekwondo dan Taekwondo Academy Kuburaya akan tampil pada Pugnator Open International Taekwondo Grand Slam Youth Championship. Kejuaraan berlangsung 2 hingga 4 Oktober 2026 di Indoor Stadium Kelapa II, Tangerang, Banten. Kontingen Taekwondo Kuburaya diperkuat 3 pelatih dan ofisial. Masing-masing manajer atau ofisial tim Dewi Selviana Aisyah Handayani, Coach Bayu Mingga Saputra, dan Coach Tasha Dwitania. Manajer ofisial tim Dewi Selviana Aisyah Handayani mengatakan keikutsertaan dalam kejuaraan internasional ini tidak hanya berorientasi pada perolehan medali, namun juga menjadi kesempatan bagi atlet untuk menambah pengalaman dan menguji kemampuan.
11: Target utama yang pasti ialah kejuaraan ini, kami ingin memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi sebanyak mungkin, serta membawa nama baik Kuburaya dan Kalimantan Barat di tingkat internasional.
10: Dewi menyebut target kontingen adalah memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi sebanyak mungkin, serta membawa nama baik Kuburaya dan Kalimantan Barat di tingkat internasional. Dirinya optimis para atlet mampu tampil percaya diri dan menjunjung tinggi sportivitas.
11: Pelatih dan pengurus optimis sekali bahwa para atlet mampu tampil percaya diri, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan kemampuan terbaik di setiap pertandingan.
10: Keikutsertaan ini sekaligus menjadi bagian dari pembinaan atlet muda Kuburaya dengan menanamkan nilai disiplin, rasa hormat, pantang menyerah, sportivitas, dan tanggung jawab. King Taekwondo dan Taekwondo Academy bertekad memberikan penampilan terbaik sekaligus membawa semangat Taekwondo Kuburaya dan Kalimantan Barat di panggung internasional. Kuburaya melaju, laju juara dan mengharumkan nama daerah. Syarusani melaporkan.
12: Info cuaca hari ini.
3: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya, kita akan ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Silakan rekan Reni, laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Cherry di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Landak, Sanggau, Ketapang, dan Sekadau. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Kamis 1 Oktober 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan berawan yang disertai dengan udara kabur akibat asap, namun diperkirakan beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata, terutama pada saat pagi atau siang atau sore hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 199 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
3: Baik, terima kasih rekan Reni. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya. BNPB apresiasi Satgas Terpadu Darat dan Udara tangani karhutla Kalbar hingga tekan hotspot. Pemda Sintang, Pertamina, dan pemilik SPBU sepakat buka serentak buka jam operasional SPBU. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Hello Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele, serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar Cek Fakta edisi hari ini 30 September 2026. Yang kami lansir dari komdigi.go.id, di mana ada hoax yang beredar pendengar berupa unggahan di media sosial TikTok, di mana unggahan ini mengklaim adanya tautan lowongan kerja di perusahaan listrik negara atau PLN tahun 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim ini adalah tidak benar atau salah ya, termasuk hoax, di mana dilansir dari turnbackhoax.id, tautan ini mengarah ke formulir yang meminta pengisian data pribadi, seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Pendengar, tautan tersebut juga kemungkinan besar adalah modus penipuan yang berupa phishing atau pencurian data. Diketahui bahwa rekrutmen pegawai PLN ini hanya dilakukan pada laman resmi rekrutmen.pln.co.id, dan saat ini PLN tidak sedang membuka rekrutmen untuk posisi apapun. Jadi harus berhati-hati pendengar ya, ketika mencari lowongan kerja juga ini ternyata bisa diarahkan ke modus penipuan. Jadi jangan lupa saring sebelum sharing.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh, aku perhatikan pembeli produk kamu makin ramai. Orderan juga kayaknya gak ada sepinya. Jangan-jangan kamu promosi besar-besaran ya?
1: Promosi itu memang penting. Tapi kalau ditanya apa yang bikin pelanggan terus datang, menurutku bukan cuma promosi.
0: Jadi apa?
1: Kepercayaan pelanggan.
0: Kepercayaan? Maksudnya pelanggan harus percaya sama produknya?
1: Betul. Dan kepercayaan itu dibangun dari hal-hal sederhana. Misalnya, kita menjaga kualitas produk, memberikan informasi yang jujur, melayani pelanggan dengan ramah, dan tentu saja mengirim pesanan sesuai janji. Bayangkan, kalau produknya bagus, tapi informasinya nggak jujur, lama-lama pelanggan pasti kapok tuh.
0: Oh, berarti pelanggan itu sebenarnya bukan cuma pembeli produk ya?
2: Pelaku UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa. Bangun usaha dengan menjaga kualitas, mengedepankan kejujuran, dan memberikan pelayanan terbaik. Karena ketika pelanggan percaya, mereka bukan hanya datang untuk membeli, tetapi juga kembali karena merasa dihargai. Dari kepercayaan itulah, usaha dapat tumbuh, berkembang, dan memberi manfaat bagi banyak orang.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Kota Pontianak kini mengapresiasi pagelaran kesenian daerah atau PKD tahun 2026, di mana pameran ini diikuti oleh 12 sekolah dan 9 sanggar seni di Kota Pontianak. Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, mengatakan kegiatan ini bukan sekedar hiburan ya pendengar, di mana PKD ini jadi ruang terutama bagi pelajar untuk bisa mengembangkan bakat, membentuk karakter, sekaligus juga mengenal dan mencintai budaya daerah. Bahasan juga mendorong agar kegiatan ini kedepannya tidak cuma jadi panggung pertunjukan, tapi juga dikembangkan bisa jadi festival atau perlombaan. Nah, dengan demikian, para peserta tentunya jadi punya kesempatan untuk meraih prestasi dan semakin termotivasi. Bahasan juga mengusulkan pendengar PKD ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Pontianak, sehingga nanti bisa punya panggung yang lebih besar. Dimana menurutnya pelestarian budaya itu juga tanggung jawab bersama pendengar ya, bukan hanya pemerintah tapi juga oleh sekolah, oleh sanggar seni, dan kita juga sebagai masyarakat. Harapannya kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut, kemudian budaya daerah bisa tetap hidup dan semakin banyak generasi muda Kota Pontianak yang bangga dengan seni dan budayanya.

0: atas pemberitahuan putusan kepada tergugat. Nomor 23/PDT.G/2026/PN/PTK. Pada hari Kamis, tanggal 24 September 2026, saya, Urai Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, tanggal 23 Januari 2026, telah memberitahukan kepada nama Khalifah, alamat Jalan Perdana nomor 23, Bansir Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai turut tergugat 1, tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut, tanggal 22 September 2026, dalam perkara perdata antara Indra Kurnianto sebagai penggugat, lawan Nur Hasanah sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili dalam provisi menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp3.401.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil dan mampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim. Dan semoga ibadah Anda bisa diterima pendengar dan semoga membawa kedamaian dan berkah bagi Anda. Sementara itu pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam. Beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya. Dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta. Ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Darussalam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar masih di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, dan kali ini informasi dari Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat yang bersama dengan KPID Kalbar ini menggelar diskusi untuk membahas terkait keberadaan konten lokal, terutama di tengah perkembangan era digital. FGD atau Forum Group Discussion yang digelar di kantor DPRD Kalbar ini mengangkat tema mengawal konten lokal di era digital. Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan forum ini diharapkan menghasilkan rumusan dan langkah konkret untuk memperkuat penyiaran konten lokal. Ia juga mendorong agar diskusi seperti ini dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lembaga penyiaran dan media. Menurut Rasmidi, pendengar media nasional ini juga perlu untuk memberikan ruang lebih besar bagi pemberitaan dari daerah. Informasi tentang Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya muncul ketika ada peristiwa besar saja, tapi juga mengangkat berbagai perkembangan dan potensi positif daerah. Nah, pendengar, melalui kolaborasi antara pemerintah, KPID, lembaga penyiaran, dan media, konten lokal ini diharapkan bisa punya ruang dan semakin dikenal masyarakat juga di tengah pesatnya perkembangan media digital.

0: Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 291 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Jumat tanggal 18 September 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil Saudara Saiful Chandra, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak, 9 Mei 1996, agama Katolik, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Sambas Barat 9 Blok 13, Perumnas 4, RT 002 garis miring RW 008, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2026, nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat Monica Olek sebagai istri yang sah dari tergugat Saiful Chandra yang menikah secara adat pada tanggal 15 Januari 2016 dan seterusnya. 4. Menetapkan hak asuh anak Victor Alexander lahir di Pontianak 10 Januari 2017 dari perkawinan antara penggugat dengan tergugat kepada penggugat selaku ibu kandungnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 hari setelah putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatat dalam register tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat. 7. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp1.377.000. Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Media Radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Dan kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan Saudara Saiful Chandra, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita Suci Nurfitri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Satarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

14 pemberitahuan putusan nomor 21 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan kepada Rosita Permatasari beralamat di Jalan Marta Dinata nomor 8 Pontianak, Sungai Jawi Luar Pontianak Barat, Kota Pontianak. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 17 September 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 6 April 2018 dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada pihak untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dan seterusnya. 6. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini sejumlah Rp1.711.000. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

Sebuah lagu pendengar dari M2M, The Day You Went Away, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Informasi kali ini pendengar terkait literasi keuangan bagi pelajar yang terus diperkuat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, bersama dengan OJK kini menyediakan bahan ajar literasi keuangan secara gratis melalui platform Rumah Pendidikan. Nah, pendengar, kerjasama ini mencakup berbagai materi, mulai dari cara mengelola keuangan pribadi, perencanaan finansial, investasi, pinjaman, hingga perekonomian digital dan keuangan syariah. Nah, pendengar, ini kabar gembira ya sebenarnya ya, karena kalau kita ingat-ingat ketika zaman kita dulu belum ada nih yang seperti ini. Jadi hal ini memang diperlukan ya, dan memang perlu diajarkan sejak dini, terutama bagi siswa-siswa baik itu dari SD, SMP maupun SMA, sehingga mereka juga bisa pas udah gede kayak kita nggak bingung lagi ya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan bahan ajar tersebut bisa diakses oleh murid, guru, maupun masyarakat secara gratis. Nah, materinya ini juga telah dikurasi pendengar dan diintegrasikan juga dalam pelajaran, termasuk ke dalam pelajaran ekonomi dan matematika. OJK menilai pemahaman keuangan ini memang perlu dibangun sejak usia sekolah, terutama di tengah semakin mudahnya akses terhadap layanan keuangan digital. Nah, pendengar, lewat kolaborasi ini, generasi muda diharapkan tidak hanya paham mengelola uang, tapi juga mampu untuk mengambil keputusan keuangan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 233 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PN PTK pada hari Kamis tanggal 24 September 2026, saya Urai Herianizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 28 Juli 2026. Telah memanggil nama Helianto, alamat Jalan Sepakat 1, nomor 1 dan 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Agustini sebagai penggugat lawan Helianto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

Sebuah lagu pendengar dari BCL, Pernah Muda, dan Anda masih bersama kami di Pro 1. Pendengar, dukungan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan ini mendapatkan apresiasi ya dari pemerintah Indonesia, di mana Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pada Rabu siang menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Dharma Samudra kepada 361 personel Japan Self Defense Force atau JSDF. Nah, pendengar, penyematan secara simbolis ini diberikan kepada 3 perwakilan pimpinan JSDF di kapal perang amfibi Jepang JS Kunisaki yang bersandar di Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawa. Nah, pendengar, selama 15 hari dari 10 sampai 30 September, pasukan Jepang ini membantu menangani karhutla di Kalimantan Barat, termasuk dengan mengerahkan 3 helikopter Chinook CH-47 untuk melakukan waterbombing. Menhan Syafri menyebut bantuan ini menjadi bagian dari kerjasama kemanusiaan Indonesia dan Jepang, sekaligus juga mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada 361 personel JSDF. Kerjasama Indonesia dan Jepang tentunya diharapkan terus berkembang, tidak hanya di bidang pertahanan, tapi juga ekonomi dan kemanusiaan. Selengkapnya bisa Anda akses pendengar di rri.co.id, dan setelah ini nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral.

rilis panggilan kepada tergugat nomor 253 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 15 September 2026 telah memanggil Fernando Hutagalung bertempat tinggal di Jalan Karet, Gang Alam Jaya, B28, Palima, Pontianak Barat, Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Pelagia sebagai penggugat lawan Fernando Hutagalung sebagai tergugat. Demikianlah rilis panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 16 September 2026, Jurusita Ali Aspar.

Pendengar, pukul 18 lebihnya 59 menit kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar. Yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan.

0: tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
1: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
0: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
3: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan dua saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
3: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
5: Betul, Pak.
3: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
5: Pas setelah saya beberapa kali tanyakan yang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
3: Iya.
5: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
3: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
5: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
4: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
6: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
5: Tidak, hanya arsip.
6: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
5: Kalau kontrak, bagian pengadaan.
6: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
5: Tidak pernah.
6: Di 2019
5: Tidak pernah.
4: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai Rp900 juta. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
8: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar Rp2,8 triliun, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar Rp400 miliar. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
7: Ini sebenarnya masih mampu.

0: untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas Muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
1: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha.

0: juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat kurtu, orangnya itu saja.
1: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
4: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
5: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya yaitu melatih, membina dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
3: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
6: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
7: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
6: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
7: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
8: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur. Sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan. Jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu. Dan dibayangkan gitu aja.
7: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban. Dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
9: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
10: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
9: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
11: 60L registrasi VHL-6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
9: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
12: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
9: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musik. Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. Empat atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
13: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doanya, ya mohon doanya.
2: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
14: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
15: The group being recovered, it's two games and a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries, complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking to them. So.
14: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Olik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, Rabu 30 September 2026 dengan tema Mengikuti Yesus Tanpa Melihat ke Belakang yang akan dibawakan oleh Suster Marcelina Tina OP. Sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa di lain hari. Berikut kami hadirkan Mimbar Agama Katolik.

Selamat malam saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominikus Pontianak dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia yang dikasihi Tuhan. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar Mimbar Agama Katolik Radio Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat yang terkasih, di rumah dan yang berbahagia. Selamat malam. Jumpa kembali bersama saya Marcelina dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia Chapter Santo Dominicus Pontianak, 30 September 2026, Pekan Biasa ke-26. Adapun tema kita

ke-26 dan memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Melalui bacaan-bacaan suci hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali arti sebuah panggilan dan kesungguhan dalam mengikuti Yesus. Dalam Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62, Yesus mengajarkan bahwa mengikutinya bukanlah sesuatu yang selalu mudah. Dibutuhkan keberanian untuk meninggalkan kenyamanan, keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan, serta kesediaan untuk tidak terus-menerus menoleh ke belakang. Mengikuti Yesus berarti berani menyerahkan hidup kita kepadanya dan percaya bahwa jalan yang Ia tunjukkan adalah

setiap keadaan dan memiliki hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Kristus. Marilah kita membuka hati dan pikiran kita agar sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat menyentuh, menguatkan, dan mengubah kehidupan kita menjadi semakin dekat dengannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dan

kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kekerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajarkan bahwa mengikuti Yesus membutuhkan keberanian, keteguhan hati, dan kesediaan untuk berkorban. Yesus mengingatkan bahwa menjadi pengikutnya tidak selalu mudah dan nyaman. Ketika Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah," kita diajak untuk terus terikat pada masa lalu, kesalahan ataupun kenyamanan yang dapat menghalangi langkah kita dalam mengikuti Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti Yesus dapat kita lakukan melalui hal-hal sederhana seperti mengasihi keluarga, mengampuni kesalahan orang lain, membantu sesama, dan melakukan kebaikan dengan tulus. Marilah kita hanya berkata ingin mengikuti Yesus, tidak juga membuktikannya melalui tindakan nyata. Semoga kita memiliki hati yang teguh untuk terus-menerus berjalan bersama Kristus

bukti kasihmu bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Barat. Tuhan memberkati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak Kanar, informasi dan inspirasi. Ada saya Mitty Sudahino menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang pasti sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini pendengar. Rabu 30 September 2026 ya, hari terakhir, malam terakhir di bulan Septembernya pendengar ya. Di mana perjumpaan kita pada malam hari ini akan diawali dengan ruang rindu berjaringan nasional pendengar, di mana bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia termasuk RRI Pontianak, di mana ruang rindu pada malam hari ini Anda akan ditemani oleh hostnya ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Siapakah bintang tamunya? Bintang tamu malam hari ini ada Atik Cibi ataupun Atik CB ya pendengar ya, atau Atik Cibi ya, ini biasa penyebutannya seperti itu ya pendengar ya. Dan juga nanti dilanjutkan lagi pendengar, setelah itu akan ada mini drama, lalu juga ngobrol bareng komunitas, lalu rangkaian informasi hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam riso yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu
1: dari antara sekian puluhan. His besar dari bintang tamu kita ini
0: yang
1: ya. Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok

0: RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
1: at RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke, Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita masih.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini.
0: Angsa putih.
1: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Lagu-lagu favorit, itu lagu okay. favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Ini podo-podo arek Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di ruang rindu Madonnanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Atik?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Atik.
1: Mbak Atik.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Atik. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Setelah.
2: Iya, durung ketemu ya.
1: Aku lu durung ketemu lo Mbak Atik lo.
0: Jangan lu durukan.
1: Ih, Mbak Atik, ayo Mbak Atik, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
1: Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu alias
0: menakutkan. Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Yoi, iya, Mbak.
1: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Atik, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya, Mbak?
1: Tetap masak kok. Iya, tetap magis loh, Mbak. Serius, Mbak.
0: Jadi kita itu excited banget ketemu Mbak Atik itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Atik kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
0: Woi,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
1: Enggak.
2: Rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo. Magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Atik mau ngomong yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Atik, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Atik? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Atik nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka ya, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, aduh, Dian Piscesa.
2: Purwasi.
0: Oke. Rita Effendi.
2: Gitaria Sonata.
1: Oh, Sonata.
2: Kalau Rita Effendi masih
0: sering.
2: Masih bertemu ya, tahun lalu ya, masih ya, bertemu ya, masih ketemu, ya. Kayak gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama enggak ketemu ya, Mbak ya?
1: Iya, pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh, Mbak Ati. Aku mangkel. Kenapa aku enggak diajak?
0: Eh, mangkel itu mangga. Setelah, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, gak ada ikan.
1: Nah iku Mbak Atik, kurang mikirnya, kurang siji Mbak Atik.
0: Kurang satu ya.
2: Nah iyo.
1: Mbak Atik, pokoknya kan Mbak Atik masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Atik ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
1: Iya, makanya.
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu off air. Mbak Atik setuju dong?
0: Mbak.
2: Setuju.
1: Nah, setuju aja.
2: Dan itu waktu itu. Loh, waktu itu katanya di mana itu?
1: Enggak tahu nih Mas Yudi. Di mana
2: provokator Ruang Rindu ya?
0: Mas Yudi harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ti. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ti ya, bisa terrealisasi. Iya, insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ti. Nah,
1: gaya magis
0: dan gaya magismu yang
1: aduh kuangen nih re.
0: Oke, Mbak Ti, ini
1: udah banyak yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Makanya. Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbak Ti.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias.
1: Tetap antusias
0: mendengar Antik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak Ti.
0: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
1: Wes mau tidur.
0: Ya Allah, Mbak.
1: Ojo dhisik lah, Mbak.
0: Masih siang lho ini, Mbak.
1: Iki jawan iki, Mbak.
0: Iya. Kita langsung ketemu.
1: Kita ke mana
0: dari mana? Aduh, ada.
1: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
1: ada
0: Bang Benny Jo, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
0: Ih, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, apa sih?
1: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, terus Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
0: Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang terakhir ya. Aku suka kamu.
0: Bukan itu Hari Mukti.
3: Kita
1: jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah salah.
3: Oh, itu Hari Mukti aja.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti sore itu. Terserah Boy.
1: Nah itu benar.
0: Nah ini benar. Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
0: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pikir mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke,
3: aja
0: siap.
3: Pertanyaan.
0: Oh, terima kasih. Ditunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
1: Salam.
0: Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dari Sonu Papua ya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja Bung Benny Jo, nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Ya, itu soundtrack ya Mbak?
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar Benny gitu ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack single, ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu semua.
1: Beda-beda
2: oh,
1: ya.
2: Kalau Risol dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga ya Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Oh, baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Siap.
4: Selamat malam Purnama Sari.
0: Selamat malam Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Cibe ya.
1: Alhamdulillah baik.
4: Terima kasih Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa?
1: Pertanyaannya apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya arti?
1: Oh, CD.
0: Okay.
4: Nama CD. Orang tua atau nama
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Nah, di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Gendy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
1: Oke.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
0: Siap. Oke. Okay.
4: Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke. Okay, oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah itu.
0: Siap.
4: Oke. Okay. Oke. Okay, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satu Retro yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
0: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember. Selamat malam, Pak Ahmad Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
5: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Sehat, alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini seneng irama rock?
0: Ya? Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
0: Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang,
5: juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
0: Oke.
5: Okay. Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: Mbak, 12 km Mbak.
2: Sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak Ati pantesan yo stamina nih.
0: Iya ya.
2: Mana? Tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih. Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Bener. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Bener. Selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
0: Oh, jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
1: Nah, begitu Mbak Ci.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang yang ngasih nama apa kayak
0: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya,
2: ya
1: kita dulu kita itu, kayaknya yang menjuluk itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
1: iya,
2: pop ya.
1: Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yeah, yang pertama kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya, cuman itulah. Waktu itu media kayak Lu Vista iya, yang gitu-gitu ya.
1: Pokoknya kita dijulukin iya, Lady iya. Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang ya, yang menyebut kita Lady Rockers gitu. Oh.
1: Gitu awalnya.
0: Oh baik. Yes, ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. Hmm. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada
1: sini.
2: Nama band. Mm-mm. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
1: Oh, Child Brothers.
2: Ya.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Gabung ya, jadi gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: pernah,
2: kan Nita?
1: Pernah diiringi di Kediri,
2: yang kamu
1: Mbak.
2: Sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar. Oh,
0: berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Iya dia lebih rock lah, punya grup grup
1: rock rasio ya kamu rock ya. Band, rasio rock band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh Mas Hib. Itu berarti singkatan dari Child Brothers untuk
0: Child
1: Bang
0: Brothers,
1: Candy tadi.
0: Iya
2: Child Brothers gitu karena mereka. Dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih
1: ya?
2: Masih,
1: eksis,
2: masih turun
1: ya?
2: Temurun lah, iya.
1: Dari Kediri ya Mbak Ati ya?
2: Iya, dari Kediri. Kediri.
0: Oke, Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu?
1: Dengan CB dengan CB Band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya?
1: Ketemu waktu nih Mas.
2: Yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
0: beda ya
2: sudah udah jarang jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya mungkin yang diterusin main. Sama anak-anak mereka
0: oke. Siap kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diulang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk teman-teman
1: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: sana
2: dulu,
1: ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika iya beberapa
1: kayaknya
2: kali
1: selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara
2: di kedutaan ya, di kedutaan di DC nah terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
0: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
1: ibu
0: gimana
1: rumah tangga,
2: pengangguran lah ya gimana
1: Mbak Tigi pengacara
2: terima honornya cuma dari suami
0: terima siap kalau begitu Mbak Tigi nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka oke deh
2: nanti
1: sambung lagi.
0: Ya nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Kita sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan aku belum ketiduran ya.
0: Jangan. Oke. Siap. Kita
2: anteni
0: tuh ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Atik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Atik loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati ICB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak. Jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: 4 lagu ya.
1: Ya sekitar 4 lagu Mbak.
0: Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing enggak, Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: podo.
2: Kalau solo konser tuh aku enggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya kalau besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh,
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu Mbak, loh.
0: Bisa aja. Ya. Fansnya Mbak Ti ini enggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak.
1: Ada
0: yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam. Waduh. Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau
3: salam
0: di?
3: Salam dari Ibu Farida dari
1: siap
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh, salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Atik kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida tanyakan kalau seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Atik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Kerisa sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih. Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru.
1: Dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi loh.
2: Tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu. Benar.
0: Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai 2 di rumahnya terus bengok-bengok, Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun atau
1: gimana. Iya, bisa terus, pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar juga.
2: Tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi, itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
1: Setuju, Mbak.
2: Ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya, iya, berarti begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep A.S.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu ya? 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah.
2: Iya, 84 itu kan. 84, betul. Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh, Mbak.
0: Iya lo ya. Aduh. Orang Gemini emang begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih embolah opol kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya,
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang baru
1: santai
2: sekarang,
1: ya,
2: anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya,
0: berima rhymes gitu ya,
2: ya itunya
1: seperti itu
2: sama gitu. Kalau sekarang kan enggak, jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik lagu sekarang.
0: Oke,
2: gitu.
0: Siap. Tuh, kita ke Sumatera Barat. Ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Selamat malam. Masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya.
1: Di Sumatera Barat masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau enggak salah ya?
1: Oh, Solo.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahma Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap, iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi, Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tom. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Oh,
0: Rumpis,
1: ya.
0: Siap.
4: Gerama juga ingin dengar lagu Optimis sama Nur Lela.
1: Siap, Optimis dan Nur Lela.
0: Ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya, pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga.
1: Boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Luar Lagu, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waduh, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin.
1: Berkah Pak.
0: Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak.
5: Pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati, guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja terus pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja buat Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Ya teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Ati?
1: Oke, okay,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Ati gitu aja.
0: Siap.
6: Mbak Ati, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke,
1: okay. Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh dari IKN, siap.
7: Mbak Ati, bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Saya
2: juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan kali itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia betul kan waktu
0: Mbak Ati kita, luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu
2: terima kasih. Aku udah nggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Maafkan itu udah luar. Pokoknya udah, sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus? sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu kan. Nah, Mbak Tini kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: epilis lah orang dulu itu gitu. Nah,
7: tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak ngelihat konser-konsernya, lagu-lagunya epilisting lah untuk orang-orang mohon maaf, bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul,
0: ngumpul semua.
7: Tuh, iya.
0: Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pak Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati. Ya.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati kiso ya lo.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi Vina, baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar tuh.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu,
2: Mbak? Namanya itu 7 Bintang. Itu kan yang bikin Deddy Dukun tuh, Dian Permana Putra Nah, terus ada Faris juga sih. Dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya.
2: Itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di 7 Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari 7 Bintang.
0: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut 7 Bintang sekarang loh, Mbak.
1: Dikudeta mana?
2: Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: 7 Bintang masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak,
2: lagunya Nici. Bukan,
0: lagunya Nici.
1: Oh iya, lagunya Nici, betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru. Gak sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya. Itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila siap, benar-benar ya?
2: Padahal padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu gak? Makanya kita iya, berarti masih ya, bisa ya, tuh Ida.
1: Masih dong iya, Bati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Bati ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnamasari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya, bilang?
2: Maksudnya jarang lah di jarang di ditengok sama IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak,
0: bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya. Kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu terutama untuk penyanyi perempuan ya itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng
2: seksi
1: ya.
2: Gitu dipikirnya. Kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ke ya Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Kapan bikin lagu baru gitu.
2: Masih pengen sih. Karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener. Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya nggak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ah, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya Sopo.
0: Pernah Mbak Ati. Orang kita pernah. Maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Itu mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi. Padahal lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Sama Sopo gue. Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Nah, oke.
2: Itu lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di recycle. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama
1: sudah
0: gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang udah lama ternyata ya.
0: 25 Bukan tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Itu bahasa Inggris ngono loh.
1: Mbak Ati tuh paling bisa. Mbak Ati ini
2: ya ampun ora iso aku.
0: Loh, berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CB gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh,
2: anak
0: dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh, begitu.
2: Bukan.
1: Oh, bukan ya?
0: So tahu lagi.
1: So tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Enggak, cuman dia lumayan lancar gitu.
1: Ngarang ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun itu kerja di
0: Jakarta. Dipikir SD impress kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cek sendiri asalnya
2: plus lu. Kali iya.
0: Oke.
1: Aduh. Pertanyaannya apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang duet.
2: Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
1: Aduh, Mbak.
0: Oke, ini ada Atik Sibu featuring Roni Sianturi berdua. Yeay.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purnamasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih tamu kita malam ini Atik Sibi?
0: Mantap kali.
1: Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah iya. Ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Setelah pisah dengan Roni dan sekarang sudah punya 2 anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Ada dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya Bidan, karena Luis tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Cantik ya, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note ya.
0: Voice note-nya. Oke. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri. Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Ati Sibi. Oh ya Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ati, kita ada segmen impresi Mbak Ati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ati kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan, silakan. Okay.
1: Pertanyaan pertama. Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Lho, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di ku sing ngarang sopo?
1: Sing teng duduk suster ngesot ya Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda ya.
1: Allah,
3: ya.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dewe Mbak, koncone kene Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Piu-piu.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Johan untung.
0: Bener. Johan untung. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan? Olahraga Nasional.
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu
0: yang
3: pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu. Waduh lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
0: Ada Odi Agam, sopo. Ahmad Albar dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya.
0: Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi-nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Siapa pokoknya nyanyi-nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Bowes gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat gak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia. Tapi aku gak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Itu.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di Sudut Keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric Barce kalau nggak salah ya. Nah ini yang Bang Eric
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh
1: pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh pertinyi-inyi itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu sudut keremangan. Nih,
0: kemegahan Mbak, itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi apa? Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus dibikin lirik
1: sama mandi siap. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak
0: mandi-mandi hari, pagi di air yang bening di pinggir telaga ya, Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yo. Oke. Okay.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Mbak belum. Mbak enggak tahu ada enggak berapa tahu, lagu yang diciptakan ada, Arianto.
1: Ada 3 Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah. Susah ya
3: wes. Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Apa mana penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi-mandi pagi. Ya.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak wae emang. Aduh.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi
1: ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop
3: ke,
1: pop melo
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresifnya
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya.
3: Bukan pop progresif, ya pop ya,
1: ya pop aja. Pop aja loh. Oh, di saya itu yang menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya, Mas Deddy.
3: Ya pop cuman musiknya yang bikin itu Erwin Utawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Gitu, kan?
1: Okay.
3: Gitu aja gitu.
0: Siap. Lebih, kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di situ.
1: Semoga tercapai ya Mbak ya keinginanmu, amin.
0: Mbak, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang, Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album dia track ke-10. Ingat Mbak Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: Om aku Merinti. Tahu lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: dia
0: ini,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: Mbak Atik CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi. Salam kenal dari Ibu Asna. Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, ya pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita tanyanya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam salamnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kubalak
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Hayanti di Tolikali dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas?
0: Atong. Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Pak Atong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rubis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Waduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
7: Atik Sibi.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka-dukanya mungkin.
3: Rintangannya Ya, apa ya? Pertama itu aku tuh enggak pernah punya manajer.
0: Oh, okay.
3: Selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa? Makanya aku enggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak, apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun 80-an,
1: ya, tahun 80-an gitu ya Mbak Ti ya itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya
1: nggak mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya ya kurang bagus misalnya contohnya, nah itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak
1: mas,
3: kayak enak ikut nggak gitu, bagus
0: ya,
3: juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu,
1: betul,
3: bisa
1: lebih menikmati,
3: bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh.
0: Oh,
3: bahwa
0: iya,
3: aku
0: iya,
3: mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu,
0: okay,
3: waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh.
1: Apa?
0: Lah kayak
1: gak,
0: gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits
1: iya
0: kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lah di manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Iya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
7: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh ya, langsung
7: maaf,
1: aja iya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
7: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: iya,
7: Ati ya.
0: Betul.
7: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay, okay, itu aja.
7: Ya, itu aja. Mbak Ati sukses dan Mbak Ita juga ya.
1: Sama-sama, Teteh Dinda.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
1: Musik karakternya.
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya. Jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu.
1: Ya,
3: bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal okay, coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku sering kali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi nggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau itu gimana, sering ya? Vokal
1: ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal
0: oh, okay,
1: itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinting-klintingan ya.
1: Iya, klinting-klintingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana kalau punya Mbak Ati?
1: Apalagi kalau ada wes KB kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget.
1: Keren itu.
0: Cuma
1: Mbak Ati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Mau tenanan nih Gi. Aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini gorowan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Terus serak-serak
3: basahnya aku selalu
1: dapet. Iya loh Mbak.
3: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
3: Kamu juga gitu loh, distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah
1: dibawain batik sih biak Pak, benar Mbak? Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitaroli sama Ikang Fauzi yang Ikang aku Fauzi. Tahu sih.
3: Oh.
0: Mbak Ati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah Permata
1: kalau
3: Hitam.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
3: Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: nyanyi lagu
1: siapa?
3: Ini
0: iya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi nggak tinggal di Jakarta gitu, pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya, iyo Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya enggak tahu.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya be Mbak. Enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagumu ya?
1: Apalah, insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi nggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya siap. Sukses gitu terus Mbak, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto, suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan,
0: oh, bukan. Andi Mapajalos.
3: Andi Mapajalos, ya, ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: kita, nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang aja. Sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Oh, Bati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan.
3: Ruang harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara Bati. Di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Bati,
3: Dita nanti. Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Tuh, ih, siapa gimana
1: yang bisa lupa tuh sama Batik Sibi
0: lah, gitu. Iya.
3: Oke deh, semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Atis CP di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Atis CP.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu Rabu depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi telah kita ikuti bersama pendengar ya. Tadi beberapa saat yang lalu, Ruang Rindu Nasional, di mana tadi bisa didengarkan di RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk RRI Pontianak ya. Tadi Anda sudah ditemani oleh hostnya Adita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan juga bintang tamunya ada Atik CB ataupun Atik Shibi ya. Dan pendengar, selanjutnya kita dengarkan bersama mini drama produksi RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak itu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak. Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Yavi, mau kemana?
1: Ibu mana, Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji.

0: langsung Isa.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak, Bu.
0: Memangnya ada apa, Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya, bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu, Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang, Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Pak.
1: Bu, Ibu dulu deh.
0: Bapak aja.
1: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
0: Deva itu kena tipu, Pak.
1: Kena tipu?
0: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
1: Bu.
0: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
1: Ibu pasti sedih ya.
0: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
1: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
0: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
1: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
0: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Ya, Pi. SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya, Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa. Bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya. Terima kasih ya, Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya, Yavi. Manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya, Bu. Pasti. Maafin Yavi ya, Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa menjadi media publik yang terpercaya, independen, dan terus hadir menyampaikan informasi yang mencerdaskan, memperkuat persatuan, serta menjadi ruang bagi suara masyarakat di seluruh penjuru negeri. Teruslah berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan peran penting sebagai penjaga informasi publik dan pemersatu bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Final and Concert Artist Dayak Generation ataupun ADG5 akan digelar di Rumah Radang Kota Pontianak, Kalimantan Barat 27 hingga 31 Oktober 2026. Lebih dari 50 artis Dayak dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat dijadwalkan akan tampil dalam rangkaian acara tersebut. Ketua Panitia ADG5, Van Rek Tus Derek mengajak masyarakat Kalimantan Barat untuk hadir dan menyaksikan kemeriahan acara yang berlangsung selama 5 hari tersebut. Menurutnya ADG5 bukan sekedar pertunjukan musik tapi juga menjadi ruang bagi talenta muda Dayak untuk menampilkan karya, kreativitas, seni, dan juga budaya. Ia mengatakan puluhan artis dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat akan membawa karya dan penampilan mereka untuk menghibur masyarakat. Dan selama 5 hari masyarakat akan disuguhkan berbagai pertunjukan musik dan seni dalam suasana kebersamaan serta perayaan budaya Dayak. Frederictus mengajak masyarakat untuk datang bersama keluarga, sahabat, komunitas dan juga berbagai elemen masyarakat lainnya untuk meramaikan kegiatan tersebut. Selain mengajak masyarakat hadir, panitia juga menekankan pentingnya keamanan dan juga ketertiban selama seluruh rangkaian acara berlangsung. Panitia mengimbau seluruh pengunjung bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta kelancaran acara di Rumah Radang. Untuk informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
2: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
2: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
2: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kantor Urusan Agama Kalimantan Barat didorong bertransformasi menjadi layanan keagamaan yang lebih cepat, ramah, mudah diakses, dan inklusif bagi masyarakat. Gagasan ini diinisiasi Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Haji Mi'rat, melalui rancangan pedoman layanan KUA Cinta menuju KUA yang humanis, inklusif, dan berdampak bagi umat. Pedoman ini menjadi bagian dari proyek perubahan yang dikembangkan Mi'rat dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, dan pemantapan gagasan dilakukan melalui pembentukan tim efektif proyek perubahan di Aula Operum Kanwil Kemenak Kalbar Pontianak, Rabu 30 September 2020. 6. Menurutnya, KUA memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu unit layanan Kementerian Agama yang berhadapan langsung dengan masyarakat, mulai dari pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga, hingga pembinaan keagamaan. Ia menjelaskan transformasi layanan KUA juga diarahkan sejalan dengan asta prioritas Kementerian Agama, khususnya pilar layanan keagamaan berdampak. KUA diproyeksikan tidak hanya menangani layanan administrasi, tapi juga pusat informasi, bimbingan, pendampingan, dan advokasi keagamaan yang inklusif. Dalam rancangan tersebut, nilai cinta menjadi dasar perilaku standar pelayanan KUA. Cinta merupakan akronim dari cepat, inklusif, nyaman, tanggap, dan adaptif. Mi'rat menilai meskipun capaian indeks layanan KUA secara nasional menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, diantaranya sekat administratif, kompleksitas prosedur, aksesibilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap regulasi baru. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, silahkan kunjungi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Saya Aloysius SHMSI, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat beserta pimpinan dan anggota mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga di usia yang ke-81 RRI terus menjadi media kepercayaan masyarakat yang informatif, edukatif dan inspiratif serta terus menyuarakan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubat.

0: Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, independen, dan semakin dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan informasi yang berkualitas. Mari terus bersama menghadirkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu RRI ke-81, teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia.

ke depannya, sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak fondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan sering disambut lega oleh warga Pontianak yang berminggu-minggu dikepung kabut asap. Namun jangan buru-buru mengendurkan kewaspadaan, pendengar. Dilansir dari BMKG Kalbar, El Nino sangat kuat masih berlangsung dan musim hujan 2026-2027 diprediksi datang lebih lambat. Artinya hujan yang turun sesekali belum tentu menghentikan karhutla ya. Polda Kalbar juga menjelaskan bahwa struktur tanah gambut yang dalam membuat api merambat di bawah permukaan hingga sulit dideteksi dan dipadamkan tuntas. Karena itu masker dan pemantauan ISPU sebaiknya tetap disiapkan selama masa peralihan ini, pendengar ya. Di sisi lain, hujan membawa ancaman kesehatan yang berbeda, yaitu demam berdarah denggi ataupun DBD. Dilansir dari jurnal teknologi lingkungan lahan basah terbitan Universitas Tanjung Pura yang meneliti DBD di Kota Pontianak dengan data periode 2015 sampai 2022 dan 60 responden, yaitu 30 kasus dan 30 kontrol, suhu, kelembapan, dan jumlah hari hujan memiliki hubungan nyata dengan kejadian DBD. Faktor iklim tersebut berkaitan dengan percepatan siklus hidup dan perilaku nyamuk. Temuan ini menarik karena yang berperan bukan sekedar deras atau tidaknya hujan, tapi seberapa sering hujan turun dan seberapa lembab udaranya. Jadi, hujan yang ringan yang datang berulang pun tetap harus kita waspadai ya, pendengar ya. Jurnal yang sama juga menemukan bahwa curah hujan tidak berkorelasi nyata dengan kejadian DBD dan hubungan antara angka bebas jentik dan kejadian DBD juga tidak nyata. Dan para peneliti menduga hal ini berkaitan dengan perilaku masyarakat yang belum melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan benar. Dengan kata lain, angka bebas jentik yang tampak baik di atas kertas belum tentu berarti lingkungan benar-benar bersih. Inilah alasan gerakan 3M+, yakni menguras, menutup, dan mengubur barang bekas penampung air, lalu perlu dilakukan sungguh-sungguh sebelum hujan turun rutin. Selain DBD, daya tahan tubuh juga perlu dijaga, pendengar, di mana Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat kenaikan kasus ISPA sekitar 5-10% dari kasus harian dalam satu minggu pada akhir Agustus. Sehingga saluran nafas yang baru terpapar asam masih rentan terhadap pilek dan flu di masa peralihan ini. Istirahat cukup, makan makanan yang bergizi, dan minum air putih yang cukup juga. Ini adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan. Dan setelah asap reda, bersihkan juga debu dan abu di rumah, periksa atap, talang air ya, dan instalasi listrik sebelum hujan deras datang. Dan untuk warga dengan asma atau gangguan jantung, pastikan stok obat rutin tersedia. Dan untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda. Dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat ikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pro 1 RRI Pontianak temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pembuka bulan Oktober ya, di bulan yang baru ini tanggal 1 Oktober 2026. Pukul 5 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dengan beragam program menarik tentunya menemani aktivitas Anda di pagi ini pendengar. Pukul 5 waktu Indonesia Barat kita mulai dengan Mutiara Pagi. Nanti kita akan membahas memaknai Hari Kesaktian Pancasila melalui nilai keimanan dan toleransi bersama dengan Ustadz Komaruzaman SHIMSI. Kemudian akan kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kami hadirkan juga kopi Anda untuk menantikan komentar dan opini Anda. Nanti telepon dan WhatsApp saja pendengar ya. Dan Pontianak Menyapa kami hadirkan cek fakta serta musik dan informasi hingga nanti jelang tutup siaran kita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan ganti frekuensi Anda pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk mengawali jumpa kita pada aktivitas pagi ini dengan Mutiara Pagi, memaknai hari kesaktian Pancasila melalui nilai keimanan dan toleransi. Spesial hari ini pendengar, kami 1 Oktober 2026, di mana kita juga sedang memperingati hari kesaktian Pancasila. Tentunya saya tidak sendiri, pagi ini sudah bersama dengan saya via Zoom Meeting, Ustadz Komaruzaman SHIMS. Ya, assalamualaikum Ustadz. Halo Ustadz, assalamualaikum. Masih belum terdengar sepertinya suara Ustadz. Baik. Baik pendengar, sambil kita menanti Ustadz Komaruzaman untuk terhubung secara audio bersama kami, kami juga mengajak Anda pendengar untuk bergabung, bertanya, dan berbagi kita pagi ini ya. Silakan WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Anda juga dapat menyimak audio live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak serta melalui aplikasi RRI Digital dari smartphone Anda. Nanti Anda juga dapat mengirimkan komentar pendengar ya di kolom live chat yang ada di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kami coba terhubung kembali bersama Ustadz Komaruzaman. Assalamualaikum Ustadz. Belum terdengar sepertinya ya suara Ustadz Komaruzaman ya. Baik. Baik pendengar, sambil kita nantikan, tema kita pagi ini adalah memaknai hari kesaktian Pancasila melalui nilai keimanan dan toleransi. Tentunya Pancasila juga mengajarkan kita ya dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dimana tentunya kita negara Indonesia sebagai negara yang beragama pendengar ya. Tentunya ini juga

Mikrofonnya sepertinya ya bermasalah. Baik, masih kami nanti pendengar ya untuk dapat terhubung bersama Ustadz Komaruzaman. Pagi ini kita akan membahas memaknai hari kesaktian Pancasila melalui nilai keimanan dan toleransi. Tadi sudah terhubung sebenarnya bersama kami via Zoom meeting. Hanya saja suaranya belum dapat kami terima di sini ya Ustadz ya. Baik. Kami juga tetap masih mengajak Anda pendengar ya untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp 08115701042 atau telepon di 734987, serta juga dapat bergabung melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk itu, kita break sejenak sepertinya pendengar ya untuk mengetahui bagaimana nanti dapat terhubung kembali bersama dengan Ustadz. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi. Mohon maaf tadi sempat ada terkendala sedikit pendengar, dan kali ini kita akan lanjutkan kembali memaknai Hari Kesaktian Pancasila melalui nilai keimanan dan toleransi. Masih bersama dengan saya via Zoom Meeting, Ustadz Komaruzaman, SHIMSI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bang?
0: Udah aman Ustadz. Oke, udah jelas nih ya. Kabar baik Ustadz, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita langsung saja Ustadz ya, pada peringatan 1 Oktober ini memaknai Hari Kesaktian Pancasila. Silakan Ustadz Komar.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurulillah. Salawat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita, kesehatan, juga panjang umur, juga segala nikmat iman. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf, memang kita nunggunya sudah agak lama ya, di laptop terkendala, tapi ala kulli hal, semoga sampai selesai nanti ini berjalan lancar. Pendengar Radio RRI Pro 1 Pontianak, khususnya pendengar Mutiara Pagi dimanapun kita berada, pada kesempatan kali ini, di hari yang penuh berkah ini, kita memperingati momentum sejarah yang sangat bermakna, yaitu Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober. Secara normatif, idealisme bernegara kita menuntut kita untuk adanya keselarasan mutlak antara nilai-nilai ketuhanan yang transenden dengan tata pergaulan sosial yang harmonis. Namun secara kenyataan, empiris di lapangan kadang polarisasi hingga anomali-anomali kecil seperti yang tercatat di dalam riset-riset setara institut sepertinya, di mana sebagian kecil orang-orang masih rentan dengan paparan paham intoleran. Disinilah pentingnya kita merajut kembali pemahaman bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen mati, melainkan sebuah kesepakatan agung. Kalau dalam Islam itu disebut sebagai al-mitsaq al-ghalis, yang hidup dengan mengakar di dalam sanubari bangsa Indonesia. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang Hari Kesaktian Pancasila, kalau kita flashback ke belakang, mengingat tentang sejarah Pancasila, saat detik-detik menjelang kemerdekaan, para founding fathers kita sempat mengalami perdebatan yang sangat alot dan mendalam mengenai dasar negara. Di dalam forum yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK hingga Panitia 9 pergaulan pemikir, pergulatan pemikiran itu terjadi dengan sangat sengit. Ada kelompok nasionalis Islam yang waktu itu diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Agus Salim, dan Abdul Kahar Muzakir, yang dengan gigih memperjuangkan aspirasi umat Islam menjadi dasar negara, mengingat mayoritas penduduk beragama Islam. Namun di sisi lain, kelompok nasionalis kebangsaan seperti Presiden Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Profesor Muhammad Yamin, Maramis, dan juga Ahmad Subarjo menghendaki jalan lain demi merangkul seluruh golongan dan menjaga kemajemukan bangsa. Lah, tarik menarik kepentingan ini kemudian melahirkan kompromi historis yang sangat luar biasa. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi momen krusial saat Muhammad Hatta menerima aspirasi dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang keberatan dengan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Nah, hal tersebut demi menjaga persatuan, Muhammad Hatta segera menemui para tokoh Islam termasuk Kiai Agus Hadi Kiai Hadis Hadi Kusomo, Kiai Wahid Hasim dan beberapa orang lainnya termasuk juga dari Aceh Tengku Muhammad Hasan. Melalui diskusi yang mendalam tercapailah kesepakatan untuk menghapus frase tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Pada sila pertama yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Lah, perubahan ini para pendengar bukanlah bentuk yang namanya kekalahan umat Islam, bukan. Tetapi sebaliknya ini adalah wujud dari mu'ahadah wataniyah, yaitu perjanjian kebangsaan. Tokoh-tokoh ulama besar kita dulu dengan lapang dada menerima kompromi ini karena mereka melihat kearifan tingkat tinggi demi merawat keutuhan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bagi mereka, substansi keadilan nilai tauhid dan kemanusiaan tidaklah hilang di dalam sila Pancasila, melainkan tetap utuh dan kokoh dinaungi oleh Pancasila. Jemaah pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah. Kemudian, coba kita membedah secara mendalam nilai-nilai luhur Pancasila yang di dalamnya compatible atau terkandung nilai-nilai Islam. Misal, Pancasila bukanlah ideologi sekuler, melainkan ideologi yang menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila sila satu, misal, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini adalah fondasi tauhid yang memiliki prinsip hibduddin, menjaga agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas misalkan, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, Allah Maha tempat bergantung. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 163 juga demikian. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan kecuali Allah, ilahu wahid, Allah yang Maha Esa. Nah, ini bukti bahwa nilai-nilai keislaman, nilai kenal ketauhidan diakomodir oleh sila Pancasila yang ada di dalam Pancasila. Terus kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, ini selaras dengan hifdzun nafs, perlindungan jiwa yang itu diatur di dalam maqasidus syariah. Nah, dasarnya mana, kompatibelnya di mana, keselarasannya ada di surat Nisa ayat 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti suhada lillah. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, kemanusiaan yang beradil dan beradab. Jadilah kamu penegak berkeadilan dan menjadi saksi karena Allah. Lah, nilai ini menuntut kita untuk melakukan, memperlakukan manusia, martabat manusia tanpa memandang ras dan suku. Nah, di sini dikatakan bukan ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhal Islam, bukan, tapi orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman, kata Allah, adalah orang yang bisa menegakkan keadilan. Tidak pilih suku, tidak pilih agama. Kandungan yang terdapat di dalam sila yang ketiga misalnya, persatuan Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari ukhuwah wataniyah, persaudaraan senegara. Ini juga ada di dalam surat Al-Hujurat ayat 113. Ya ayuhal ladzin, ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum su'uban wa su'uban wa qabaila lita'arafu. Lah, makna wa ja'alakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan laki-laki, perempuan, lalu menjadikan mereka berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, untuk bisa saling mengenal, untuk bisa saling bergaul. Maka disebut sebagai ukhuwah wathaniyah, saudara sekenegaraan, sesama warga negara. Lalu yang keempat, misal para pendengar radio RRI yang dirahmati Allah. Silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Lah, demokrasi Pancasila ini itu bukan berpijak kepada ego, tetapi berpijak kepada prinsip-prinsip syuro atau musyawarah. Hal ini juga terdapat di dalam surat Asy-Syura ayat 38. Di situ Allah menyampaikan wa'mur wa'amruhum syura bainahum, dan mereka dan urusan mereka diputuskan dengan melalui musyawarah antar mereka. Dan yang terakhir, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini adalah manifestasi dari rahmatan lil alamin. Itu diakomodir dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang bunyinya i'dzilu, berbuatlah adil kalian, adillah kalian. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih mendekatkan kita kepada ketakwaan. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, jika kita sandingkan nilai-nilai normatif yang saya sebutkan di dalam Al-Quran tadi dengan data empiris di lapangan, jika dibandingkan data empiris di lapangan, kita patut bersyukur. Berdasarkan data indeks kerukunan beragama ya, IKUB nasional di Kementerian Agama Republik Indonesia, skor kerukunan kita secara nasional untuk saat ini berada pada kategori tinggi, menyentuh angka 76,02. Bahkan di tingkat regional, data dari FKUB Kalimantan Barat mencatat bahwa Provinsi Kalimantan Barat ini sukses menembus peringkat 8 besar nasional dalam indeks kerukunan beragama, mencapai 79,01. Di samping itu, secara sosiologis juga menunjukkan bahwa hampir 69,9% sivitas akademik memiliki indeks toleransi dari kategori dengan kategori tinggi. Dalam arti, hingga saat ini bahwa dunia pendidikan kita mempunyai toleransi yang cukup tinggi. Lah, semakin tebal keimanan seseorang Muslim, maka semakin tinggi juga komitmen toleransinya yang disebut sebagai tasamuh, dapat menghargai orang lain. Lah, Pancasila senyatanya tidak pernah mempertentangkan agama, melainkan menjadi sajadah bersama bagi seluruh anak bangsa untuk sujud, berbakti, dan membangun peradaban yang berkeadilan di bumi Nusantara ini. Para pendengar radio RRI dimanapun berada, di momentum pagi ini, hari ini, di hari kesaktian Pancasila ini, apa sesungguhnya hakikat memaknai kesaktian dasar negara kita melalui kacamata iman dan toleransi. Hakikatnya, sebenarnya terletak pada kesadaran bahwa Pancasila adalah titik temu tauhid dan kemanusiaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah jangkar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keimanan yang kokoh tidak akan melahirkan sikap yang radikal dan menindas. Keimanan yang benar justru memancarkan kasih sayang, rahmatan lil alamin, yang mewujudkan pada sila-sila berikutnya: kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Pancasila terbukti disebut sebagai Pancasila Sakti karena mempertahankan Indonesia dari badai perpecahan sejarah, perpecahan seperti masa lalu, karena memang Pancasila dikonstruksi di atas fondasi ketuhanan yang menghargai harkat martabat sesama manusia. Beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhan, berarti ia menghargai, menghormati, menghargai makhluk ciptaannya. Nah, disitulah toleransi menemukan akar teologisnya yang paling suci. Oleh karena itu, secara khusus di kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan anjuran kepada seluruh warga Indonesia, khususnya Kalimantan Barat, di bumi khatulistiwa yang kita cintai ini adalah miniatur indah keindonesiaan. Kita hidup berdampingan dalam harmoni multi etnis. Ada Melayu, Dayak, Tiongkok, Bugis, Jawa, Madura, dan berbagai suku lainnya. Serta keberagaman agama yang sangat kaya. Heterogenitas ini, dari berbanyak suku ini, bukanlah sumbu mesiu yang rawan memicu konflik. Melainkan sebenarnya bisa diposisikan sebagai permata tenun kebudayaan yang wajib kita rawat bersama. Lah, seperti tari Tidayu adalah sebenarnya wujud dari ukhuwah wathaniyah dan wujud dari toleransi, sehingga lahirlah misal tari Tidayu itu. Lah, jadi oleh karena itu, jangan biarkan perbedaan pilihan politik, perbedaan keyakinan, atau batas-batas kesukuan meretakkan fondasi persaudaraan kemanusiaan kita, karena apa namanya, cinta pada negara, cinta pada daerah, hubbul waton adalah kebahagiaan dari iman dan termasuk ukhuwah basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Jadi tidak menanggang agama. Selain ukhuwah wathaniyah, istilahnya persaudaraan setanah air, juga adalah ukhuwah basyariyah, yaitu saudara sesama manusia. Lah, di tanah Kalimantan Barat ini, mari kita kedepankan prinsip-prinsip tata krama, saling menghargai dan mengutamakan dialog dalam setiap ada silang pendapat. Mungkin sementara demikian, Bang Faki, sehat selalu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Faki. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ustadz Komaruzaman telah memberikan pengantar ya mengenai tema kita pagi ini, pendengar, memaknai hari kesaktian Pancasila melalui nilai keimanan dan toleransi. Tadi sudah lengkap pendengarnya dari sila pertama sampai sila kelima, tadi sudah kita kupas. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, bertanya, berbagi kita pada kesempatan pagi ini, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87, serta juga dapat bergabung melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Ustadz, saya dulu yang bertanya ya Ustadz ya. Kalau misalnya kita berbicara soal toleransi, apakah toleransi itu ada batasannya Ustadz? Ini juga Sebelum-sebelumnya kita juga sempat mendapatkan pertanyaan ya, bagaimana kalau misalnya kita menghormati orang yang berbeda agama tanpa harus mengikuti atau mencampur adukan ajaran agama masing-masing. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, toleransi beragama di dalam Islam, di dalam syariat itu kerukunan diajarkan secara luas, tetapi batasnya dibagi secara ketat. Misal dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah itu kita tidak boleh mencampur adukkan. Makanya lahir ayat lakum dinukum waliyadin itu karena asbabun nuzulnya dia, Nabi itu diajak kompromi. Jadi seminggu mereka melaksanakan Islam, seminggu Islam melaksanakan agama mereka waktu itu. Terus juga jangan mencampur adukkan keyakinan atau ikut serta dalam ritual yang sifatnya mahdhah, ibadah primer. Maka misal seperti dulu sholat, lalu kemudian diikuti dengan apa namanya keyakinan atau buka apa namanya ritual orang-orang Yahudi misalnya, itu tidak bisa. Nah, termasuk juga hal-hal lain yang sifat ritual ibadah itu memang sangat dilarang karena lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tidak boleh juga membenarkan keyakinan akidah selain Islam demi kenyamanan sosial. Nah, kalau hanya mendatangi, tidak mengikuti prinsip ibadahnya, lah itu bukan masuk kepada bab akidah, tetapi masuk kepada bab muamalah, interaksi sosial, kerjasama, dan hubungan kemanusiaan. Itu diperbolehkan selama tidak memenuhi unsur-unsur pemusuhan. Misal tolong menolong, terus kemudian dia apa bersilaturahim gitu kan, ke tetangga, bekerja sama dalam urusan kemanusiaan, membantu korban bencana, menghormati hak non-muslim. Lah, itu adalah muamalah yang dianjurkan. Ukhuwah basyariahnya misal ketika mereka mengatakan mengadakan acara terus Natal atau sebagainya, kita datang karena menemui apa mendapatkan undangan, lah itu juga di dalam prinsip Islam bagian dari namanya ibadah ghairu mahdhah, ibadah primer. Karena landasannya kata Nabi, maka yu'minu billahi wal yukrim jarahu. Barang siapa yang merasa dirinya itu dan menginginkan dirinya beriman kepada Allah, maka wal yukrim doibuhu jarahu. Maka muliakanlah tetangganya. Ada lagi wal yukrim doibuhu. Muliakanlah tamunya. Nah, jadi tidak melihat lagi agama, tidak melihat lagi entah itu agama apa, karena ukhuwah basyariahnya, jadi itu bisa di dalam pergaulan. Lah yang paling ekal itu adalah ketika mencampur adukan agama. Nah, kalau karena yang menjadi kontroversi ya Bang Fatir, biasanya ucapan selamat itu. Apakah ucapan selamat itu, lalu dengan mengatakan ucapan selamat, kemudian menjadi kita kafir? Atau malah kita mengakui? Sebenarnya kajian-kajian seperti itu dikembalikan kepada kajian akidah. Kalau dilihat dari kajian akidah, bagi mereka yang mempunyai pikiran mainstream, ketika kita mengucapkan selamat, maka diyakini oleh mereka itu sebagai keyakinan kita. Padahal mengucapkannya itu dari perspektif apa istilahnya, muamalahnya, perspektif pergaulannya, ibadah muamalah itu kan hanya sebagian dari muamalah untuk menghargai persaudaraan, jadi tidak sampai merusak keyakinan. Tidak merusak keyakinan bukan berarti ketika mengatakan bahwa selamat hari ini misal, lalu kita menjadi mengikuti agamanya, tidak. Lalu kita apalagi dikatakan kita sudah keluar dari Islam, murtad, tidak. Tolong di mari kita kaji kembali makna dari la ilaha illallah itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, syahadat itu adalah pondasi kita. Maka kalau saya sering menyampaikan bahwa jangan pernah menstigma orang berbicara tentang masalah hati, riya, dengki, takabur, ujub, atau pamir. Itu yang tahu adalah kita dengan Allah. Manusia tidak akan mengetahui isi hati siapapun. Bisa jadi orang yang seperti itu malah karena untuk memotivasi orang, bukan untuk niat riba. Mungkin dia followersnya banyak, jadi kebaikannya dia bisa diikuti. Lah, boleh jadi juga, misal kita nih usianya udah 20, 30, 40 ke atas misal, yang dari kecil sejak lahir sudah Islam, la ilaha illallah. Tetapi kita mengingkari. Lah, karena mengingkari itu, mengingkari la ilaha illallah, artinya kita murtad. Setelah murtad, tak lama kita meninggal. Lah, itu tidak akan pernah masuk surga. Berbeda halnya dengan orang yang mu'alaf. Dari kecilnya sampai umur 40, 50, dia non-Islam. Tetapi dia sadar masuk Islam. Belum sempat sholat pun, dia itu sudah jaminannya surga. Makanya di dalam hadis lain dikatakan, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhirnya ketika ajalnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi jangan dientengkan la ilaha illallah. Oleh karenanya ketika bab muamalah ditarik ke tauhid, dia menjadi rancu, Bang Fatir. Demikian, Bang Fatir.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kemudian kita terhubung ya di telepon. Assalamualaikum, Mak Jang Siti.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Fatih.
0: Baik, Mak Jang, ini kita bersama dengan Ustadz Komar. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nanya, ingin tahu gitu. Yang ini punya tetangga ini non-Islam gitu kan. Tapi dia juga kemarin tuh asalnya Islam juga, malahan anak murid ngaji panjang dia tuh. Jadi kalau dia masak, jadi yang masak-masaknya itu kakak beradiknya tuh Islam semua. Jadi kita ikut merayakannya dan banyak konsumsi yang disediakan sepertinya bakso, gado-gado, misalnya nasi lengkap. Jadi kita untuk makan bareng rumahnya bagaimana Pak Ustaz? Apakah itu sah atau tidak boleh gitu? Nah, itu yang nanya kan. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fatih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Injang ya. Silakan Ustaz untuk menanggapi pertanyaan dari Mak Injang Siti di Ula-Ula Kubu.
2: Iya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Injang. Sehat selalu, kangen dengan suara beliau nih. Pendengar setia memang nih, tiap subuh beliau ini.
1: Betul.
2: Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Baik. Berkaitan dengan masalah asal-usul makanan non-muslim, secara hukum, secara syariat, makanan yang dimasak oleh non-muslim itu bisa menjadi halal atau haram. Ya, bisa menjadi halal atau haram dikarenakan, sekali lagi, bergantung kepada jenis bahan dan kebersihannya. Misal, makanan nabati atau istilah apa istilahnya seafood ya, makanan halal, sayuran, buah-buahan, nasi itu kan, ikan, hidangan lainnya yang dimasak oleh mereka itu hukumnya halal asalkan dia tidak tercampur dengan zat haram, dengan zat haram. Kemudian daging hewan darat lah, itulah yang perlu dihati-hati. Daging sapi, ayam atau kambing. Khususnya kalau daging sapi, oke lah, mungkin dia bakso tadi itu kan beli di pasar. Begitu juga dengan kambing atau hewan yang lainnya. Kalau ayam misalkan. Kalau dia beli di kota, beli di tempat yang lain, dibeli muslim, itu halal. Tapi kalau dia menyembelih sendiri, misalkan dia menyembelih sendiri, atau dia belinya di nonis, yang dia menyembelihnya tidak menyebutkan bismillah, ketika menyembelih, maka secara syariat, daging tadi itu menjadi haram. Karena disembelihnya, apa menyebut nama Allah. Jadi barang halal bisa jadi haram. Nah, alat masak juga misal. Jika alat masak yang dipergunakan pernah dipakai untuk memasak babi misal atau alkohol dan belum dicuci bersih, maka makanan yang dimasak itu terkontaminasi menjadi najis. Nah, bagaimana solusinya? Pilih menu yang aman saat masak bersama. Jadi saat proses itu, proses memasak panjang misal, mengusulkan agar berinisiatif memegang menu yang sudah pasti aman, menggoreng ikan dan semacamnya. Kalau ditanggapi kami non-muslim di Jalan Trans Kalimantan itu, misal ada gawean mantan, maka yang muslim disediakan lain dengan yang non-muslim tempatnya itu, tempat untuk prasmanannya itu, dan dijamin. Nah, fokuslah pada yang pasti halal dan dalam perjamuan. Karena itu akan berpengaruh juga. Nah, guru-guru kami pesantren mengatakan makanan halal pun jadi haram ketika kita sudah memulainya dengan rasa jijik. Nah, dengan rasa jijik itu sudah bisa mengharamkan makanan itu gitu. Jadi barang halal tapi kita ragu-ragu begitu kan untuk memakannya, oh ini ada unsur ininya, oh ini tidak ada. Lah itu yang menjadi unsur keharamannya. Lah oleh karenanya hubungan bertetangga tetap harus dijaga. Karena begini, bukan utamanya tetangga itu. Kalau kita ada apa-apa, entah kita sakit, misalkan mau ke rumah sakit atau apapun kegiatan kita, tidak mungkin keluarga-keluarga jauh yang datang pertama. Kita sakit, butuh apa istilahnya penanganan darurat, misal mau dibawa ambulan, nggak mungkin nunggu saudara-saudaranya yang jauh di kampung sebelah, pasti tetangga. Kalau kita ada acara kenduri, misal masak-masak ada acara, itu saudara-saudaranya datang sebentar aja, paling hanya ada sebagian datang kondangan. Yang sibuk itu malah tetangga-tetangganya. Nah, ketika kita karena perbedaan nun tadi, perbedaan agama, ukhuwah basyariyahnya dihilangkan, maka dia akan menimbulkan gap. Kalau dia nggak bantu masak, mungkin dia bisa bantu ngangkat-ngangkat apakah yang laki-lakinya. Dan itulah yang menjadi wata'awano tadi, yang saling tolong menolong. Lah oleh karenanya bab muamalah tidak mengenal agama, tidak mengenal apapun, sehingga toleransi saling menghargai itu harus selalu dijaga. Tetapi kalau di dalam bab akidah ada prinsip-prinsip tertentu, termasuk juga tadi ketika bab makanan ini, oke, dari segi makan tidaknya untuk menjaga kesehatan kebugaran tubuh dan stamina, itu masuknya bab apa namanya ibadah. Makanya niat makan itu semoga kita kenyang makan, punya tenaga untuk beribadah. Lah, sedangkan bagaimana kita bergaul, makan di tempat tetangga atau tidak, kita mau makan atau tidak, itu adalah bab muamalahnya. Jadi tetap silakan makanan, dan kalau itu terjadi bisa dikonfirmasi. Bisa dikonfirmasi dalam arti piring nih misalkan untuk kuah. Barang ini pernah dipakai, digunakan untuk zat-zat najis enggak? Kalau alkohol berarti kan dicuci bersih. Nah, kalau pernah dipakai untuk babi misal, ya maka minta piring yang belum pernah terkontaminasi itu gitu. Sekali lagi kembali kepada komunikasi. Demikian Mbak Jang dan juga Bang Fatir.
1: Baik, terima kasih Ustadz Kobar atas jawaban dari pertanyaan Mbak Jang Siti tadi ya. Terakhir Ustadz, kami minta kesimpulan sedikit saja mengenai tema kita memaknai hari kesaktian Pancasila. Kita kembali lagi pendengar ya, melalui nilai keimanan dan toleransi. Silakan Ustadz Kobar.
2: Iya, terima kasih Bang Fatir Al Ngabangi, semoga tetap mengudara sama seperti tempat bekerjanya RRI, selalu mengudara, tetap di udara ya. Terus juga teman-teman kru yang udah berangkat subuh tadi, semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, karirnya juga terus menanjak. Kemudian terakhir sebagai penutup dari hikmah yang dapat kita kaji pada subuh kali ini, kita camkan bersama, kita rembuk bersama bahwa Pancasila adalah perjanjian kebangsaan suci, al-misak al-ghalis di dalam istilah Islam. Lalu kemudian mari apa istilahnya, karena disebut sebagai al-misak al-ghalis, perjanjian kebangsaan suci, ini sejalan dengan semangat luhur Piagam Madinah. Kalau baca Piagam Madinah itu, mengkaji itu, ya Allah, banyak sekali itu nilai-nilai kemanusiaan yang diberikan, yang di apa namanya cetuskan oleh Rasulullah. Itu adalah konstitusi pertama kali di dunia. Oleh karenanya Mari kita rawat persatuan di bumi Katulistiwa ini. Jauhkan egoisme kelompok atau sekretarianisme dan jadikan keimanan sebagai bahan bakar untuk mencintai tanah air kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu dari Allah, karena petunjuk Allah. Yang salah karena kekurangan pemahaman dari kami. Wallahumma wafiq ila awami tariq. Wallahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Komaruzzaman atas kesempatan pada pagi ini di Mutiara Pagi. Sehat-sehat selalu Ustaz.
2: Amin, ya sehat Bang Watir.
1: Baik, terima kasih juga pendengar. Anda masih dapat menyimak kembali nanti di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Jangan ganti frekuensi dan tetap di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Empat helikopter milik BNPB dan satu heli Chinook CH-47 berhasil laksanakan waterbombing di 5 lokasi 4 kabupaten.
2: Di Desa Sejahtera, Sukadana, Kalimantan Utara, kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah.
1: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, generasi Z punya cara tersendiri memaknai nilai-nilai kebangsaan.
3: Daripada mahasiswa maupun kalangan anak-anak SMA, nah itu juga ketika mendengar toleransi mereka sangat antusias lah.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Satgas Udara Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla di Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 4 dari 9 helikopter waterbombing Heli WB milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang berada di Kalimantan Barat dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB, pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
2: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB, pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
3: 60L registrasi VHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS sampai di pengaruh yang masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat di area Duto Sunset masih berasa.
1: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
1: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dan menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Apresiasi itu disampaikan tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo saat menghadiri briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang pusat pengendalian operasi Pusdalop BPBD Kalbar Selasa malam. Asrianus mengatakan berdasarkan hasil rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tingkat kebakaran lahan di Kalimantan Barat mengalami penurunan.
5: Kabar ini menyusul, kenapa dari yang tadinya memang kita itu di atas, tiba-tiba ada di bawah. Artinya tingkat kebakarannya sudah minim, kalau kita katakan minim, tapi walaupun masih ada. Artinya penanganan karhutla yang di Kalbar memang sudah maksimal juga kita laksanakan dan kebakaran juga sudah terkendali.
1: Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat Novel Umar menilai jumlah hotspot di Kalimantan Barat saat ini cenderung menurun, khususnya di wilayah utara dan timur Kalimantan Barat, dan bisa dikatakan sudah tidak ada lagi.
6: Boleh dikatakan di beberapa daerah, khususnya di utara dan timur, boleh dikatakan sudah tidak ada lagi sebenarnya. Yang masih itu di wilayah Kayong dan Ketapang, Kuburaya. Ya, sedikit aja. Iya, mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita bisa menyelesaikan ini, mudah-mudahan ya, sehingga tidak ada lagi pospon di Kalbar.
1: Novel menjelaskan berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Supadio, update tanggal 29 September 2026 jam 17 petang, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di wilayah Kalimantan Barat hanya terdapat 12 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Syarif Syamsuddin memberikan anugerah tanda kehormatan Republik Indonesia Satya Lencana Dharma Samudra kepada 361 personel tentara bela diri Jepang atau Japan Self Defense Force JSDF atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat di kapal perang amfibi JS Kunisaki LST 4003 di Pelabuhan Internasional Kijing Mempawah pada Rabu kemarin.
7: Penyematan Satya Lencana Dharma Samudra secara simbolis dilakukan kepada tiga perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritim Deployed Task Force Kolonel Noma Tushihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
8: Itulah sebabnya saya berkunjung ke kapal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
7: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang-Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan, melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak memperkuat langkah antisipasi genangan seiring dengan perubahan cuaca dan potensi hujan ekstrim di wilayah Kota Pontianak. Selain menjaga drainase, pemerintah juga mengajak masyarakat memastikan saluran air tetap terbuka berfungsi optimal. Berikut laporan selengkapnya.
7: Memasuki masa berkurangnya karhutla di Kalimantan Barat, pemerintah Kota Pontianak memperkuat antisipasi genangan melalui optimalisasi kebersihan drainase dan parit. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, genangan akibat hujan ekstrim maupun pasang air laut sulit sepenuhnya dihindari. Namun pemerintah berupaya mempercepat surutnya air.
9: Bukan antisipasi.

0: serta segera melaporkan persoalan genangan atau kerusakan saluran kepada kelurahan, kecamatan, maupun dinas terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Harmanta Syarusani melaporkan.
1: Pendengar KPID Kalimantan Barat bersama Komisi 1 DPRD Kalbar membahas penguatan konten lokal di tengah perkembangan era digital. Pembahasan berlangsung dalam forum group discussion bertema mengawal konten lokal di era digital. Berikut laporannya.
2: Forum group discussion ini menjadi ruang untuk membahas keberadaan serta penguatan konten lokal di tengah perkembangan teknologi dan media digital. Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Rasmidi, mengatakan pihaknya mendukung kegiatan yang digelar KPID Kalimantan Barat sebagai mitra kerja Komisi 1 DPRD Kalbar. Menurutnya, hasil diskusi diharapkan dapat menghasilkan rumusan atau rekomendasi yang jelas, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah dan KPID.
3: Hari ini ada FGD yang pelaksananya adalah KPID. Kami hanya mensupport karena memang KPID itu kan adalah mitra kerja kami. Dan harapan kami hasil dari FGD ini nanti akan ada resume, ada outputnya gitu. Dan nanti KPID akan inventarisir yang mana menjadi kewenangan-kewenangan pemerintah dan yang mana menjadi kewenangan KPID untuk dilaksanakan untuk dijalankan. Tentunya ini harapan besar kami bahwa kalau bisa pertemuan begini ini selalu dilaksanakan silaturahmi dan jangan hanya hari ini.
2: Rasmini berharap konten lokal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat daerah, tetapi juga mendapat ruang di media nasional. Sementara itu, Ketua KPID Kalimantan Barat, Ramdan, menilai konten lokal memiliki peran penting sebagai sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat. Di era digital, menurutnya media memiliki tantangan sekaligus peluang untuk memproduksi, mempopulerkan, dan mendistribusikan konten lokal kepada masyarakat secara lebih luas.
4: Betapa pentingnya terus mengangkat isu-isu lokal ke tengah publik selain sebagai informasi dan edukasi, maka itu juga menjadi bagian daripada lembaga penyiaran, kemudian teman-teman media yang kemudian dihadapkan pada situasi terutama era digital ini mampu memproduksi, memformulasikan, dan mendistribusikan kepada publik kita yang memang betul-betul dianggap sangat baik untuk mereka mendapatkan pemberitaan, informasi, hiburan, dan sebagainya.
2: Ramdan menambahkan pembahasan mengenai konten lokal juga berkaitan dengan perkembangan regulasi penyiaran nasional. Melalui forum ini, KPID Kalbar dan Komisi 1 DPRD Kalbar berharap penguatan konten lokal dapat terus dilakukan sehingga informasi mengenai berbagai potensi dan persoalan di Kalimantan Barat semakin mendapat ruang di tengah perkembangan era digital. Wilhelmus melaporkan.
5: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Menyambut gelaran wisuda tahun 2026, Universitas Pancabakti UPB Pontianak menggelar diskusi ilmiah bertajuk Generasi Muda untuk Ekonomi Hijau, Inovasi, Kolaborasi, dan Transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Diskusi ini mengangkat isu krusial mengenai keberlanjutan lingkungan dan kesiapan generasi muda di tengah ancaman perubahan iklim global serta kondisi cuaca ekstrem di Kalimantan Barat.
6: Rektor Universitas Pancabakti Purwanto menjelaskan bahwa dialog ilmiah ini merupakan tradisi akademik rutin perguruan tinggi yang digelar satu hari menjelang wisuda untuk mengasah pemikiran kritis civitas akademika. Pada diskusi ilmiah ini sekaligus merespon berbagai persoalan lingkungan yang saat ini sedang banyak disorot, salah satunya terkait kondisi geografis Kalimantan yang memiliki peran sentral sebagai salah satu paru-paru dunia, sehingga fenomena cuaca ekstrim yang berdampak langsung pada masyarakat perlu dikaji secara ilmiah.
7: Ya, melalui dunia kampus lah, dengan berkolaborasi dengan mitra-mitra kita, yang berupa kita untuk mendiskusikan dalam forum ini, dan harapannya diskusi ini menjadi pemantik ke depannya. Tidak hanya kita menyuarakan, tetapi nanti juga didukung oleh kekuatan-kekuatan riset-riset yang bisa, yang mendukung dalam rangka untuk yang melakukan perubahan yang lebih baik. Itu mungkin salah satu.
6: Purwanto menambahkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar pada peran strategis mahasiswa

0: dan lulusan perguruan tinggi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan mengedepankan tiga pilar utama yakni inovasi, kolaborasi, dan transformasi karakter sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan.
1: Ya, kalau kita cermati kan 100 tahun nanti 2045 kita merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saat sekarang inilah yang lagi berstudi ini, kedepannya itulah nanti yang akan aktor melakukan perubahan dan sekaligus sebagai pemimpin masa depan. Tentu untuk itu harus dipersiapkan kaitannya dengan kompetensinya, ya kapasitasnya, begitu juga karakternya.
0: Melalui diskusi ilmiah ini diharapkan menjadi penyemangat bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan skill atau kemampuannya agar terus berinovasi serta peduli terhadap lingkungan. Muhammad Rokib melaporkan.
2: Mendengar memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, generasi Z memiliki cara tersendiri dalam memaknai nilai-nilai kebangsaan. Di era digital, Pancasila tidak lagi sekedar hafalan sila di ruang-ruang kelas, melainkan bertransformasi menjadi gerakan nyata di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Meski cara berjuangnya berbeda dengan generasi pendahulu, substansi demokrasi dan keadilan sosial tetap menjadi landasan.
3: Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam IAIN Pontianak, Muhammad Afsal Syaputra menyebut, sebagian generasi muda saat ini sempat mengalami fase memandang Pancasila sebatas formalitas pendidikan. Namun, dalam praktis di lapangan, banyak anak muda di Kalimantan Barat yang sangat kritis dan antusias ketika merespons isu keberagaman. Kondisi demografis daerah yang heterogen membuat toleransi sudah menjadi bagian dari identitas mereka.
4: Bahkan ada seminar yang membawa tentang toleransi. Dan di mana ketika pemateri membawakan tentang toleransi, nah kawan-kawan daripada mahasiswa maupun kalangan anak-anak SMA, nah itu juga ketika mendengar toleransi mereka sangat antusias lah. Karena mereka hidup di Indonesia yang bertepatan di Kalimantan Barat, yang di mana kita mereka sudah terbiasa dengan adanya perbedaan tersebut. Dan mereka tetap sepakat nih adanya toleransi. Nah, mereka sangat mendukung toleransi tersebut.
3: Sementara, Gubernur Mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ferdi Darmawan menolak anggapan bahwa generasi Z acuh terhadap isu kebangsaan. Menurutnya, perbedaan hanya terletak pada metode perjuangan. Jika generasi sebelumnya lebih sering turun ke jalan untuk berdemonstrasi, kini pemuda lebih memilih media sosial sebagai platform utama untuk mengkritisi kebijakan publik. Walaupun tidak disebutkan secara tersurat, Ferdi menilai gerakan tersebut merupakan bentuk nyata dari pengalaman ideologi negara.
5: Tapi ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi, kemudian menyuarakan suara-suara dari kaum-kaum yang tertindas, bagi saya itu sudah menunjukkan bahwa mahasiswa itu menerapkan nilai Pancasila, terutama pada nilai kemanusiaan, nilai musyawarah, dan keadilan sosial.
3: Meski kampanye digital memudahkan penerapan sila keempat dan kelima, Ferdi mengingatkan adanya tantangan tersendiri di ruang virtual. Arus informasi yang cepat kadang membawa kabar bohong yang harus terus diverifikasi kebenarannya. Di Hari Kesaktian Pancasila, generasi Z membuktikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap hidup sebagai panduan bergerak, tentu dengan cara dan kesadaran sesuai dengan tantangan zaman. Rian Inventor Alino melaporkan.
2: Pendengar, musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Pasi Kalbar akhirnya memutuskan memilih Ongki Lesmana menjadi Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada Selasa kemarin. Berikut laporannya.
6: Musyawarah Provinsi Musprov Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kalimantan Barat mengagendakan pemilihan Ketua PASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030. Dalam proses pemilihan, Ongki Lesmana menjadi satu-satunya calon Ketua PASI Kalbar yang dinyatakan lolos verifikasi oleh tim penjaringan dan penyaringan. Dan mayoritas pemilik suara tersebut menjadi modal penting untuk membangun soliditas organisasi dan menjalankan program pembinaan atletik di Kalimantan Barat.
7: Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke teman-teman media dan kepada panitia yang sudah menyelenggarakan Musprov ini. Jadi ini saya rasa kita solid ya, kabupaten kota ini hadir dan tujuan kita memang harus mensukseskan di Musprov. Nah, Porprov ini tentunya setelah ini kita akan berkoordinasi ke PONI, yang di mana Porprov ini memang ranahnya di PONI.
6: Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua PASI Kalimantan Barat, Mimi Haitami, menegaskan bahwa seluruh proses penjaringan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, aturan, tata tertib, serta jadwal yang telah disepakati. Berdasarkan pemeriksaan administrasi terhadap 12 persyaratan yang ditetapkan panitia, TPP menyatakan hanya satu bakal calon yang memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lolos.
8: Yang tidak lengkap itu dinyatakan tidak lolos. Dari hasil itu, maka pada tanggal 16, tepatnya pukul 16.10, saya kirimkan hasil verifikasi itu kepada masing-masing calon, dan kemudian saya kirimkan juga ke Ketua PASI, dilanjutkan juga ke PB.
6: Dengan terpilihnya Ongki Lesmana secara aklamasi ke pengurusan PASI Kalimantan Barat masa bakti 2026-2030, diharapkan memperkuat sinergi antar Pengprov, Pemkat dan juga Penkot, sekaligus meningkatkan pembinaan atlet dari tingkat daerah hingga bisa melaju ke nasional. Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, program Astacita yang diusung pemerintah terus bergulir dan memicu beragam reaksi dari masyarakat. 8 misi utama yang berfokus pada ketahanan pangan, swasembada energi hingga pemerataan ekonomi digadang-gadang menjadi penentu arah pembangunan Indonesia ke depan. Lantas bagaimana masyarakat menilai efektivitas serta dampak langsung dari program-program Astacita sejauh ini? Berikut suara publik yang berhasil dihimpun tim reporter RRI Pontianak.
9: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang Hub Angkatan 2 2026 dengan visi besar Astacita. Momentum ini terasa makin bermakna seiring dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang secara konsisten menegaskan pentingnya penguatan SDM unggul dan kemandirian bangsa. Melalui program ini, kami tidak hanya dibekali keahlian teknis dan profesionalitas yang relevan dengan tuntutan industri modern, tetapi juga diajak berkontribusi langsung dalam mengawal arah pembangunan nasional demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
10: Sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kami mendukung program Astacita Presiden Prabowo sebagai landasan strategi menuju Indonesia Emas 2045.
11: Sebagai warga biasa, saya melihat program Astacita ini bukan sekedar janji di atas kertas, tapi mulai kelihatan bentuk nyatanya di lapangan. Pendekatan terasa menyeluruh, mulai dari hal mendapat gizi anak-anak di sekolah, perhatian ke petani dan UMKM, sampai ketegasan menindak judi online dan korupsi yang selama ini. Yang paling saya aspirasi adalah arah pembangunan yang tidak cuma fokus di kota besar, tapi benar-benar menyasar masyarakat bawah dan daerah. Harapan saya dan warga lainnya tentu satu. Semoga konsistensi dan pengawasannya terus dijaga ketat agar manfaatnya benar-benar tepat sasaran dan di asalkan panjang oleh seluruh rakyat Indonesia.
12: Refleksi 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat kuat akan pentingnya keberlanjutan, inovasi, dan kemandirian bangsa melalui Astacita. Magang Hub Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
13: Saya melihat bahwa sesungguhnya semua program itu bagus. Semua program itu untuk kesehatan dan kebaikan bangsa Indonesia. Cuma kita melihat bahwa pelaksanaan itu yang menjadi halangan atau masalah ya untuk mencapai tujuan Astacita itu. Nah, kemudian cita-cita MBG itu contoh adalah menggerakkan ekonomi kemasyarakatan. Itu tidak terjadi. Kenapa? tidak ada belanja untuk kantin warung sekitar sekolah yang ada dikelola oleh satu pihak kemudian diantar ke sekolah. Kan semestinya adalah bahwa makanan itu bersumber dari sekitar sekolah itu dan disiapkan beberapa jam sebelum dimakan. Itu contoh ya. Kemudian soal reformasi hukum, soal kesehatan pegawai dan sebagainya, semua cita-cita ini masih kurang dalam pelaksananya, sehingga yang harusnya sampai ke bawah itu baik ternyata tidak seperti kita harapkan.
14: Dengan program Asta Cita, reformasi birokrasi tematik serta berbagai program prioritas nasional, saya menilai bahwa ini adalah suatu hal yang langkah penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, reformasi birokrasi tematik juga mendorong pemerintah untuk bekerja lebih efektif, responsif, transparan, dan berorientasi pada hasil. Kebijakan-kebijakan diharapkan tidak hanya menjadi program di atas kertas, tetapi menjadi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat daerah dan desa. Kami atas nama masyarakat Kalimantan Barat mendukung upaya pemerintah dalam mengimplementasikan program-program prioritas nasional secara tepat sasaran dengan tetap mengedepankan koordinasi, pengawasan, transparansi, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
15: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Fitri. Selamat pagi Fitri, silakan laporan Anda.
16: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 1 Oktober 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, wilayah Kalimantan Barat diperkirakan dominan berawan yang disertai kekaburan udara akibat kabut asap. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Ketapang, Kayang Utara, Mempawah, Landak, dan Sintang. Untuk siang hingga sore hari, wilayah Kalimantan Barat masih diselimuti kabut asap di beberapa wilayah. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Landak, Kapuasulu, dan Sanggau. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Ketapang, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 53 hingga 98%. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kemudian untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 749 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, khususnya untuk wilayah Kalimantan Barat bagian selatan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak dapat memantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fat.
2: Baik, terima kasih rekan Fitri atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau, Sambas. Selamat pagi rekan Yeptro, Okrin, dan El.
2: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi dan semoga sehat-sehat selalu ya. Bagaimana dengan cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker? Kita akan mulai dari Sintang bersama rekan Yeptro.
2: Ya. Kalau kondisi cuaca di Sintang saat ini memang walaupun kabut asamnya memang sudah berkurang ya, tapi untuk cuaca pagi ini cukup mendung juga di ya khususnya di kawasan jalannya Seopongo Rai Sintang ini, dan untuk arus lalu lintas juga ya terpantau ya cukup lengang rekan Pati.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Okrin, bagaimana kondisi terkini di Sanggau Okrin?
3: Baik, Fatih. Di Sanggau, tepatnya di kawasan Sabang Merah, ini masih tampak lengang. Kalau untuk cuacanya berawan ya pada pagi hari ini. Kemudian arus lalu lintas juga aman lancar, Fatih.
1: Baik, kita ke Sambas bersama rekan El. Bagaimana kondisi terkini di Sambas?
4: Untuk di Sambas ini, pagi hari ini berawan. Dan memang di Sambas Kota beberapa hari ini sudah cukup sering ya diguyur hujan berturut-turut dari hari Senin gitu ya, sore itu sudah turun hujan, sampai kemarin terakhir itu di Rabu itu juga turun hujan sore harinya ya. Pagi hari ini mendung. Untuk pantauan arus lalu lintas cukup lengang untuk di pagi hari ini, Pati.
1: Baik, begitupun di Kota Pontianak sudah lumayan sering diguyur hujan. Pendengar, terbaru tadi pagi ya, subuh tadi turun hujan juga di Kota Pontianak, dan saat ini masih menyisakan kondisi cuaca yang masih berawan dan agak becek di jalanan. Pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang melintas. Tentunya kami lakukan pemantauan lalu lintas melalui CCTV di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani tepatnya di Simpang Pajak terjadi kepadatan kendaraan. Hati-hati untuk Anda yang sedang melintas tentunya. Baik pendengar, terima kasih Anda juga masih bersama kami. Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Informasi pertama kami hadirkan dari Kapuas Hulu, di mana Polres Kapuas Hulu, TNI dan masyarakat tanam pohon di lahan terdampak karhutla, yang informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami di Sintang, Yeptro.
2: Ya baik rekan Fatih, di mana dalam upaya memulihkan lingkungan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, personel Polsek Batang Lupar bersama Koramil 1206 Batang Lupar, perangkat desa Lanja Deras, lembaga pengelolaan hutan dan hutan desa atau LPHD, dan juga masyarakat peduli api atau MPA ini melaksanakan penanaman pohon di wilayah desa Lanja Deras, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Selasa 29 September 2026 lalu. Di mana kegiatan tersebut memang menyasar lahan yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan, dan penanaman pohon juga dilakukan sebagai bagian dari upaya penghijauan sekaligus bentuk kepedulian bersama ya terhadap kelestarian lingkungan. Sejumlah jenis tanaman ditanam dalam kegiatan tersebut, diantaranya ada durian, petai, cempedak, jengkol, rambutan, mangga, pepaya, kelengkeng, dan juga jambu. Ya, Kapolsek Batang Lupar Ibda Saleh Syaparudin juga menyampaikan bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama dalam menjaga dan juga memulihkan kondisi lingkungan khususnya pada lahan yang terdampak karhutla. Sebagai selain membantu menghijaukan kembali lahan terdampak kebakaran, penanaman pohon juga diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan seperti menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi risiko erosi, serta menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan juga asri, rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Yeptro, nanti kalau sudah panen kabarin ya. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan L, di mana Pemkab Sambas juga dorong pembangunan landasan udara di Temajuk. Selengkapnya silakan rekan L.
4: Baik, informasi yang akan kami hadirkan dari Kabupaten Sambas ini mengenai dari pemerintah Kabupaten Sambas yang terus mendorong pengembangan kawasan perbatasan agar semakin terbuka dan juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Dan satu di antara gagasan yang tengah didorong oleh Bupati Sambas Satono adalah pembangunan landasan udara untuk pesawat kecil di kawasan Temajo, Kecamatan Palo. Gagasan tersebut ini disampaikan Bupati Sambas Satono saat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Sambas di ruang sidang DPRD Sambas. Satono mengatakan Temajo memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan, mulai dari pertanian, perikanan, hingga pariwisata, dan menurutnya peningkatan konektivitas menjadi perhatian pemerintah daerah untuk membuka akses sekaligus juga memperluas peluang ekonomi masyarakat. Dan dia juga menyatakan komunikasi terkait rencana pengembangan Temajuk ini juga telah dilakukan dengan sejumlah pihak di tingkat pusat. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono ini juga mengatakan landasan udara berskala kecil itu diharapkan nantinya dapat mendukung penerbangan antar pulau, memperlancar juga mobilitas masyarakat, serta distribusi hasil pertanian dan perikanan dari Temajuk ke wilayah lain di sekitar kawasan perbatasan. Dan menurutnya, konektivitas yang semakin baik ini memang dapat mendorong pergerakan ekonomi dan juga membuka peluang pemasaran produk masyarakat. Lebih lanjut, Bupati Sambas Satono ini juga menegaskan, pembangunan Kabupaten Sambas khususnya untuk kawasan perbatasan ini memerlukan kolaborasi, baik itu antara pemerintah daerah, DPRD, dan juga berbagai elemen masyarakat. Dan dia juga menyatakan pengembangan Temajuk ini diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas, tapi juga membuka peluang yang baru bagi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Patih.
1: Terima kasih Rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita beralih ke RRI Pontianak. Hari ini 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan tentunya menjadi momentum untuk melihat sejauh mana nilai-nilai dasar negara itu masih hidup di kalangan anak muda. Dua aktivis mahasiswa di Pontianak menegaskan Pancasila tidak berhenti sebagai materi hafalan di bangku sekolah, melainkan terus dipraktikkan lewat cara-cara baru termasuk di media sosial. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Ferdi Darmawan, menyebut bahwa nilai Pancasila kini jarang ditampilkan secara terang-terangan dalam gerakan mahasiswa, namun bukan berarti nilai itu hilang. Pandangan Sarah datang dari Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi YIN Pontianak, Muhammad Efsal Syaputra. Dirinya menilai Pancasila semestinya menjadi pedoman hidup sehari-hari, bukan sekedar teks yang dihafalkan. Ferdi dan Efsal sepakat pada satu hal, ruang digital kini menjadi arena baru bagi mahasiswa untuk mempraktikkan sila keempat dan kelima, mulai dari petisi daring, tagar viral, hingga kampanye kesadaran publik. Tantangan generasi ini, kata keduanya, bukan lagi soal apakah Pancasila masih relevan, melainkan bagaimana menjaga tanggung jawab dalam mengelola dan menyebarkan informasi di tengah derasnya arus digital saat ini. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau. 3 hotspot atau titik panas terdeteksi di Sanggau, 2 berkategori tinggi. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Okrin.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat 3 titik hotspot terdeteksi di wilayah Kabupaten Sanggau. 3 titik tersebut berada di Kecamatan Meliau, Paringgu, dan juga Toba dengan tingkat kategori mulai rendah, sedang, hingga tinggi. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan 2 hotspot terdeteksi dengan kategori tinggi masing-masing berada di Kecamatan Meliau dan Kecamatan Toba. Sementara itu, 1 titik lainnya terdeteksi di Kecamatan Parindu. Dan BPBD Sanggau masih memerlukan ground check untuk memastikan ketiga titik hotspot yang terdeteksi di Kecamatan Meliau, Parindu, dan juga Toba tersebut. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya pada masing-masing titik. Dan meskipun Kabupaten Sanggau saat ini telah berstatus pemulihan, pemantauan terhadap potensi kebakaran hutan dan juga lahan tetap dilakukan. Hasil ground check terhadap 3 titik tersebut akan menjadi dasar BPBD dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan kami juga masih ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Kabar dari Kalbar, melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Informasi selanjutnya kami hadirkan kembali dari RRI Pontianak pendengar, di mana Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia KPID Kalbar menggelar forum group discussion atau FGD bertema mengawal konten lokal di era digital di Ruang Meranti Gedung DPRD Kalbar pada Rabu kemarin pagi. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalbar, Rasmidi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang untuk merumuskan sejumlah langkah dalam memperkuat keberadaan dan penyiaran konten konten lokal di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, Komisi 1 DPRD Kalbar dalam kegiatan tersebut memberikan dukungan karena KPID merupakan salah satu mitra kerja komisi. Ia berharap hasil diskusi dapat menginventarisasi berbagai hal yang menjadi kewenangan pemerintah maupun kewenangan KPID untuk kemudian ditindaklanjuti. Rasmidi juga mendorong agar forum serupa tidak berhenti pada kegiatan kali ini, tetapi juga dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga penyiaran dan media. Melalui forum group discussion tersebut, pendengar, Komisi 1 DPRD Kalbar berharap terdapat rumusan dan langkah konkret untuk memperkuat ekosistem penyiaran lokal, sekaligus memastikan konten lokal tetap memiliki ruang di tengah perkembangan media digital. Selanjutnya, pendengar, kita akan beralih ke Sambas bersama rekan L yang akan melaporkan perkarangan warga Sebunga disulap jadi kebun sayur untuk dukung kemandirian pangan. Selengkapnya akan disampaikan rekan L.
4: Masyarakat Desa Sebunga di kawasan Transmigrasi Gerbang Mas Perkasa, Kecamatan Sajingan Besar, ini mulai merasakan manfaat optimalisasi pekarangan rumah untuk mendukung kemandirian pangan keluarga. Pekarangan yang sebelumnya tandus dan berbatu, kini dimanfaatkan menjadi kebun sayur melalui gotong royong bersama tim Ekspedisi Patriot Universitas Indonesia atau juga TEP UI. Warga pemilik perkarangan, percontohan Anna Sophia, ini mengatakan program tersebut ini memberikan kegiatan produktif bagi ibu rumah tangga sekaligus juga membantu menghemat pengeluaran karena memerlukan, maksud kami, karena kebutuhan sayuran dapat dipenuhi dari hasil kebun sendiri. Warga Transmigrasi lainnya, Ola, menyatakan untuk kondisi tanah yang kering, berbatu, serta keterbatasan air sebelumnya, ini menjadi kendala utama untuk bercocok tanam. Menjawab persoalan tersebut, dari TEP UI ini menggelar fokus group discussion untuk menentukan lokasi dan memilih sejumlah komoditas yang sesuai. Di antaranya ada timun, cabai, tomat, dan juga tanaman obat keluarga. Untuk pengolahan lahan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengemburan tanah menggunakan traktor tangan, pemberian kapur dolomit, kemudian juga peningkatan nutrisi tanah dengan memanfaatkan limbah sawit dan juga pupuk organik. Perwakilan TEP UI Rahayu ini juga mengatakan optimalisasi pekarangan tersebut ini merupakan bagian dari penerapan konsep integrated farming, dan dia juga berharap keberadaan lokal champion atau juga kesepakatan sosial di masyarakat itu dapat membuat program terus berjalan dan dikembangkan secara mandiri sehingga untuk manfaatnya tidak berhenti pada kegiatan percontohan. Dan upaya tersebut ini juga sejalan dengan dorongan pemerintah untuk memperkuat kementerian dan swasembada pangan di tengah ketidakpastian global. Atih.
1: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Sanggau. Sementara itu, pendengar, jalan nasional, maksud kami tadi L di Sambas, pendengar ya. Kemudian kita ke Sanggau, di mana jalan nasional Sanggau hampir 100% mantap. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Okrin Muboy.
3: Baik. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Ari Sudarsono, menyebut kondisi jalan nasional di Kabupaten Sanggau saat ini hampir 100% berstatus mantap. Ya, jalan nasional tersebut ini merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat. Yang menjelaskan penanganan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau berbeda dengan penanganan jalan nasional, dan tahun ini terdapat dua ruas jalan yang masuk proyek strategis daerah dan pembangunannya didanai melalui dana alokasi khusus atau DAK. Dan selain dua ruas yang didanai DAK, ruas Sungai Mawang Painum yang juga masuk proyek strategis daerah dengan sumber pendanaan dari dana bagi hasil DBH sawit. Sementara itu, penanganan jalan nasional yang berkaitan dengan proyek strategis nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Maris menambahkan paket pekerjaan pada jalan nasional di Sanggau saat ini rata-rata berupa preservasi. Nah, pekerjaan tersebut ditujukan untuk mempertahankan kemantapan jalan sehingga tidak lagi berfokus pada peningkatan kapasitas jalan. Demikian informasi dari Sanggau. Saya kembali ke Al-Fatih di Pontianak.
1: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Pendengar, kemudian kita akan ke Sintang, di mana di sana demi dapatkan BBM, warga Sintang rela antre berjam-jam di SPBU. Selengkapnya silakan Yeptro.
2: Ya, betul sekali rekan Pati, di mana antrian panjang kendaraan terjadi di SPBU Beji Jalan Sintang Kelam, Kabupaten Sintang, ya, pada hari Selasa 29 September 2026. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 terlihat berbaris untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Antrian dari nosel pengisian hingga ujung barisan diperkirakan mencapai lebih ratusan meter yang mengantri hingga 2 banjar. Antrian tersebut juga tidak hanya diisi pelaku usaha tetapi juga masyarakat umum yang rela menunggu berjam-jam di bawah terik matahari, dan salah seorang warga Sintang, Isna ini juga mengatakan dirinya memang rela kepanasan ya, karena harga Pertalite di SPBU jauh lebih murah dibandingkan membeli dari pedagang eceran. Kondisi antrian panjang ini juga menunjukkan masyarakat tetap memilih membeli Pertalite di SPBU meski harus meluangkan waktu cukup lama, terutama karena harga BBM di tingkat eceran dinilai jauh lebih mahal dan ketersediaan tidak selalu tersedia. Rekan Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Yeptro atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut pendengar juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau, dan Sambas.
3: Terima kasih kembali.
1: Selamat Hari Kesaktian Pancasila rekan-rekan.
3: Selamat Hari Pancasila.
1: Baik, dan itu tadi pendengar Kabar dari Kalbar kami bersama dengan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, rekan kami Yeptro, Okrin, dan juga El. Anda juga dapat menyimak kembali Kabar dari Kalbar ini di YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.
0: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Setelah ini pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Jangan ganti frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, kepala negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan pariwisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan optimisme Presiden Prabowo untuk melanjutkan sejumlah program dan insentif ekonomi didasari akan capaian pengelolaan APBN yang sehat. Dalam hal ini diungkapkan Menkeu Zulkifli Hasan, yakni dengan melihat tingginya jumlah akumulasi pendapatan dan serapan belanja anggaran yang bahkan mencapai 4.100 triliun rupiah.
4: Saya melaporkan jumlah pendapatan negara yang perlu dikumpulkan dan juga jumlah belanja. Jumlah pendapatan negara 3.400 triliun lebih, lalu kemudian juga belanja negara 4.100 triliun lebih. Nah, kemudian dalam jangka pendek, saya mengatakan kepada Bapak Presiden, melaporkan mengenai pentingnya terus menjaga kondisi ekonomi dan termasuk juga berbagai macam penguatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
3: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Zulkifli Hasan menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap